0: dorong pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui pemberian motivasi dan pendampingan. Upaya tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pemeriksa lainnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian penting, terutama bagi daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dodi Stio melaporkan.
1: Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jokowi menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Mulato Isahan dari Surakarta melaporkan.
2: Ya, kita menghormati putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada, termasuk di
3: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait uji materi ikhwal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ia menegaskan pihaknya menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dijumpai awak media di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo. Menanggapi penilaian MK mengenai dokumen pendidikan luar negeri, Jokowi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Menurutnya, jenjang pendidikan di luar negeri tidak bisa langsung disamakan secara kaku dengan sistem domestik. Ayah dari Wapres Gibran Raka Buming itu mencontohkan, terdapat jalur pendidikan yang langsung menempuh secondary school sebelum masuk ke perguruan tinggi. Selain itu, ada pula jalur melalui program pathway sebelum melanjutkan ke jenjang diploma atau sarjana. Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, Gibran telah menuntaskan pendidikannya hingga jenjang sarjana S1. Seseorang yang mampu merampungkan pendidikan tingkat sarjana, kata Jokowi, tentu telah melewati tahapan-tahapan belajar sebelumnya.
2: Di setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar juga ada sistemnya sendiri, ada yang dari seperti kita SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas, tapi juga ada sistem yang lewat program pathway, kemudian baru masuk ke diploma dan S1-nya. Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Yang paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mesti akan sudah selesai. Kalau belum kan ya nggak bisa daftar ke S1-nya.
3: Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU terkait syarat pendidikan Gibran Raka Buming Raka pada Pilpres 2024. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyebutkan Certificate of Attendance yang dilampirkan pemohon merupakan bukti kehadiran dalam perkuliahan, bukan dokumen yang menunjukkan kelulusan tamat SMA sederajat.
4: Berkenaan dengan hal tersebut, Certificate of Attendance yang digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat, menurut Mahkamah, Certificate of Attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat, melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.
3: Selain itu, MK juga menyatakan gugatan tidak diterima karena permohonan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Redi Surakarta, Mulat Isan melaporkan.
1: Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026 dengan total mencapai 10,58 juta kunjungan. Di saat yang sama, perjalanan wisatawan Nusantara juga meningkat, memperkuat pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Kiki Purba dari Voice of Indonesia melaporkan.
5: Indonesian Tourism Minister Widianti Putri Wardana stated that Indonesia's tourism sector continue to demonstrate resilience amid various global challenges. This is reflected in the increase in international tourist arrival from January to August 2026. In an official statement issued on Thursday, Widianti said that cumulatively international tourist arrival in Indonesia had grown by 5.38% through August.
6: Pada Agustus 2026, Indonesia menerima 1.6.
7: In August 2026, Indonesia received 1.6 million international tourist arrivals, an increase of 10.27% compared to August 2025. Cumulatively from January to August 2026, we received 10.58 million visits, representing year-on-year growth of 5.38%.
5: Meanwhile, growth in Indonesia's tourism sector has also been supported by an increase in domestic tourist trips. Deputy Tourism Minister Nilo Puspa stated that domestic tourist trip in August 2026 increased by 11.47% compared to the same one last year.
6: Pada Agustus 2026, perjalanan wisatawan
7: in August 2026, domestic tourist trips reached 104.3 million, an increase of 11.47% compared to August last year. Cumulatively from January to August 2026, a total of 842.15 million domestic tourist trips were recorded, representing growth of 4.29% compared to same period last year.
5: In addition to the increase in tourist numbers, Indonesia's global tourism competitiveness has also shown positive results. In the Travel and Tourism Development Index, or TTDI 2026, released by the World Economic Forum in September, Indonesia ranked 23rd globally and 2nd in Southeast Asia after Singapore. Indonesia also ranked 1st worldwide in the prioritizations of travel and tourism pillar. Kiki Purba, Voice of Indonesia.
1: Investasi Tiongkok senilai miliaran dolar di sektor hilirisasi Indonesia memperkuat ambisi menjadi pemain utama dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
8: Laporan khusus.
9: Indonesia memperkuat ambisinya menjadi pemain penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia melalui pengembangan industri hilirisasi dan investasi asing termasuk dari Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghormati dan mengamankan investasi dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, kepercayaan investor menjadi bagian penting dalam upaya membangun kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Hal itu disampaikan saat meresmikan proyek hilirisasi senilai 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 180 triliun rupiah di kawasan Indonesia Wedabai Industrial Park, Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Kamis kemarin.
10: Kita juga akan meluncurkan 11 proyek hilirisasi terdiri dari komersialisasi 4 proyek industri dan dimulai pembangunan 7 proyek industri baru di kawasan ini, kawasan Indonesia Wedabai Industrial Park.
9: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani menjelaskan, proyek tersebut mencakup pengolahan nikel untuk bahan baku baterai, produksi baterai kendaraan listrik, aluminium elektrolitik, serta komponen alat berat berbasis kendaraan listrik. Adapun 7 proyek baru meliputi pengembangan material baterai, separator baterai kendaraan listrik, industri aluminium, alat berat berbasis listrik, dan kaca fotovoltaik untuk energi surya.
11: Dan selama ini ekspor yang terjadi dari kawasan ini kurang lebih 11 miliar dolar. Kalau digabungkan dengan kawasan IMIP yang pertama dibangun oleh Tsingshan, itu total ekspornya mencapai 28 miliar dolar atau 10% dari total ekspor Indonesia. 15,9 gigawatt Bapak. Ini jauh lebih besar daripada seluruh pemakaian total listrik di Singapura, 13,1 gigawatt Pak. Jadi dua industri ini sudah lebih besar dari Singapura Bapak.
9: Namun, besarnya investasi juga menuntut kepastian regulasi dan iklim usaha yang mendukung keberlanjutan proyek dalam jangka panjang. Di tengah pengembangan industri tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya percepatan investasi dan transisi energi untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM

0: investor baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap bagaimana mereka bisa melakukan program-program ataupun investasi yang mengarah kepada peningkatan.
1: Dengan sumber daya mineral dan potensi energi yang dimiliki, Indonesia berpeluang memperkuat perannya dalam rantai pasok industri kendaraan listrik sekaligus memenuhi kebutuhan energi negara lain. Meski demikian, peluang tersebut perlu diimbangi dengan perlindungan kepentingan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik investasi asing dan tantangan industri baterai Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di titik krusial peta transisi energi global. Di satu sisi, derasnya investasi asing mutlak diperlukan untuk mengakselerasi hilirisasi dan membangun ekosistem ekonomi bernilai tambah tinggi. Namun, di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk memastikan setiap aliran modal asing benar-benar bermuara pada kedaulatan dan kesejahteraan nasional. Kompleksitas kian terasa tatkala para investor dihadapkan pada dinamika biaya operasional akibat penyesuaian regulasi yang terus bergulir. Atas dasar itulah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investasi asing. Komitmen strategis tersebut disampaikan Kepala Negara saat meresmikan sejumlah proyek strategis di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara pada 8 Oktober 2026 lalu. Tidak tanggung-tanggung, proyek mercusuar ini mencakup mata rantai industri nikel, aluminium, baterai kendaraan listrik, hingga energi bersih. 4 proyek perdana yang segera beroperasi menelan nilai investasi fantastis, menyentuh kisaran 3,4 miliar dolar Amerika Serikat. Menyusul di belakangnya 6 proyek tambahan, diproyeksikan menggelontorkan investasi hingga 6,8 miliar dolar Amerika Serikat. Angka raksasa ini menjadi potret nyata betapa magnet kawasan industri dan hilirisasi Nusantara tetap memancarkan daya tarik luar biasa di kancah internasional. Kendati demikian, peluang emas ini datang beriringan dengan batu sandungan yang tidak ringan. Mencuatnya kekhawatiran dari sebagian investor Tiongkok terkait potensi lonjakan biaya akibat rigiditas regulasi di tanah air tentu tidak boleh dianggap angin lalu. Respon bijak pemerintah bukanlah dengan serta-merta melonggarkan aturan tanpa arah. Standardisasi regulasi tetap menjadi perisai mutlak untuk merawat kelestarian lingkungan, melindungi hak tenaga kerja, mengamankan penerimaan negara, sekaligus menjaga marwah ekonomi nasional. Kuncinya terletak pada konsistensi, transparansi, dan prediktabilitas hukum yang memberi rasa aman bagi dunia usaha. Iklim penanaman modal yang sehat mensyaratkan kepastian hukum dan kepastian berusaha agar kalkulasi bisnis jangka panjang dapat dieksekusi secara rasional dan terukur. Lebih dari itu, Indonesia tidak boleh terjebak hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi pasar global. Visi hilirisasi harus melompat lebih jauh, menginternalisasi alih teknologi mutakhir, mengerek kapasitas industri, mempertajam kompetensi tenaga kerja lokal, serta melipat gandakan nilai tambah di dalam negeri. Kehadiran proyek-proyek strategis di Weda Bay

0: Sejatinya adalah amunisi tambahan untuk mengokohkan posisi Indonesia sebagai epicentrum rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Kekayaan cadangan nikel di perut bumi Nusantara adalah modal awal yang harus dikelola dengan visi geopolitik ekonomi yang tajam. Menjadi pemasok komoditas mentah belumlah cukup untuk mengukuhkan status sebagai pemain utama dunia. Indonesia wajib merajut ekosistem industri baterai yang utuh, holistik, dan terintegrasi dari hulu pertambangan hingga hilir teknologi tinggi. Seni kepemimpinan ekonomi saat ini adalah menemukan titik keseimbangan yang presisi. Pemerintah wajib melindungi kepentingan nasional, namun di saat yang sama memastikan arsitektur regulasi bebas dari distorsi ketidakpastian yang membunuh produktivitas investasi. Masuknya modal asing, termasuk dari Tiongkok, harus diletakkan dalam kerangka kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Alih teknologi yang nyata, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan rantai pasok domestik, serta kontribusi optimal pada penerimaan negara harus menjadi tolok ukur keberhasilannya. Sebab pada akhirnya, investasi asing bukan sekadar soal menanam modal di atas kertas. Ia adalah wahana strategis untuk menapaki tangga kemandirian dan kedaulatan industri Indonesia seutuhnya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia, termasuk pekerja domestik di tengah rencana kenaikan upah minimum Malaysia dari RM1.700 Malaysia atau sekitar 7,5 juta rupiah menjadi RM2.000 Malaysia atau sekitar 8,8 juta rupiah. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin pada Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, mengatakan peningkatan kesejahteraan PMI menjadi perhatian serius pemerintah dalam komunikasi bilateral dengan Malaysia, termasuk pengupahan dan pemenuhan hak pekerja. Menurutnya, koordinasi yang terus dibangun Indonesia dan Malaysia diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan PMI. Rencana kenaikan upah minimum Malaysia diumumkan dalam anggaran belanjawan 2027 dan menjadi perkembangan positif di tengah upaya Indonesia memperjuangkan peningkatan kesejahteraan PMI melalui komunikasi bilateral. Informasi dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amalia Cahaya Pratiwi membidik kebangkitan pada rangkaian Tour Eropa yang dimulai dari Denmark Open 2026 di Odense, kemudian tanggal 13 hingga 18 Oktober. Fadia mengatakan waktu sekitar 10 hari selepas Asian Games Aichi Nagoya 2026 dimanfaatkan untuk kembali menyatukan pola permainan setelah keduanya sempat tidak berlatih bersama hampir 2 pekan. Fadia menjadi bagian tim Indonesia pada Asian Games, sementara Tiwi tidak masuk dalam skuad merah putih yang beranggotakan 20 pemain untuk ajang tersebut.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Dan berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang akan memberikan informasi lalu lintas di sekitaran JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, kemudian Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, dan Simpang Caritas di Palembang bersama dengan Bripka Satria. Ya, Bripka Satria, silakan untuk informasi lalu lintasnya di pagi hari ini.
3: Ya, baik, terima kasih rekan Rudi pada kesempatan kali ini menemani jam libur akhir pekan Anda. Kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat libur akhir pekan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga di kawasan ini pada Sabtu pagi ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya di jalur arteri dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Senayan cukup ramai namun masih tetap terbilang lancar. Sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang juga nampak relatif lancar. Dan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Kuningan atau Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Slipi cukup ramai dan juga mendominasi pada pagi hari ini. Bagi Anda para pengendara di jalur arteri agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat nampak sesekali adanya warga sekitar menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga yang perlu Anda antisipasi. Dan selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang, Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Untuk lalu lintas secara umum juga pada pagi hari ini juga cukup ramai. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Pakem terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Lain halnya untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Pakem yang akan menuju ke arah kota Jogja nampak kondusif normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo pun juga cukup ramai dan juga terjadi perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dari Yogyakarta kita masuki kawasan Jawa Timur untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Alun-Alun Situbondo. Untuk kendaraan di kedua arahnya nampak relatif lancar baik untuk lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan maupun sebaliknya nampak cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun banyaknya truk muatan barang dan juga bis antar kota yang melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita memasuki kawasan Palembang untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Caritas. Untuk kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo yang akan menuju ke arah Simpang Sekip Pangkal cukup ramai dan juga cenderung tersendat di sana. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 60 km per jam. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Simpang Sekip Pangkal yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo juga terdapat antrian kendaraan berkisar 4 hingga 5 kendaraan ke belakang, selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Dan untuk kendaraan dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran maupun sebaliknya nampak kondusif lancar, namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mematuhi marka jalan serta tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan dan juga keselamatan berlalu lintas kita bersama. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 260 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 16 meninggal dunia, 64 luka berat dan juga 329 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 22%-nya terjadi karena gagal menjaga jarak aman. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan, kami dari kepolisian selalu menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tetap berkendara secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga jika Anda membutuhkan ingin mengadukan kasus tindak pidana, kecelakaan lalu lintas, atau mengalami gangguan keamanan dalam ketertiban bermasyarakat, silakan Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, di mana call center Polri ini dapat Anda akses secara gratis dan juga tetap terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami selalu siap melayani, melindungi, dan juga mengayomi masyarakat. Dan juga untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Demikian informasi dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas polisi bersama masyarakat.
1: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudy Zain, selamat pagi.

0: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan, dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan identitas dan value dalam diri Anda. Apa yang terjadi dalam kehidupan Anda adalah cerminan dari identitas dan value yang Anda miliki. Ketidaksepahaman atau kesepahaman Anda dalam bisnis maupun kehidupan itu tergantung dengan bagaimana cocok atau tidak cocoknya identitas dan value Anda berada dalam lingkungan yang Anda ada saat ini. Jika tidak cocok, berarti Anda perlu mengetahui lagi dan menggali lagi identitas dan value yang Anda miliki. Tapi, jika Anda sangat benar-benar senang, sangat benar-benar passion dalam bidang yang saat ini Anda lakukan, dan Anda sangat senang dengan identitas dan value yang Anda miliki saat ini, berarti tempat itu adalah tempat yang cocok untuk Anda maju. Bukan hanya di dalam pekerjaan, bukan hanya dalam bisnis, tapi dalam lingkungan di mana hobi Anda berada, disitulah identitas value dan Anda. Selalu bangun identitas value untuk Anda sukses luar biasa ke depan. Salam sukses dari saya, Coach Margit Erwin.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro 1 Mataram.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Nah, beredar gambar dari akun Twitter Gumpanggi pada Rabu 30 September kemarin yang menampilkan klaim bahwa jika Direktorat Jenderal Pajak akan membuat kebijakan bahwa kendaraan produksi sebelum tahun 2000 akan bebas pajak mulai Januari 2027 nanti. Unggahan ini disertai narasi Direktorat Jenderal Pajak mengumumkan bebas pajak tahunan untuk kendaraan bermotor keluaran tahun 2000 ke bawah. Berlaku efektif mulai 1 Januari 2027. Tim pemeriksa fakta menelusuri pencarian Google guna mencari informasi mengenai kebijakan pembebasan pajak berkendaraan bermotor bagi kendaraan produksi sebelum tahun 2000 yang disebut akan berlaku pada Januari 2027. Dari hasil penelusuran kata kunci kendaraan produksi sebelum 2000 bakal bebas pajak, tidak ditemukan informasi resmi dari Direktorat Jenderal Pajak maupun sumber kredibel lainnya mengenai akan diberlakukannya kebijakan tersebut di tahun 2027 mendatang. Klaim itu, dan selain itu pendengar, klaim tersebut keliru menyebut DPJ sebagai pihak yang akan membuat kebijakan pembebasan PKB. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, PKB merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi, sedangkan tarifnya ditetapkan melalui peraturan daerah. Dengan demikian, DPJ bukan instansi yang berwenang menetapkan atau memungut PKB.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Saya Vera Rafisa. Saya adalah anak warga negara Indonesia yang lahir dan besar di Sabah, Malaysia. Sejak kecil, Sabah adalah tempat saya tumbuh. Di sanalah saya mengenal sekolah, bertemu teman-teman, dan menjalani hari-hari masa kecil saya. Namun, meskipun saya lahir dan besar jauh dari Indonesia, di dalam diri saya selalu rindu, ada rasa ingin tahu seperti apa sebenarnya tanah air saya. Bagaimana rasanya belajar dan hidup di Indonesia? Dan seperti apa rasanya menjadi bagian dari negeri yang selama ini hanya saya kenal melalui cerita? Sampai akhirnya, sebuah kesempatan datang.
1: Bagi sebagian anak Indonesia, tanah air adalah tempat mereka dilahirkan, tumbuh, dan menjalani kehidupan. Namun bagi Vera Rafisa, Indonesia adalah sebuah negeri yang selama ini hanya ia kenal dari cerita. Vera lahir dan besar di Sabah, Malaysia. Meski jauh dari tanah kelahirannya, ada satu rasa ingin tahu yang terus tumbuh dalam dirinya. Seperti apa negeri asalnya? Bagaimana rasanya belajar di tanah air sendiri? Pertanyaan itulah yang akhirnya membawa Vera menempuh perjalanan melalui program ADEM, Afirmasi Pendidikan Menengah. Sebuah perjalanan yang bukan hanya membawa ke ruang kelas, tetapi juga mempertemukannya dengan pengalaman, persahabatan, dan makna tentang tanah air.
2: Saya adalah siswa kelas 12 di SMKN 2 Kuripan. Saya mempunyai seorang teman bernama Vera Rafisa, seorang siswa yang mendapatkan kesempatan melanjutkan pendidikan di Indonesia melalui program ADEM. Awal saya bertemu

Oh, ini ya siswa Adam itu. Kami ternyata berada di jurusan yang sama meskipun berbeda kelas. Pada awalnya, kami terlalu sering berinteraksi. Kami hanya saling tahu sebagai teman satu jurusan. Tidak pernah terpikir bahwa suatu saat nanti, kami justru akan menjadi teman yang cukup dekat. Sampai akhirnya, kami memasuki masa magang atau PKL. Saat itu, saya sedang mengurus surat untuk mencari tempat PKL. Kami ternyata diterima PKL di tempat yang sama, di RRI Mataram. Kami yang sebelumnya hanya sesekali bertemu di sekolah, kini hampir setiap hari bertemu. Lalu, tanpa kami sadari, kami menjadi teman yang saling berbagi cerita dan pengalaman. Dan semua itu berawal dari satu hal sederhana, sebuah kesempatan untuk bertemu di tempat yang sama. Bagi saya, pengalaman PKL bersama Pera di RRI bukan hanya tentang belajar dunia kerja. Lebih dari itu, ini menjadi sebuah pengalaman yang mempertemukan saya dengan seseorang yang memiliki cerita berbeda dari saya.

untuk mengejar kesempatan. Dan ada yang berani datang ke tempat baru untuk belajar dan menemukan pengalaman baru. Ia meninggalkan sebuah cerita

Saya rasa pengalaman yang kami lalui akan tetap menjadi salah satu cerita yang kami ingat. Karena ternyata sebuah pertemuan yang sederhana bisa menjadi awal dari sebuah persahabatan yang berarti.

Pertemuan di bangku sekolah dan kebersamaan selama PKL menjadi bagian kecil dari perjalanan Vera di Indonesia. Namun di balik perjalanan itu, ada sebuah program yang membuka jalan bagi anak-anak warga negara Indonesia yang berada di luar negeri untuk mendapatkan kesempatan melanjutkan pendidikan di tanah air. Di balik sebuah kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, ada harapan besar yang sedang diperjuangkan. Program ADEM bukan sekedar tentang mendapatkan bangku sekolah, tetapi

0: pemerintah pusat beasiswa kepada anak-anak kita yang ada di Malaysia, terutama anak-anak kita yang orang tuanya bekerja sebagai pekerja migran Indonesia. Kalau kita telisik 8 tahun ke belakang bahwa program afirmasi pendidikan ini dulu pertama kali di NTB ya, pada tahun 2017. Salah satu sekolah yang diberikan kepercayaan untuk mengelola program ini adalah salah satunya adalah SMK Negeri 1 Lembar. Ini tentunya menjadi sebuah harapan untuk anak-anak kita. Jadi afirmasi pendidikan ini digadang pada zaman Pak SBY. Sebetulnya waktu itu adalah kepala sekolah internasional luar negeri, kepala sekolah Indonesia luar negerinya adalah waktu itu adalah putra NTB, waktu Pak Haji Istiqlal. Kebetulan menjadi kepala sekolah Indonesia luar negeri yang ada di SIKK waktu kota Kinabalu. Program ADEM ini itu bertujuan untuk mengembalikan hak-hak kewarganegaraan terutama dalam hal pendidikan atau merepatriasi mereka ke dalam negara Republik Indonesia, Negeri Kesatuan Republik Indonesia. Dan salah satu program ini kepercayaannya diberikan ke Provinsi NTB.
1: Menarik untuk direnungkan bahwa kondisi geografis dan keterbatasan ekonomi tidak seharusnya menjadi penghalang bagi seorang anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Justru melalui kesempatan seperti inilah, potensi yang sebelumnya mungkin belum terlihat dapat tumbuh dan berkembang.
0: Melihat data terakhir pekerja migran Indonesia yang ada di Malaysia, 1.543.000 itu tersebar di beberapa sektor. Ada histori yang mereka bawa, TNI Indonesia gitu loh. Ada anak-anak kita, anak-anak bangsa yang tersebar di negara orang, yang sampai saat ini pun secara kewarganegaraan, itulah yang menjadi program prioritas pemerintah, bahwa mereka ada hak pendidikan yang harus diberikan kepada mereka oleh negara dalam bentuk program afirmasi pendidikan, mengembalikan hak-hak pendidikan mereka ke Indonesia dengan fasilitas afirmasi pendidikan seperti ini, karena keterbatasan pembiayaan dan lain sebagainya. Jadi dalam hal ini Dikdasmen Pendidikan Dasar dan Menengah, bidang atau Direktorat Pelayanan Pendidikan dan Pusat Pelayanan Pembiayaan Pendidikan, tentunya ini menjadi tanggung jawab bersama dari lintas sektoral ya, bukan hanya Dinas Pendidikan saja atau dalam hal ini Kementerian Pendidikan, ada Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri. Ada satu cerita yang menurut saya menjadi satu inspirasi. Ada anak kita waktu itu sampai tidak kenal lagu Indonesia, kebangsaan mereka sendiri gitu loh. Melihat polisi saja takut, Mbak. Karena saking mereka tidak pernah ke kota gitu. Dari kecil mereka di ladang. Jadi ini sesuatu yang bukan hanya sekedar program, tapi ada satu sense of humanity kita. Ketika mereka sampai sini, ada wawasan kebangsaan, ada retreat lah dari Angkatan Darat untuk memberikan semacam wawasan kebangsaan atau cinta tanah air selama satu minggu. Jadi mereka kalau kembali atau berhenti atau melakukan kesalahan atau melanggar hukum dan lain sebagainya itu, mereka akan dicabut hak beasiswanya. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada. Ini merupakan kita bekerja itu bukannya sekedar bekerja, tetapi kita juga ada sense of humanity kita. Jadi anak-anak kita dalam hal ini mereka juga anak-anak Indonesia yang ada di negara orang yang mempunyai hak yang sama juga dalam hal ini adalah pendidikan. Jadi kita mempunyai tanggung jawab bersama-sama untuk memberikan hal yang terbaik dalam hal ini pendidikan.
1: Pada akhirnya pendidikan bukan hanya tentang siapa yang mampu mengenyamnya, tetapi juga tentang bagaimana setiap anak diberikan kesempatan yang adil untuk tumbuh, belajar, dan mewujudkan cita-citanya. Bagi Vera, kesempatan itu datang setelah ia melewati proses seleksi yang tidak singkat. Selama kurang lebih 1 bulan, berbagai tahapan harus dilaluinya. Di balik setiap tes, ada satu harapan. Harapan untuk bisa datang dan mengenal Indonesia lebih dekat.
2: Saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program ADEM atau Afirmasi Pendidikan Menengah, sebuah program yang memberikan kesempatan kepada anak-anak WNI yang berada di luar negeri untuk melanjutkan pendidikan menengah di Indonesia. Namun, untuk sampai pada kesempatan itu tentu tidak mudah. Saya harus melewati proses seleksi yang cukup panjang, selama kurang lebih 1 bulan. Saya menjalani berbagai tahapan tes, ada tes minat dan bakat

keagamaan, tes literasi dan numerasi, tes kesehatan, serta berbagai tahapan tes lainnya. Jujur, saat itu saya merasa gugup dan khawatir. Ada rasa takut, apakah saya mampu melewati semuanya? Apakah saya cukup siap? Apakah saya bisa menjadi salah satu yang terpilih? Tetapi saya mencoba meyakinkan diri sendiri. Saya harus mencoba, saya harus memberikan yang terbaik. Hari demi hari saya jalani proses seleksi itu dengan rasa lelah, cemas, dan harapan yang terus saya bawa. Sampai akhirnya, kabar yang saya tunggu datang. Saya dinyatakan lulus dan terpilih mengikuti program ADEM. Saat mendengar kabar itu, rasanya sulit menggambarkan perasaan saya. Saya sangat bahagia, tetapi di balik kebahagiaan itu, ada rasa haru yang begitu besar. Karena saya tahu kabar itu bukan sekedar tentang kelulusan sebuah seleksi. Itu adalah awal dari perjalanan baru dari hidup saya. Untuk pertama kalinya, saya akan meninggalkan Sabah, tempat saya lahir dan tumbuh, untuk datang ke Indonesia dan melanjutkan pendidikan di tanah air sendiri. Hari keberangkatan pun tiba. Ada rasa bahagia karena saya akan melihat dan mengenal Indonesia lebih dekat. Saya akan bertemu teman-teman baru, mengenal lingkungan baru, dan merasakan pengalaman yang selama ini hanya ada dalam bayangan saya. Tetapi ada juga rasa sedih. Saya harus meninggalkan keluarga, rumah, dan kehidupan yang selama ini begitu akrab bagi saya. Saya sadar, perjalanan ini bukan hanya tentang pergi ke tempat baru. Ini adalah tentang meninggalkan sebagian dari kenyamanan yang selama ini saya miliki untuk menemukan pengalaman dan cerita baru. Ketika pertama kali tiba di Indonesia, semuanya terasa berbeda. Cara belajar berbeda, lingkungan sekolah berbeda, kebiasaan sehari-hari berbeda, bahkan cara berkomunikasi dan berinteraksi dengan teman-teman pun tidak selalu sama seperti yang saya kenal di Sabah. Awalnya tentu tidak mudah. Ada saat-saat ketika saya merasa asing. Ada saat ketika saya merasa rindu keluarga. Ada saat ketika saya bertanya kepada diri sendiri, apakah saya bisa melewati semua ini? Tetapi perlahan saya belajar. Saya mulai mengenal teman-teman baru. Saya mulai memahami lingkungan sekitar. Saya belajar menyesuaikan diri. Dan yang paling penting, saya belajar untuk berani keluar dari zona nyaman saya. Dari situlah saya menyadari bahwa program ADEM bukan hanya tentang kesempatan untuk bersekolah di Indonesia. Lebih dari itu, ADEM membuka pintu bagi saya untuk mengenal Indonesia lebih dekat. Saya belajar tentang keberagaman. Saya belajar tentang kemandirian. Saya belajar bertanggung jawab atas diri sendiri. Saya mendapatkan teman-teman baru, pengalaman baru, dan cerita yang mungkin tidak akan pernah saya dapatkan jika saya tetap berada di tempat yang sama. Dan dari setiap proses itu, saya semakin memahami suatu hal, bahwa Indonesia bukan hanya sebuah nama negara yang selama ini tertulis di identitas saya. Indonesia adalah bagian dari diri saya. Disinilah saya belajar mengenal tanah air saya.

0: air saya. Saya tidak tahu seperti apa akhir dari perjalanan ini, tetapi saya tahu setiap langkah yang saya jalani hari ini akan menjadi bagian dari cerita hidup saya. Cerita tentang seorang anak WNI yang lahir dan besar di Sabah. Cerita tentang seorang anak yang pernah bertanya-tanya seperti apa tanah airnya. Dan kemudian, mulai program Adem, mendapatkan kesempatan untuk datang, belajar, dan mengenal Indonesia dari dekat. Saya, Vera Rafisa, ini bukan sekedar perjalanan dari Sabah menuju Indonesia. Ini adalah perjalanan saya untuk menemukan kembali bagian dari diri saya sebagai anak Indonesia. Dan saya ingin menjadikan kesempatan ini sebagai awal untuk terus belajar, tumbuh, bermimpi, dan suatu hari nanti memberikan sesuatu untuk tanah air yang kini semakin saya kenal dan saya cintai. Indonesia, inilah cerita saya dan perjalanan ini baru saja dimulai.
1: Perjalanan Vera ternyata tidak hanya mengubah dirinya, kehadirannya juga memberi cerita baru bagi teman-teman yang ditemuinya di Indonesia. Bagi mereka, Vera mungkin datang sebagai seorang siswa Adem, tetapi dalam perjalanannya, ia hadir sebagai seorang teman yang membawa cerita tentang Sabah, tentang keluarga yang ditinggalkan, dan tentang sebuah perjalanan untuk mengenal tanah air. Dan bagi Sayu Lesti, cerita Vera menghadirkan sebuah pertanyaan sederhana, namun begitu dalam.
2: Bagi saya, Vera bukan hanya seorang teman, tetapi juga seseorang yang memberikan pelajaran berharga. Vera lahir dan besar di Sabah, Malaysia. Namun, demi mengenal lebih dekat negeri asalnya, ia berani meninggalkan orang tua dan kehidupan yang sudah nyaman baginya, lalu datang ke Indonesia untuk belajar. Melihat perjuangan Vera membuat saya berpikir, kalau Vera yang lahir dan besar jauh dari Indonesia saja, rela meninggalkan orang tuanya demi mengenal tanah airnya. Bagaimana dengan saya yang lahir dan besar di Indonesia? Seharusnya, saya bisa lebih menghargai negeri ini, lebih mencintai Indonesia, lebih peduli, dan lebih banyak belajar agar suatu hari nanti bisa ikut memberikan sesuatu untuk tanah air. Bagi saya, perjalanan Vera adalah mengingat bahwa mencintai Indonesia bukan hanya tentang mengatakan saya cinta Indonesia, tapi tentang apa yang bisa kita lakukan untuk negeri ini. Dan dari Vera, saya ingin belajar untuk menjadi generasi yang tidak hanya bangga menjadi orang Indonesia, tetapi juga mau berbuat dan membangun Indonesia.
1: Dari Sabah, Vera datang bukan sekedar untuk bersekolah. Ia datang membawa rasa ingin tahu tentang tanah air yang selama ini hanya ia kenal dari cerita. Di Indonesia, ia menemukan lebih dari sekedar ruang kelas. Ia menemukan pengalaman, ia menemukan persahabatan. Dan ia menemukan makna baru tentang sebuah kata yang sederhana tapi begitu berarti, Indonesia. Sementara bagi Nurul dan Lesti, kehadiran Vera menjadi pengingat bahwa mencintai tanah air bukan hanya tentang dari mana kita berasal, tetapi tentang bagaimana kita mengenal, menghargai, dan kelak memberikan sesuatu untuk negeri ini. Dan dari perjalanan itu, mungkin kita semua kembali diingatkan bahwa terkadang untuk menyadari betapa berharganya tanah air, seseorang harus terlebih dahulu menempuh perjalanan jauh untuk menemukannya.

Ya pendengar, masih di Prosa TRRI Mataram di pukul 9.32 menit. Tentunya di musim kemarau yang cukup panjang ini pendengar ya, banyak kemudian pihak-pihak menyelenggarakan sholat istisqa, termasuk juga warga SMKN 3 Mataram yang melaksanakan sholat istisqa dalam kegiatan IMTAK pada Jumat pagi 9 Oktober 2026 kemarin. Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat keimanan, meningkatkan ketakwaan, muhasabah, dan taubat nasuha dengan benar-benar taubat, sekaligus mengajak warga sekolah untuk melakukan introspeksi diri. Sejak pagi, lapangan sekolah dipenuhi dengan jamaah dengan saf yang terapi dan juga tertib. Kepala SMKN 3 Mataram bersama tim kesiswaan dan remaja musola turut memastikan kesiapan sarana ibadah, mulai dari karpet hingga sajadah. Seluruh jemaah mengikuti arahan, mengikuti tata cara pelaksanaan sholat istisqa dengan khidmat. Guru pendidikan agama Islam, Ismail dan Mujadid bertugas sebagai imam dan khutib. Dalam khutbahnya, Mujadid menjelaskan bahwa sholat istisqa merupakan ikhtiar spiritual untuk memohon turunnya hujan sekaligus keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga mengajak jemaah untuk mengevaluasi perilaku, meningkatkan rasa syukur, memperbaiki hubungan dengan sesama, serta menumbuhkan kepedulian sosial termasuk melalui penunaian zakat mal. Sementara SMKN, Kepala SMKN 3 Mataram turut memberikan penguatan agar seluruh warga sekolah SMKN 3 Mataram menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan kembali kepadanya. Ia juga akan mengajak jemaah menghadiahkan bacaan surat Al-Fatihah untuk orang tua, guru, serta orang-orang yang telah berjasa dalam kehidupan mereka. Sementara itu warga sekolah yang beragama lain tetap mengikuti kegiatan imtak Jumat seperti biasa di lokasi yang telah ditentukan. Melalui kegiatan ini, SMKN 3 Mataram berharap nilai-nilai keimanan, rasa syukur, kepedulian, dan kebersamaan semakin tumbuh dalam kehidupan sehari-hari di seluruh warga sekolah.

tanda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

0: Ya, berangkat di hari kedua gelaran MotoGP Mandalika 2026, kita akan menuju ke sirkuit Pertamina Mandalika International Circuit. Di sana sudah ada rekan Syah Manap untuk melaporkan perkembangan kesiapan tiket dan juga gelang penonton ya sebelum penyekatan, tentunya agar proses pemeriksaan ini bisa berjalan dengan lancar. Syah Manap, silakan.
1: Baik, saat ini saya berada di sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat. Mendengar RRI dimanapun Anda berada, hari ini tepat tanggal 10 Oktober 2026 merupakan hari kedua gelaran MotoGP yang berlangsung di sirkuit Mandalika. Mendengar untuk hari kedua ini memang situasi lalu lintas terpantau cukup ada peningkatan dibanding hari sebelumnya, yaitu hari pertama gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika. Mengingat hal tersebut, tadi petugas di lapangan tepatnya berada di bundaran depan Bandara Internasional Lombok menyarankan agar para penonton MotoGP di hari kedua ini dan hari ketiga untuk mempersiapkan gelang atau tiket menuju atau tiket masuk menuju sirkuit Mandalika, karena hal itu mempermudah pemeriksaan dan tidak terjadi penumpukan di area-area penyekatan. Selain itu juga mendengar para penonton diharapkan untuk tetap memperhatikan rambu-rambu yang ada di sekitar atau di ruas jalan dari sisi jalur menuju Bandara Internasional Lombok, karena memang pemerintah atau Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat sudah menyediakan signboard atau papan tanda demikian. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, mengingat antusias atau animo masyarakat dalam gelaran MotoGP 2026 ini, memang animo dan antusias masyarakat agak tinggi dibanding MotoGP-MotoGP sebelumnya. Dan hal ini juga MotoGP 2026 ini menjadi daya tarik tersendiri dan dukungan dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, sehingga membuat daya tarik masyarakat untuk bisa nonton langsung di sirkuit Mandalika. Kemarin juga kita sempat ngobrol-ngobrol dengan pimpinan atau dari IPDC, Troy Reza Waroka. Beliau menyampaikan bahwasannya dukungan dari pemerintah pusat, dukungan dari pemerintah daerah, serta faktor-faktor lain yang membuat masyarakat atau penonton MotoGP ingin datang langsung dan menyaksikan balapan balap motor kelas dunia ini secara langsung di sirkuit Mandalika. Salah satu faktor yang menarik pendengar, adanya lokal hero. Memang lokal hero dirasa bisa mendongkrak pengunjung atau penonton MotoGP tahun 2026 ini. Ada Veda Ega Pratama, kemudian Mario Aji, juga pembalap-pembalap lokal kita, pembalap asal Indonesia yang melakukan atau mengikuti balapan di kelas Moto3 dan Moto2. Kemudian selain itu pendengar, ini juga ada persaingan pengejaran poin di klasemen utama untuk gelaran MotoGP itu sendiri, di kelas MotoGP sendiri, di mana saat ini Marc Marquez selisih hanya sekitar 2 poin dari klasemen, pemegang klasemen pertama. Sehingga hal itu juga menjadi pemicu untuk membangkitkan rasa penasaran masyarakat untuk menonton langsung di sirkuit Mandalika. Apakah sebagai pembuktian, salah satu pembuktian juga, apakah Marc Marquez bisa melampaui pemegang klasemen sementara saat ini. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan dari sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih rekan Syahmanap tadi dari Pertamina Mandalika International Circuit ya, yang sudah melaporkan perkembangan di hari kedua gelaran MotoGP Mandalika 2026 kali ini. Ya pendengar, tetap di sini di Pro 1 RRI Mataram untuk mendengarkan perkembangan terkini dari ajang bergengsi MotoGP Mandalika 2026.

0: Masa NWDI serta seluruh poro-poronya dan NW-nya sendiri diikanin hidup subur makmur, maju membimbing memajukan umat zahir batin dunia akhiratnya dalam lingkungan inayah ridho, inayah taufik hidayah maghfirah Tuhan.
1: Hadiri dan sukseskanlah peringatan Hultah ke-91 Madrasah NWDI yang akan diselenggarakan pada hari Ahad 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah 11 Oktober 2026 Miladiah di Lapangan Umum Umunah Hajah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid Komplek Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon Anjani Lombok Timur.
2: Madrasah NWDI yang lahir pada tahun 1937 didirikan oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang saat ini telah dianugerahi gelar sebagai pahlawan nasional.
1: Madrasah NWDI adalah madrasah pertama yang menjadi cikal bakal berdirinya Madrasah NBDI dan organisasi Nahdlatul Wathon, Mahakarya Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dan menjadi nahkoda bagi segenap lembaga Nahdlatul Wathon dalam mengembangkan pendidikan, sosial, dan dakwah Islamiyah.
3: Paling mulia, paling bakti aku, tidak ada kebaktian itu, guru-guru. Paling majuan Nahdlatul Wathon. Nah, guru-guru, yang nyuruh aku, jadi tidak ada orang aku, jadi yang termulia, artinya bakti itu lain, ada bakti aku. Karena, ini ada kebaktian itu, guru-guru. Nah, ini ada orang yang paling ini, masih ada orang yang ini sini. Karena menyedak arahan ku di gurung ku singgung aku na kangen li aku Tuhan dan nyedak aku nawak-nawak. Masabir ajaidu summa sarabidu wajaidu summa jahidu kena baca arah. Agar ndak nak ketempuh rahasia Nabi Tuhan simulai arah tanda-tanda kenakal.
2: Maka dalam rangka menampakkan rasa syukur atas anugerah besar ini, diserukan kepada segenap keluarga besar Nahdlatul Wathon di mana saja berada untuk menghadiri Hultah ke-91 Madrasah NWDI yang akan diselenggarakan pada hari Ahad 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah 11 Oktober 2026 Miladiah di Lapangan Umum Umuna Al-Mujahidah Hajah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid Komplek Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon Anjani, Lombok Timur.
4: Ketujuh sibi pada misi bayat ini. Ketujuh sibi. Ketujuh agende. Ketujuh. Awas, jera. Menakulta. Nggak takut nyugulang. Uang habis itu. Nasib tamat itu. Namun seluruhnya tidak baik untuk pihak itu menjadi pencinta sekurang-kurangnya. Uang hokah sumbangan sebelum sebelumnya lebayat. Mas sekali ketahuan dengan ketakut bernapas.
1: Dengan menjaga kemurnian dan merawat perjuangan Hamzan Wadi untuk meneguhkan kedaulatan negeri, mari bersama ngiring Umuna Al-Mujahidah, Putri Maulana Hamzan Wadi I, teguhkan hati, luruskan niat, lanjutkan perjuangan Nahdlatul Wathon bersama Maulana Hamzan Wadi II.
5: Nejaknya Muhammad Zainuddin Syani jadi penerus. Ganti Haji Muhammad Zainuddin Sitopol Sineno.
1: Semoga Allah senantiasa meridhoi perjuangan kita.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Lintas Informasi pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, perkembangan permukiman di wilayah pedesaan mulai menjadi perhatian seiring meningkatnya kebutuhan hunian dan juga pembangunan. Namun Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Lombok Barat memilih tidak menjadikan lahan pertanian produktif sebagai sasaran utama ekspansi pembangunan. Kepala Desa Taman Ayu, Tajudin, mengatakan pemerintah desa berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan keberlangsungan lahan pertanian. Salah satu langkah yang diterapkan yakni mengarahkan rencana pembangunan perumahan maupun usaha ke lahan yang tidak lagi produktif. Menurut Tajudin, kondisi tersebut hingga saat ini masih relatif terjaga. Pendengar, Lintas Informasi tadi sekaligus mengakhiri tugas saya di hari ini. Selanjutnya ada rekan Dian yang akan menemani pendengar hingga nanti jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Tetap di sini di Pro 1 RRI Mataram.
4: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. dari saya Antonio Dio Martin, pembicara Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: mengawal Anda di dialog khusus ya hari ini. Memang kita akan bersama di ruang disabilitas. Nah, hari ini terkait juga dengan bertepatan maksudnya dengan hari memperingati hari kesehatan mental sedunia ya. Jadi untuk Anda yang saat ini sudah bersama kami di ruang disabilitas RRI Mataram, kita akan mengangkat tentang bagaimana kita mendengar suara dan melibatkan perubahan. Jadi artinya hari ini kita akan berbicara tentang dengarkan suaranya, libatkan dalam setiap perubahan ya. Saya Dian Mustafa bersama Anda pendengar, dan nanti Anda juga bisa bersama untuk sharing ya di dualan telepon kami 0818025640 dan juga saat ini kami sedang live YouTube ya, di YouTube channel RRI Mataram Official. Ada dua narasumber kami yang sudah hadir pastinya pendengar hari ini. Dia adalah yang pertama, baik kita langsung saja sapa ya kalau begitu. Yang pertama sudah tidak asing nih, ada Mas Farhan Sodik Esos. Dia adalah Sekretaris 2 Lidi Foundation. Assalamualaikum Mas Farhan, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam Mbak, selamat pagi ya. Bertemu lagi kita.
0: Tadi saya bilang siang, sekarang pagi.
1: Biar semangatnya pagi mungkin ya Mbak.
0: Iya gitu ya, oke. Pagi menjelang siang, baiklah ya. Jadi Mas Farhan ini memang orang yang selalu mensupport sekitarnya begitu ya, untuk tetap memang memiliki semangat yang berbeda. Oke Mas Farhan, nanti kita akan banyak bicara ya terkait juga dengan hari ini yang bertepatan dengan memperingati hari kesehatan mental ya sedunia ya. Oke.
1: Baik,
0: nah kemudian yang paling istimewa, kita memang hari ini menghadirkan juga, dia adalah ODDP, Generalized Anxiety Disorder, atau yang memang dikenal dengan GAD. Masya Allah barakallah, ini berkenan hadir ya. Ada Mas Arkan Autullah, benar ya, nanti dibenarkan namanya, Mas Arkan Autullah Helmi SH. Iya, assalamualaikum Mas Arkan.
1: Waalaikumsalam Mbak.
0: Wah, Masya Allah, semangatnya nampak dari wajah Mas Arkan ini ya. Oke, Mas Arkan ini datang kesini ini memang dengan keinginan sendiri begitu?
1: Betul, bisa dibilang. Saya memang di sini disuruh sama Bapak Direktur dari yayasan. Cuma saya memang ingin men-share gitu buat teman-teman yang masih ragu atau takut buat ke psikolog atau psikiater gitu kan, padahal mereka sedang merasa sedih yang berlebih gitu di kamarnya.
0: Iya, benar-benar. Oke, iya. Nah, sudah ada pengantar sedikit ya dari Mas Arkan, jadi nanti lebih jelasnya ODDP ini apa, biar tidak bingung ya. Nanti oke, kita tanya-tanya. Kita mendengarkan satu ini dulu ya Mas Arkan, Mas Farhan. Jangan pindahkan channel Anda dulu pendengar ya, di 89,2 MHz, 92,7 MHz, dan juga di AM 855 kHz. Kami akan kembali lagi nanti setelah yang satu ini.
2: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
3: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
4: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
5: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
0: Baik, kembali lagi di ruang disabilitas ya. Ingat, diri Anda itu adalah seseorang yang sangat berharga. Nah, karena itulah pendengar, seperti apa sebenarnya kita bisa melihat hal-hal yang ternyata memang tidak pernah terpikirkan begitu ya dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu

0: kesehatan mental secara menyeluruh. Padahal kesehatan mental ini adalah bagian penting juga ya, bukan hanya kesehatan fisik, tapi sebenarnya bagaimana kita perlu memperhatikan mental kita, memahaminya, kemudian juga mendapatkan dukungan ya dari lingkungan sekitar. Nah, persoalan kesehatan mental ini memang masih kerap dihadapkan pada stigma, kemudian diskriminasi dan kurangnya pemahaman itu sendiri. Jadi artinya tidak sedikit ya orang-orang memilih diam karena memang mereka takut dihakimi. Maksudnya mungkin tidak dipahami ya, atau dianggap lemah karena mengungkapkan apa yang sebenarnya mereka rasakan. Padahal setiap orang memiliki cerita, perjuangan ya, dan kebutuhan yang berbeda. Artinya ada suara-suara yang selama ini memang belum mendapatkan ruang yang cukup untuk didengar. Belum lagi ada pengalaman-pengalaman yang perlu dipahami, bukan dihakimi. Dan satu lagi, mereka inginkan ada harapan yang perlu didukung ya, agar setiap individu ini bisa menjalankan kehidupan lebih bermakna. Nah, jadi dari tema yang kita angkat ya, pendengar hari ini, dengarkan suaranya, libatkan dalam perubahan. Jadi kita memang benar-benar harus ikut berempati begitu ya. Baik, kita ke Mas Farhan dulu nih. Mas Farhan di Sekretaris Satu Lidi Foundation. Untuk kesekian kalinya, terima kasih Mas Farhan ya sudah berkenan.
1: Iya Mbak.
0: Iya, ini sebagai narasumber kita ya. Jadi Mas Farhan, kalau kita melihat ya, kesehatan mental ini sendiri nih, apalagi sekarang di momen yang tepat begitu ya, memperingati kesehatan mental sedunia. Nah, sebenarnya dari apa yang saya paparkan tadi nih Mas Farhan ya, yang paling poin yang mana sih sebenarnya yang bisa begitu yang Mas Farhan ambil untuk orang-orang itu lebih empati seperti itu? Apakah sekarang ini banyak orang-orang yang memang tidak peduli dengan diri sendirinya, atau mungkin stigma itu yang lebih banyak nih Mas Farhan?
1: Benar Mbak. Jadi aku ingin menyampaikan dulu ke para pendengar gitu, bahwa ODDP ini yang awal biasanya kita kenal dengan ODGJ. Biasanya orang dengan gangguan jiwa itu kita pakai waktu di rehabilitasi medisnya. Sama halnya ketika kita menyebut teman-teman disabilitas dengan cacat, itu bahasa yang lama. Kemudian untuk penghormatan hak asasi manusia dan pendekatan yang lebih sosialis gitu, jadi memakai disabilitas. Nah, di sini memakai ODDP, orang dengan disabilitas psikososial.
0: Psikososial itu ya, oke. Iya, baik.
1: Dan tadi terkait bagaimana sih supaya kita lebih awareness, lebih peduli gitu kan. Sebenarnya banyak sekali kawan-kawan kita yang disabilitas, jangankan disabilitas psikososial saja, tetapi secara keseluruhan disabilitas dengan ragamnya ini, mereka banyak sekali terisolir karena lingkungannya. Karena kesempatan tidak diberikan, karena di sosialnya mereka, mereka selalu dianggap orang yang mempunyai kekurangan, orang yang tidak bisa melakukan ini atau mengambil keputusan ini. Begitu.
0: Baik.
1: Mengalami diskriminasi di tengah masyarakat seperti itu, tentunya sebagai seorang masyarakat sosial, apalagi ini Indonesia gitu, yang kental dengan masyarakat sosialnya ya gitu, tentu bakalan makin mengurung diri biasanya. Tiang juga seorang disabilitas, tiang disabilitas fisik, Mbak, memakai kaki palsu. Dianggap tidak mampu, dianggap mengalami keterbatasan, dan karena keterbatasannya itu dia tidak akan mampu, kita secara refleks bakalan mengundurkan diri gitu, memosisikan diri di belakang. Nah, begitupun ke teman-teman ODDP ini, mereka yang sangat rentan sekali dengan sebuah tekanan-tekanan, apalagi banyak sekali di masyarakat itu kita temukan mereka memakai kata candaan, Dengan jogang ini, dengan jogang
0: iya,
1: gitu kan.
0: Iya, jadi emang hal-hal yang itu yang artinya stigma masyarakat ini yang memang belum sepenuhnya begitu, iya.
1: Iya, benar. Bahkan kami di lapangan itu, Mbak, sampai menemukan.
0: Belum sepenuhnya bisa dihilangkan begitu ya, Mas?
1: Iya, bahkan teman-teman ODDP ini ketika membantu di acara gawe, itu awal-awal kita temukan mereka gak mau memakan hasil yang sempat disentuh oleh teman-teman ini.
0: Ya inilah gitu. Memang ya, apa ya, ini adalah satu pekerjaan yang maksudnya PR begitu ya untuk bersama, bukan hanya dari misalnya Lidi Foundation ya, tapi benar. Juga masyarakat begitu ya.
1: Benar banget Mbak, karena aku sedikit menambahkan, jadi banyakkan tantangan terbesarnya teman-teman kita yang ODDP ini setelah mereka selesai di rehabilitasi medisnya, setelah dilakukan pengobatan secara medis, lalu kembali ke masyarakat. Di sana tantangan paling terbesarnya. Ya.
0: Okay.
1: Bagaimana keluarganya menerima mereka, lingkungannya menerima mereka gitu. Nah makanya ini sebenarnya juga di tanggal 10 Oktober ini momen yang tepat sekali untuk kita suarakan kawan-kawan kita yang ODDP. Gitu.
0: Oke, bahwa pada dasarnya semua itu sebenarnya punya hak yang sama begitu ya. Karena kita nih manusia tidak pernah mau sebenarnya apa yang kita, apa ya, yang dihadapi begitu. Misalnya seperti Mas Arkan yang sudah hadir ini, Masya Allah ini luar biasa Mas Arkan ya, dengan kehadiran Mas Arkan ini siapa tahu nanti ada pengalaman-pengalaman yang ternyata bisa di-share, bisa dibagi oleh Mas Arkan ya. Jadi paling tidak teman-teman saudara-saudara kita ya yang memang sebenarnya punya begitu ya riwayat itu mau membuka diri ya. Oke, kita boleh ke Mas Arkan, boleh lah Mas Arkan, apa nih yang kira-kira inspirasi yang seperti apa begitu yang pengen di-share, pengalaman-pengalaman apa sih yang mau begitu dibagi nih buat teman-teman yang lain ya, buat saudara-saudara yang lain nih Mas Arkan. Oke, silakan.
2: Oke. Jadinya mungkin dimulainya dulu ya.
0: Boleh.
2: Alasannya dimulai, saya tentunya kayak gini enggak dari lahir.
0: Iya. Oke.
2: Jadinya.
0: Jadi ada sebab.
2: Betul. Oke. Okay. Malah SMP dan SMA saya cenderung lebih sering bergaul dengan teman-teman di luar, bahkan di waktu di keluarga jarang. Nah, di situ dia kurangnya, terus kemudian COVID datang pada tahun 2020. Kemudian saya menjadi mahasiswa COVID begitu.
0: Oke. Jadi hanya stay di rumah, diam di rumah ya saat
2: betul,
0: itu.
2: Banget, betul. Okay. Dan itu sangat mengaruhi mental saya karena saya selalu rasa di depan gadget, ngomong ke orang melalui gadget itu sangatlah
0: kayak tidak bisa begitu ya.
2: Betul.
0: Bukan ruangnya. Iya, jadi saya juga berpikir karena kan Mas Arkan ini dia cerita kalau dia itu adalah orang yang memang tidak pernah di rumah ya, bergaul bersama siapapun. Nah, tiba-tiba COVID seperti masuk ke dalam gua yang gelap begitu ya. Oke. Dari sana dimulai. Nah, kemudian apa yang Mas Arkan alami?
2: Yang saya alami yaitu rasa-rasa negatif itu udah datang ya.
0: Oke. Kayak, apakah dari misalnya yang sering marah atau ada yang
2: betul.
0: Lain?
2: Iya, ada marah kalau misalnya hal kecil saja begitu. Diajak makan sama keluarga kayak nggak mau gitu, terus nadanya tinggi gitu. Ini lagi ngerjain tugas kayak gitu.
0: Iya,
2: padahal biasanya nggak pernah kayak gitu. Itu salah satunya.
0: Baik. Terus kalau misalnya yang cemas itu, apakah ada juga yang Mas Arkan rasakan?
2: Jadinya marah itu sebagai salah satu di satu kategori dengan cemas sih. Karena kalau orang cemas itu dia bisa marah.
0: Marah gitu ya.
2: Dan juga bisa menarik diri mungkin gitu. Nah itu juga saya mulai menarik diri walaupun diajak gitu ke tempat lain sama keluarga, sama teman begitu. Saya mulai merasa malu kalau apa namanya?
0: Berarti
2: sudah terbiasa di dalam kamar.
0: Oh oke, okay. Jadi memang hal-hal yang sudah terbiasa dilakukan. Nah ketika bertemu orang, ada rasa yang tidak percaya diri, itu yang dirasakan Mas Arkan ya.
2: Betul, karena mungkin kan itu 2 tahun ya kalau nggak salah itu
0: pakainya. Iya, COVID itu emang cukup lama. Iya.
2: Dan itu juga banyak tugas dari kampus gitu. Dan juga saya lagi aktif-aktifnya ngikutin lomba-lomba. Pas itu jadinya jadinya
0: kayak stres berat negatif. Berarti ya.
2: Betul, stres berat itu stress itu berat. Katanya yang benar.
0: Oh, oke. Jadi ketika stres berat itu kan biasanya kita harus punya teman curhat begitu kan Mas Farhan ya.
1: Benar.
0: Nah, tapi Mas Arkan itu apakah memang tidak punya sosok itu atau bagaimana saat itu?
2: Betul, saya tidak punya sosok itu. Nah, itu juga yang kemudian menjembatani saya untuk berobat untuk ke psikiater. Karena pada saat itu awalnya itu saya hanya jalan-jalan di perpustakaan UNRAM. Dalam perpustakaan UNRAM ini ada ruang BK-nya sendiri. Nah, saya nggak sengaja lihat tuh di apa namanya di tembok kayak itu ditulis kayak waktu jam kerja psikolog gitu, gratis. Nah, jadinya saya langsung tertarik gitu kan, saya buka pintunya dan langsung daftar.
0: Oh, udah langsung di situ konselingnya, ya, oke. Kenapa Mas Arkan tidak memilih curhat ke keluarga?
2: Curhat keluarga juga mungkin pernah ya, cuma saya mungkin ngerasa pribadi karena yang udah saya kasih tahu sebelumnya, saya lebih sering curhat ke teman ketimbang keluarga. Jadinya
0: baik.
2: Mungkin kalau buat orang lain yang mendengarkan di sini, buat para pendengar ya, keluarganya harusnya semoga menjadi lebih
0: sahabat ya. Begitu ya, teman. Oke. Iya. Ini sebenarnya sih satu motivasi juga buat pendengar yang lain ya, Mas Farhan ya.
2: Iya.
0: Sebenarnya sosok yang paling dekat itu adalah keluarga. Bagaimana nih dari ceritanya Mas Arkan? Bagaimana Mas Farhan bisa menanggapi?
1: Benar sekali, Mbak. Apalagi aku kan sama Mas Arkan sama-sama anak muda ya gitu.
0: Iya.
1: Mungkin sama-sama Gen Z.
0: Benar.
1: Dan memang kami sangat cenderung sekali banyak bercerita ke teman terdekat. Nah, lalu ketika kita tidak ada punya teman cerita, akhirnya itu semua numpuk di diri kita sendiri ini. Akhirnya itu nanti bakalan meledak pada saatnya over nih, over kapasitas.
0: Overload gitu ya.
1: Iya. Apalagi aku sebenarnya sempat mengalami tekanan itu waktu pertama kali menjadi seorang disabilitas.
0: Disabilitas ya.
1: Iya. Jadi kehilangan suatu keberfungsian di tubuh gitu, kehilangan alat atau anggota tubuh gitu. Itu ngerasa cemas, ngerasa tertekan, ngerasa ada yang berbeda di diri sendiri itu kuat sekali gitu. Tetapi untungnya orang sekitar, kemudian juga motivasi keinginan diri juga yang ingin bangkit sangat kuat gitu. Akhirnya tidak terlalu over nih rasa kecemasan, khawatiran. Tetapi di sini ketika kita membicarakan mental semua orang itu tidak bisa kita sama ratakan.
0: Benar. Oke. Jadi kan beda-beda ya apa yang dirasakan. Oke. Iya. Nanti kita lanjut lagi ya Mas Farhan, Mas Arkan ya, karena masih banyak motivasi-motivasi yang mau dan inspirasi yang ingin kita dengar nih dari pengalaman-pengalaman yang Mas Farhan dan juga Mas Arkan miliki ya. Dan pendengar boleh Anda juga sharing, silakan mau bertanya, mau mendapatkan motivasi atau inspirasi dari dua narasumber kita hari ini, kami undang nanti ya di 0818-0256-0046-0521 dan juga di kolom chat YouTube channel RRI Mataram Official. Kami akan kembali lagi nanti setelah kita dengarkan pesan berikut ini.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Wujudkan impian dan masa depan finansial Anda bersama Bank NTB Syariah. Buka tabungan Tambora, pilihan tepat untuk simpanan aman, penuh berkah dan siap mendampingi setiap rencana Anda. Kini semakin praktis, transaksi kapan saja dan di mana saja dengan Rimo, Rinjani Mobile Banking. Kebutuhan keuangan Anda dalam satu genggaman. Bank NTB Syariah, Tambora tabungannya, Rinjani Mobile Bankingnya. Informasi lebih lanjut, kunjungi kantor cabang terdekat dan Halo NTBS di 150-0667. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Ya, baik mendengar, masih bersama di Ruang Disabilitas untuk hari ini ya. Masih bersama dua narasumber kita yang ternyata Masya Allah Barakallah, banyak sekali ya cerita-cerita yang ternyata dari sisi yang berbeda. Jadi ini adalah satu hal sebenarnya dari pengalaman narasumber kita ini, pelajaran begitu ya, yang penting sekali yang bisa kita nanti ambil untuk kita bandingkan nih dengan kehidupan kita masing-masing. Begitu kan Mas Farhan ya, Mas Arkan ya, ya terutama ya, nih buat para orang tua. Karena ternyata dasar atau pondasi yang kuat itu adalah keluarga. Ketika misalnya dua keluarga, anak dan misalnya orang tua, akan sama sejalan persepsinya, kadarullah tidak akan terjadi nih kecemasan dan lain sebagainya. Tapi lagi-lagi kembali ke Mas Farhan tadi ya, karena kita tidak pernah tahu orang punya karakter yang berbeda-beda. Iya, oke. Okay. Apa yang mau Mas Farhan suarakan di Hari Kesehatan Mental Sedunia ini, Mas Farhan, terkait dengan hal ini?
1: Mungkin sebelum aku menyuarakan ini ya, terkait bagaimana sih pelibatan bermakna sehingga bisa membuat sedikit atau mungkin signifikan perubahan terhadap bagaimana diterimanya ODDP di masyarakat gitu. Terkait tadi yang orang tua Mbak, karena aku pribadi juga mempunyai pengalaman gitu kan, ketika waktu sakit, ketika waktu bagaimana orang tua memperlakukan kita yang sebagai anak gitu. Tapi aku selalu memegang kata-kata yang sangat aku suka sekali.
0: Dari orang tuanya, keluarga.
1: Iya, jadi cara aku memandang begini, aku sebagai anak muda, kita juga pertama kali menjadi seorang anak. Gitu. Dan mereka juga orang tua. Mereka pertama kali menjadi seorang orang tua, menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu. Jadi ketika kita mungkin yang mulai beranjak dewasa, aku yang udah mulai beranjak dewasa ini mulai memahami. Jadi bukan hanya minta dipahami saja, kadangkala ada kalanya kita harus duduk berdua, ngobrol, dan kita ngasih tahu ini yang ingin aku yang aku inginkan. Nah lalu dari orang tua bagaimana? Karena mereka pun baru pengalaman pertama menjadi orang tua, mempunyai anak yang kedua, ketiga gitu, dan yang lainnya. Tentu banyak sekali faktor yang membuat entah itu mereka berbuat kasar, acuh dan yang lainnya mungkin ya.
0: Iya, iya.
1: Perlu sekali lagi itu komunikasi sangat
0: komunikasi
1: perlu sekali.
0: Komunikasi berarti ya intinya. Benar. Oke,
1: dan baik. Kemudian terkait pelibatan bermakna kawan-kawan kita yang ODDP, praktik-praktik baik yang kami lakukan di program Lidi Mbak, itu bagaimana asal muasal atau titik awal yang kita biasa lakukan, bagaimana pelibatan mereka di masyarakat, di sosialnya. Hal-hal yang mungkin ringan dan sepele itu sangat bermakna sekali bagi kawan-kawan kita yang ODDP, saudara-saudara kita di ODDP.
0: Itu seperti apa yang sepele, ringan itu?
1: Misalkan seperti di desa kita biasa roah, syukuran, senam sore, kemudian juga kumpul-kumpul misalkan acara desa, acara gawe, mereka diajak itu
0: ikut.
1: Jadi orang-orang yang terisolir, orang-orang yang sudah dulu awalnya merasa selalu ditaruh di belakang ketika dirangkul, ayo ikut kita roah, kita syukuran nih di rumah tetangga atau ada yang meninggal, kita roah yuk gitu. Nah, jadi lingkungan di sosialnya itu hidup, mereka merasa diakui keberadaannya gitu.
0: Baik.
1: Begitupun ketika di dari segi pemerintahan gitu. Jadi Mbak, kami di lapangan itu kan kami membentuk kelompok komunitas kecil di desa gitu.
0: Oh, gitu.
1: Yang berisikan
0: itu di desa mana nih tempatnya Mas Parhani sendiri
1: di,
0: atau
1: Keruak di desa Selubung Ketangga dan Ketangga Jerayang.
0: Ini baru-baru ya dibentuk ini.
1: Udah 2 tahun lebih.
0: Apakah ada di setiap desa gitu?
1: Baru hanya di dua desa.
0: Oh, baru di dua desa ya. Oke.
1: Yang kita coba jadikan sebagai piloting, sebagai desa percontohan. Jadi bagaimana mengubah perspektif atau stigma masyarakat kepada ODDP, baik itu dari masyarakat di desanya maupun pemerintah di desa. Jadi kita bentuk satu komunitas yang isinya bukan disabilitas saja, tetapi ini tuh isinya ada kader, ada Karang Taruna, kemudian ada BPD-nya dan ada pemerintahan desa, ada juga pemuka agama. Jadi karena kita memakai prinsip inklusi, setara, bukan eksklusi, menggolongkan saja gitu kan.
0: Benar-benar.
1: Supaya mereka bisa berbaur, mereka punya sudut perspektif dari berbagai hal, dan ini komunitas ini dibentuk untuk tempat mereka berbagi dan saling memberikan solusi. Jadi mungkin yang ketika ODDP sama ODDP memberikan masalahnya nih, menceritakan masalahnya di kelompok itu, kemudian ketemulah ada ODDP yang ambil aja obat di ini, di rumah sakit yang ada di Keruak, sama kok obatnya gitu. Biasanya testimoni
0: saling berbagi begitu.
1: Iya
0: ya.
1: Testimoni baik, ketika orang mempunyai nasib yang sama, kemudian memberikan testimoni, biasanya lebih manjur sih gitu.
0: Oke. Lantas penerimaan masyarakat di sekitar seperti apa setelah adanya dibentuk kelompok-kelompok yang seperti diinformasikan tadi Mas Farhan?
1: Jadi kebanyakan masyarakat
0: apakah
1: kita,
0: mereka welcome begitu, sudah menerima benar keberadaan?
1: Iya, biasanya itu masyarakat di kita itu harus melihat bukti dulu gitu kan.
0: Apa maksudnya bukti yang seperti apa misalnya?
1: Bukti yang seperti, jadi teman-teman ini kan mereka terstigma bahwa mereka tidak bisa ngapa-ngapain, gampang ngamuk, gampang ini nanti
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, benar.
1: Terus
0: sekali.
1: Nanti kalau dia ngamuk-ngamuk bagaimana, kami bagaimana nih gitu. Jadi kita buktikan dengan mereka butuh pembuktian, bagaimana ketika mereka bersosialisasi, bagaimana mereka berkelompok, dan bagaimana ketika mereka melakukan dan menekuni suatu usaha, dan ketika berhasil masyarakat bakalan lebih mudah menerima dan mengubah stigmanya yang sudah mungkin sudah tertanam sudah cukup lama gitu kan. Dan akhirnya kembali merangkul, dan seperti yang tadi aku ceritain, itu awal-awal kami masuk di desa itu
0: banyak tantangannya begitu ya.
1: Iya, di beberapa desa itu banyak sekali tantangan pengucilan dan yang lainnya. Tetapi ketika kita merangkul, Begitupun ada banyak sekali andil dari pemerintah desa, mereka diberdayakan dari yang di dana desa itu dari kelompok inilah gitu. Jadi mereka berdiskusi apa nih yang kita ajukan di dana desa, karena kami juga bagian dari masyarakat desa gitu, yang perlu diayomi oleh desa. Lalu mereka itu gini Mbak, mereka punya kelompok usaha begitu.
0: Oh, sudah ada terbentuk juga ya kelompok-kelompok usaha ya, mereka.
1: Iya benar, dan mereka yang mengelola itu keseharian teman-teman disabilitas, termasuk yang orang dengan disabilitas psikososial. Jadi ada kegiatan-kegiatan positif yang mereka lakukan, sehingga ODDP ini tidak mengalami kekambuhan atau relapse gitu, mengamuk lagi atau mengalami tekanan yang berlebihan lagi, akhirnya kembali lagi melakukan rehabilitasi medis gitu. Jadi supaya tetap terkontrol, dan mereka ini sebenarnya kalau sudah meminum obat secara rutin Mbak, gitu,
0: teratur begitu ya,
1: teratur itu mereka sama seperti kita sih sebenarnya gitu.
0: Sebenarnya sama seperti penyakit yang lain, ketika diobati dan rutin itu insya Allah akan ini ya, bisa sembuh gitu ya.
1: Benar Mbak, kayak ibarat obat nyeri, ketika kita minum nyerinya hilang nih gitu. Tetapi ketika obat itu tidak kita minum, itu bakalan kerasa lagi nyerinya, kerasa lagi keresahannya, kegelisahannya.
0: Dan ketika misalnya dia terus diabaikan dan tidak diobatin, dia akan tambah numpuk gitu kan, ibaratnya. Baik, oke. Kalau gitu kita tanya Mas Arkan, kalau terkait dengan obat nih, karena Mas Arkan kan tadi juga di belakang cerita juga udah stop minum obat nih, Masya Allah luar biasa ya. Mas Arkan tuh berapa lama mengkonsumsi obat?
2: Mengkonsumsi obat mungkin 1,5 tahun bisa dibilang.
0: Karena itu rutin begitu ya?
2: Betul, rutin itu harus setiap hari. Jadinya kalau lewat saja gitu, meminum satu hari itu biasanya moodnya udah berubah gitu. Karena ya termasuk obat keras ya bisa dibilang ya.
0: Tapi itu maksudnya tidak mengganggu obatnya, maksudnya udah memang tidak mengganggu fungsi yang lain begitu.
2: Oke, jadinya kalau di awal SSRI nama obat depresi itu, itu kalau di awal dia bakal bikin kita lebih cemas, aku lebih cemas untuk 2 minggu pertama kali make. Itu benar-benar gak enak.
0: Itu harus tahan begitu ya.
2: Sayangnya iya.
0: Oke, ini tidak apa-apa sebenarnya, ini kan pengalaman ya yang bisa di-share, siapa tahu ada yang merasakan seperti itu dan mereka tidak kuat akhirnya stop minum obat.
2: Betul, itu banyak banget sih kasus yang stop dan bahkan jadinya makin parah. Karena kalau stop tiba-tiba tanpa ada anjuran dokter,
0: dari
2: untuk
0: dokter
2: stop
0: ya,
2: itu bakal makin parah jadinya. Alhamdulillah saya lanjut selama 1,5 tahun dan pas mau berhentinya juga itu juga lumayan sulit karena itu masih ada mungkin residu ya. Kayak istilahnya mungkin analoginya kalau kita terbiasa bawa pakai kursi roda gitu mungkin ya. Terus tiba-tiba pelan-pelan disuruh jalan gitu.
0: Masih belajar dulu kan.
2: Masih belajar gitu balik ya, lagi. Sensasinya beda, sensasi beda, di kepala beda.
0: Tapi yang jelas saat Mas Arkan, tantangannya kan ketika tadi di awal-awal mau minum obat itu kan ya, udah yang rasanya gak enak. Kan biasanya kalau tadi Mas Farhan cerita, kalau minum rasa kayak nyeri, minum obat nyeri udah langsung plong. Tapi ternyata ini ada tantangan lain lagi begitu ya. Beda dengan obat yang diminum oleh Mas Arkan ini. Terus ketika itu dirasakan, apa nih yang Mas Arkan lakukan? Siapa tahu jadi motivasi dan semangat buat yang lain ini.
2: Jadinya untuk 1 tahun pertama kayaknya saya juga bingung. Di situ itu obatnya itu sebenarnya ada apa ya istilahnya, side effects, efek samping. Ada efek sampingnya juga yang lumayan sering terjadi, yaitu yang paling pertama itu asam lambung. Jadinya saya juga punya GERD, asam lambung kayak terasa makin parah begitu untuk 1 tahun pertama. Jadinya saya harus minum obat GERD juga.
0: Tapi itu tetap konsul dengan dokternya dan kan tetap udah tahu kan dosis dan lain sebagainya. Tapi itu tetap aman kata dokter, ketika misalnya itu kok asam lambungku semakin naik gitu.
2: Betul, itu disuruh kontrol makanan lagi sih.
0: Oh, jangan gitu.
2: Jangan makan makanan yang gorengan-gorengan seperti
0: oh,
2: itu.
0: Oh, oke. Okay. Jadi emang ada pantangannya juga. Jadi ada ya. Pantangannya.
1: Apalagi ngopi ya, enggak boleh.
2: Iya, apalagi ngopi enggak boleh.
0: Oh, oke. Okay. Jadi ini buat Anda yang punya saudara, keluarga yang memang saat ini juga sedang berobat ya. Jadi ini adalah satu inspirasi ya dari Mas Arkan. Jadi harus kuat. Cobaannya yang itu ya Mas Arkan.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul, cobaannya
0: oke,
2: banyak.
0: Oke, baik. Sampai pada akhirnya Mas Arkan tuh menerimanya dengan aduh biasa aja deh sekarang. Nah, kayak gitu di tahun maksudnya dimasuk bulan keberapa? Apakah udah setahun lewat atau berapa bulan baru merasakan yang ternyata biasa aja nih minum obatnya gitu.
2: Mungkin itu 3 bulan berobat sudah mulai terasa enaknya ya. Karena juga dulu sekarang mantan tapi dulu pacar.
0: Oh iya ya.
2: Itu menjadi sangat pendorong
0: oh, gitu
2: yang
0: ya.
2: Signifikan sih karena saya cerita bisa banyak di dia gitu kalau misalnya konsultasi juga ditemenin dia.
0: Oh gitu. Betul. Ya. Si obat ini maksudnya ya.
1: Support system.
0: Maksudnya. Iya. Oh gitu, ya Allah. Ini saya belum ngeh dari tadi. Ya oh gitu, oke.
2: Ya jadinya karena ada orang-orang kayak gitu, juga ada teman-teman baru yang ngajak buat lari-lari di sekitaran UNRAM gitu. Itu benar-benar ngebantu melawan depresi yang ada pada saat itu.
0: Oke, okay.
2: Gitu.
0: Artinya jadi kita harus punya seseorang nih yang bisa mendengar kita. Begitu maksudnya Mas Arkan nih.
2: Support system yang
0: bagus. Support systemnya yang bagus ya, oke. Okay.
1: Dan mungkin melakukan kegiatan-kegiatan positif untuk supaya tidak terlalu kepikiran hal-hal yang menjadi sumber kecemasan kita.
0: Iya, karena kalau melihat Mas Arkan sosok yang begini nih, tidak pernah ada yang mengira nih Mas Arkan pernah minum obat begitu, padahal tantangannya subhanallah luar biasa ya, begitu ya, kan ya. Oke. Jadi ini pendengar, memang ada hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan ketika kita melihat seseorang hanya dari bentuk wajahnya, tapi kan tidak pernah tahu ya apa yang mereka rasakan seperti itu. Nah, apa sih yang bisa kita dapatkan poinnya nih Mas Farhan ketika kita punya karakter yang berbeda dari Lidi Foundation itu? Apa nih yang diberikan?
1: Jadi ketika kita membicarakan pendekatan sosial, kita tidak berdasarkan apa yang kita
0: lihat saja
1: ya,
0: begitu.
1: Lihat dan kita alami. Kita selalu berangkat dari apa yang mereka rasakan, apa yang mereka butuhkan, bagaimana lingkungannya. Nah, di sanalah nanti kita akan mensupport di bagian apa, apakah hanya merangkul kalau memang itu sebisa kita, mendengarkan dia bercerita, atau hal yang paling minim saja, tidak mendiskriminasi mereka dengan kata-kata yang membuat mereka tertekan seperti yang tadi, orang gila dan yang lainnya gitu. Supaya kawan-kawan kita ini merasa aman, merasa nyaman keluar dan bersosialisasi di masyarakat, bergabung lagi di masyarakat. Karena tidak ada tekanan, tidak ada labeling di mereka. Yeah. Mereka akan mengamuk, mereka akan bertindak yang
0: aneh-aneh lah,
1: yang aneh-aneh
0: ya.
1: Gitu. Okay. Intinya kita semua ingin membangun bersosialisasi, bermasyarakat yang baik supaya semua aman, supaya semua nyaman dan merasa diterima. Dan kita sekali lagi mari kita memanusiakan sama manusia dengan baik
0: iya. Nanti kita akan simpulkan ya apa yang kita perbincangkan setelah yang satu ini.
6: Aku takut nanti dikasih nilai jelek rapotnya, terus gak naik kelas, mama sama papa marah.
7: Andai aku punya keberanian untuk melawan, pasti tidak akan terulang dan tidak akan ada korban lain, karena aku tidak punya keberanian menolak. Apalah arti nilai A jika aku terpaksa. Aku sama sekali gak bisa melawan. Dia ini kan atasanku. Bagaimana kalau aku teriak dan karyawan lain tahu? Mana mungkin mereka mau percaya aku? Gak akan mempercayai aku.
8: Teman-teman yang bersama saya selama sebulan dalam karantina, you are my sister. Let's pick up. Ini harus dihentikan.
6: Aku cuma ingin mama percaya aku. Dia memang keluarga kita, tapi dia jahat sama aku, Ma. Jahat. Percaya aku, Ma. Percaya aku, Ma.
9: Mari bicara. Stop kekerasan pada perempuan.
0: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama di Ruang Disabilitas, dan kita akan simpulkan apa yang menjadi perbincangan dan pembahasan kita ini. Seru ternyata ya Mas Farhan, Mas Arkan, karena banyak sekali ya yang bisa kita ambil. Oke, apa yang akan disampaikan nih untuk semua pendengar dan juga saudara-saudara kita yang memang mengalami hal-hal yang sama. Oke, 1 menit saja nih Mas Arkan, boleh silakan.
2: Oke.
0: Mas Arkan dulu deh ya, nanti Mas Farhan. Oke.
2: Ya, jadinya buat para pendengar yang mungkin ada pada kondisi saya yang sudah saya ceritakan dulu. Jangan malu dan ragu untuk reach out ke psikolog. Yang paling utama, psikolog itu menurut saya menjadi gate awal atau gerbang awal untuk assessment apakah kemudian perlu dilanjutkan menggunakan obat apa tidak. Kalau emang yang ringan sebenarnya bisa berhenti di psikolog saja tanpa
0: psikolog,
2: obat
0: ya. Ya. Oke. Jadi ya udah, maksudnya tetap untuk mencoba begitu ya.
2: Ya betul. Karena lihat saya saja sendiri di sini, walaupun ini pertama kali saya berada di acara talk show seperti ini, paling nggak saya bisa berbicara.
0: Masya Allah, iya ya.
2: Sudah terlihat ya.
0: Sudah terlihat ya. Oke. Baik. Semangat ya terus Mas Arkan ya. Oke.
2: Terima kasih.
0: Dan silakan Mas Farhan.
1: Iya, aku mungkin menitip pesan pada kita semua bahwa sekecil apapun permasalahan setiap orang, kita tidak boleh meremehkannya.
0: Yeah.
1: Dan kita berusaha untuk bisa menjadi pendengar yang baik ketika di lingkungan kita ada yang mengalami atau merasa tertekan. Karena ketika kita didengarkan, ketika kita bercerita ke orang lain nih gitu, itu setidaknya bisa meringankan tekanan yang orang yang di sekitar kita rasakan ya.
0: Yeah.
1: Supaya tidak ada gangguan mental yang lebih jauh lagi yang dirasakan, sehingga juga bisa menurunkan berbagai kemungkinan-kemungkinan buruk yang kita takutkan, apalagi sampai depresi, apalagi sampai bunuh diri, dan tentunya juga merangkul saudara-saudara yang di sekeliling kita yang mengalami diskriminasi, dan tidak juga menjadikan itu sebuah candaan. Diskriminasi itu cara kita juga menghormati mereka dan menghargai mereka dan mendukung mereka.
0: Baik. Terima kasih banyak Mas Farhan, Mas Arkan ya. Insya Allah ini akan sangat menginspirasi ya. Dan kapan-kapan nanti kita bisa undang lagi ya di Ruang Disabilitas. Ya, semangat ya buat Mas Arkan ya. Kita support terus ya semua apa yang dilakukan. Mas Farhan, terima kasih juga. Sukses buat Lidi Foundation. Ya, pendengar, kita jadikan peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia ini sebagai momentum untuk membangun kepedulian, memperkuat inklusi, dan menciptakan lingkungan yang aman bagi setiap orang untuk menyampaikan suara serta aspirasinya. Saya Dian Mustafa, terima kasih Anda sudah bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Prioritas informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara, 8 organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkup pemerintah Provinsi NTB di sidang Majelis Tuntutan Pembendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi atau TPTGR. Inspektur Provinsi NTB Budi Herman mengatakan sejumlah temuan BPK belum tuntas karena persoalan keuangan juga melibatkan pihak ketiga. Kondisi tersebut membuat beberapa OPD membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan kewajibannya. Meski demikian, OPD terkait menyatakan siap menyelesaikan temuan melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak atau SKTJM. Budi mengatakan melalui sidang TPTGR, APIP dapat menggali penyebab, akibat hingga bentuk pertanggungjawaban dari masing-masing pihak. Demikian lintas informasi.
0: Kita ikuti lintas informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Perhatikan identitas dan value dalam diri Anda. Apa yang terjadi dalam kehidupan Anda adalah cerminan dari identitas dan value yang Anda miliki. Ketidaksepahaman atau kesepahaman Anda dalam bisnis maupun kehidupan itu tergantung dengan bagaimana cocok atau tidak cocoknya identitas dan value Anda berada dalam lingkungan yang Anda ada saat ini. Jika tidak cocok, berarti Anda perlu mengetahui lagi dan menggali lagi identitas dan value yang Anda miliki. Tapi, jika Anda sangat benar-benar senang, sangat benar-benar passion dalam bidang yang saat ini Anda lakukan, dan Anda sangat senang dengan identitas dan value yang Anda miliki saat ini, berarti tempat itu adalah tempat yang cocok untuk Anda maju. Bukan hanya di dalam pekerjaan, bukan hanya dalam bisnis, tapi dalam lingkungan di mana hobi Anda berada, disitulah identitas value dan Anda. Selalu bangun identitas value untuk Anda sukses luar biasa ke depan. Salam sukses dari saya, Coach Marketer.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

89,2 FM Pro 1 RRI Mataram. Dan juga untuk Anda masih terus bersama mendengarkan kami melalui 92,7 MHz dan di AM 855 kHz. Ya, Semarang MotoGP pendengar masih terus ya. Kami akan hadirkan informasinya nanti seperti apa setelah kemarin untuk sesi pertama di hari Jumat ya. Jadi informasi untuk hari kedua ini, ya ini kesiapan tiket ya atau gelang tadi sudah diinformasikan ya oleh Bung Sahmana pendengar. Nah kali ini nanti ada Bung Dilan juga yang akan menghubungi reporter kita yang sudah ada berada di titik lokasi ya di Pertamina Mandalika. Kita akan dengarkan nanti informasinya.

0: Baik, dengan sudah terhubung kita dengan Muhammad Halwi, kita akan mengetahui informasi tentang Toprak Radgat Lioglu. Ya, ini pembalap MotoGP asal Turki yang terjatuh saat jalani sesi latihan bebas kedua siang ini di sirkuit Mandalika. Muhammad Halwi, seperti apa laporannya?
1: Ya, rekan Dian dan pendengar RRI Mataram dimanapun saja berada, sesi latihan bebas kedua MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika pada siang ini memang cukup dramatis, di mana jumlah pembalap MotoGP siang ini banyak mengalami crash atau terjatuh di lintasan Mandalika. Salah satunya itu pembalap asal Turki, yaitu Toprak, di mana tadi Toprak ketika menjalani sesi latihan bebas kedua, terjatuh di lap kelima atau di putaran kelima. Pembalap prima Pramac Yamaha itu setelah terjatuh harus puas berada di urutan ke-19. Namun nasib sial yang dialami Toprak ini memang tidak mampu mempertajam catatan waktunya karena hanya mampu menyelesaikan lintasan di 4 lapang lintasan saja. Dan Toprak tadi hanya mencatatkan waktu 1 menit 31,133 detik. Terpaut jauh 1 menit lebih 5,7 detik dari pemuncak klasemen, yaitu dari Marco Bezzecchi. Dan berbeda dari Toprak, sementara itu Baby Alien atau Marc Marquez justru tampil kompetitif. Pembalap Ducati Lenovo tersebut berhasil mengamankan posisi tiga besar dengan catatan waktu 1 menit 29.871 detik dan hanya terpaut tipis 0,311 detik dari pemegang waktu tercepat yang siang ini, yaitu pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi yang keluar sebagai yang tercepat dengan torehan waktu 1 menit 29.560 detik. Dan di posisi kedua diikuti oleh Raul Fernandez. Dan di posisi ketiga yaitu ada Marc Marquez dan

0: selanjutnya ada beberapa pembalap lainnya juga tampil memberikan performa terbaiknya di siang ini. Dan saat ini pendengar RRI Mataram, kita masih menyaksikan yang sebentar lagi ada kualifikasi kedua untuk MotoGP. Pada di sini kita melihat di posisi pertama yaitu ada Raul Fernandez, kemudian disusul ada Marco Bezzecchi dan John Martin. Dan Marc Marquez masih berada di posisi kelima. Sementara itu di posisi ke-10 masih ada Agoro yang juga sempat terjatuh saat menjalani Q1 yang baru saja selesai di sirkuit Mandalika. Dan pantauan kami di sirkuit Mandalika hingga pukul 12. Maksud kami hingga pukul 11.22 menit di area zona A dan zona B. Maksud kami di area penonton, khususnya di zona A dan zona B, masih terpantau lengang. Namun di beberapa sudut sudah diisi oleh penonton, baik itu oleh penonton domestik dan penonton mancanegara yang sudah datang ke sirkuit Mandalika sejak pagi tadi. Karena memang untuk hari ini tidak hanya sesi latihan bebas saja, namun hari ini juga akan ada kualifikasi kedua yang nantinya akan menentukan posisi para pembalap untuk start besok di final race sirkuit Mandalika. Dan masih kita lihat ada persaingan sengit antara Marc Marquez dan Morbidelli yang terus dibuntuti dengan kecepatan penuh. Catatan waktu 1 menit 29,197 detik. Kemudian di belakang Marc Marquez ada Fabio De Gianciano. Kemudian disusul oleh Johan Martin dan Pedro Acosta. Dan tentunya gelaran MotoGP tahun ini, maksud kami di hari kedua ini, untuk euforianya cukup lebih tinggi dibandingkan hari kemarin yang dipadati oleh penonton mancanegara. Namun hari ini juga banyak sekali penonton lokal dan domestik juga sudah tiba, terutama di area pedok sirkuit Mandalika. Kita lihat mereka sejak pagi tadi sudah memanfaatkan momen-momen tersebut untuk mengambil foto bersama para pembalap yang sedang beristirahat tadinya. Kemudian tidak hanya itu, mereka juga membuat video-video pendek untuk konten mereka di sirkuit Mandalika. Dan tentunya di siang hari ini juga, selain kualifikasi untuk MotoGP yang saat ini dipimpin sementara oleh Marc Marquez dengan catatan waktu 1 menit 29,265 detik. Karena pembalap Ducati Lenovo ini kita lihat masih memimpin klasemen di sirkuit Mandalika. Dan apakah doa masyarakat Indonesia yang mengharapkan calon juara dunia ini akan bisa finish nantinya di sirkuit Mandalika yang tentunya kita tahu bahwa Marc Marquez belum pernah finish di sirkuit Mandalika. Dan tidak hanya itu, perlu kami gambarkan juga antusias para penonton di tengah trek panas di sirkuit Mandalika ini tidak menyurutkan mereka untuk hadir menyaksikan para jagoan mereka untuk tampil maksimal pada siang hari ini. Dan tidak hanya akan menonton balapan atau sprint race yang akan dilakukan nanti sore, para penonton juga nanti akan disuguhkan sejumlah hiburan yang akan dihadiri oleh artis papan atas seperti Happy Asmara, kemudian ada Demasif dan Judika yang akan tampil nanti setelah balapan di sirkuit Mandalika hari ini. Dan tentunya para penonton juga yang masih belum menukarkan tiket masih diberikan kesempatan. Dan diharapkan di tengah terik matahari ini dihimbau untuk tetap menjaga kondisivitas dan menjaga kesehatan di tengah terik matahari ini supaya tidak atau menghindari dehidrasi dengan membawa minuman masing-masing. Dari sirkuit Mandalika, nanti kami akan terus update seperti apa perkembangan hasil kualifikasi kedua yang saat ini masih berlangsung di tengah lintasan. Saya Muhammad Halwi, kami kembali ke studio. Rekan Dian.
1: Ya, Muhammad Halwi, pendengar melaporkan. Dan kita ke Khalil Bisri. UMKM mengakui banyak keuntungan buka stand di pagelaran MotoGP Mandalika 2026. Mulai dari pembukaan stand gratis dan juga uang transport. Khalil.
0: Baik, terima kasih kepada rekan dia di studio. Saat ini pendengar Pro 1, saya sedang berada di area stand UMKM di sirkuit Mandalika. Di belakang, apa namanya? Jadi saat ini saya sedang berada di stand beberapa UMKM yang terdiri dari stand makanan, minuman, maupun ada juga pakaian tradisional, tenun, dan beberapa UMKM lainnya. Jadi salah satu UMKM, pemilik UMKM yang memiliki brand komik bernama Zenuri mengatakan bahwa selain mendapatkan tempat atau stand gratis, mereka juga mendapatkan uang transport dari rumah BUMN yang disupport oleh Pertamina. Tentunya mereka sudah ikut selama 4 kali berturut-turut selama pergelaran MotoGP, dan juga mereka disupport penuh oleh pihak pengelola dengan cara diberikan jatah untuk membuat makanan sekitar 100 piece dari pagi, siang, sampai malam, dan khusus untuk minuman juga. Selain itu juga ada UMKM bernama Ibu Yuli yang bergerak di bidang kain tenun maupun pakaian tradisional. Dia mengatakan bahwa peminat kain tenun maupun peminat pakaian tradisional di sirkuit Mandalika ini lumayan bagus. Dan selain itu juga ada beberapa kain tenun yang langsung dibuat langsung di lokasi dan dijual kepada para pelanggan. Selain itu juga para pendengar Pro 1 RRI Mataram, UMKM yang terlibat di sirkuit Mandalika ini merupakan binaan dari Injurni maupun dari Pertamina. Terlihat juga saat ini begitu ramai masyarakat sedang membeli makanan maupun minuman di stand UMKM-UMKM, baik dari wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal. Selain itu juga terlihat bahwa di area sekitar UMKM terlihat bersih, tidak ada bekas makanan maupun sampah di sekitarnya, karena para marshal atau yang pihak yang bertugas sangat sangat cepat untuk membersihkan area-area yang terlihat kotor, langsung dibersihkan tanpa ada yang tersisa. Dan tentunya juga tadi Pak Zainuri mengatakan bahwa sejauh ini penjualannya tetap laris dan minat dari UMKM-nya juga lumayan banyak. Dan dia berharap ke depannya pengunjung akan semakin ramai dan juga para UMKM dapat terus berjualan dan mendapatkan keuntungan. Demikian laporan dari stand UMKM. Khalil Bisri kembali ke studio.
1: Ya, pendengar, demikian laporan dari Khalil Bisri langsung dari Pertamina Mandalika, di mana memang gelaran MotoGP ini juga diakui oleh para UMKM ya. Ini mereka memiliki banyak keuntungan membuka stand di pagelaran MotoGP Mandalika 2026, mulai dari pembukaan stand gratis dan juga uang transportnya ya. Dan nanti kami akan kembali, pendengar, memberikan informasi, melaporkan seperti apa juga di sesi kedua ya, pergelaran MotoGP Mandalika 2026 ini. Tetaplah bersama di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Something New-nya Isyana Saraswati featuring Afgan. Lagu ini dirilis tahun lalu 2025 ya. Dan sekarang udah 2026 mau menuju 2027 ya. Iya adalah kalau menghitung bulan, menghitung tahun, emang cepat sekali rasanya ya. Dan sekarang ini ada yang bilang tuh, aduh kayak kemarin ya rasanya di melihat lintasan ini dengan pembalap-pembalapnya, tapi sekarang udah Oktober saja. Ya kalau berbicara tentang keseruan MotoGP di sirkuit Mandalika, pendengar, memang ada satu hal yang jangan sampai Anda lupakan. Apakah itu? Di tengah terik matahari seperti sekarang ini ya, cuaca yang masih dengan panasnya, jadi menjaga kondisi tubuh itu adalah hal yang sangat penting ya. Jadi meskipun Anda sedang melihat para pembalap dunia beradu cepat, tentu ya memang sayang sekali untuk Anda lewatkan keseruannya. Tapi jangan sampai ketika Anda sangat-sangat bersemangat, lebih atau terlalu bersemangat nikeng, okay? Jadi sampai lupa minum, lupa beristirahat, atau mengabaikan panas matahari saat ini. Jadi Anda pastikan untuk membawa air minum sesuai aturan yang berlaku, memakai topi atau pelindung kepala, menggunakan sunscreen, memilih pakaian yang nyaman. Kalau tubuh mulai terasa pusing, mual atau lemas nih, jangan sampai Anda paksakan ya. Segeralah mencari tempat yang teduh dan bila perlu sih minta bantuan petugas kesehatan ya. Catatannya, ketika Anda datang ke Mandalika ini bukan hanya untuk menikmati kecepatan para pembalap ya, tapi juga untuk pulang membawa pengalaman yang menyenangkan dan Anda tetap sehat ya. Jadi kalau Anda sudah siap menonton MotoGP, persiapkan juga diri Anda dengan baik, patuhi aturan atau arahan petugas ya, dan mari menikmati pesta balap dunia di Lombok dengan aman, nyaman dan penuh semangat ya. Oh iya, jangan lupa juga untuk pendengar yang saat ini memang sedang sudah mau menyaksikan, memeriksa ya aturan-aturan barang bawaan, akses air minum, fasilitas kesehatan resmi itu sebelum berangkat ke sirkuit ya. Jadi cuaca panas ini memang meningkatkan risiko kelelahan akibat panas, sehingga menjaga dehidrasi dan beristirahat secara berkala itu adalah hal atau poin penting ya yang menjadi catatan Anda sebelum Anda berangkat untuk menonton di sirkuit Mandalika, pendengar. Iya, itu dia beberapa tips yang saya hadirkan, saya sampaikan untuk Anda, dan juga nanti informasi-informasi terkait dengan lomba atau keseruan dari MotoGP Mandalika ini tentu nanti kami akan hadirkan informasinya, karena juga beberapa reporter sudah berada di beberapa lokasi ya di sirkuit Mandalika saat ini.

Oke, peringatan musim informasi nanti akan kami hadirkan kembali untuk Anda. Kita jeda ya di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Dortmund gagal amankan kemenangan kontra Bremen. Aldila Erin ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026. Persebaya panaskan 4 besar usai raih poin maksimal atas Iseng Mulang Kalteng FC. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Malaga dan Espanyol bermain imbang 1-1 di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Espanyol unggul lebih dulu melalui Brian Zaragoza di menit 12 memanfaatkan umpan Xavi Hernandez dan bertahan hingga injury time. Malaga menyamakan melalui Adrian Nino 90+2 dari asis Rafael Garrido. Pelatih Espanyol Manolo Gonzalez mengakui timnya menciptakan peluang emas pertama dan harus bermain bertahan. Ia menyebut tendangan bebas Roberto membentur tiang sebagai peluang terbaik.
1: Primera segut molt bona.
2: Kami menciptakan peluang emas pertama, dan sejak saat itu kesempatan Xavi yang muncul karena aturan pemain U21 dan faktor kelelahan. Dan dari situ kami harus melakukan serangan balik, persis seperti yang kami lakukan pada situasi matang pertama itu. Tendangan bebas langsung Roberto yang merupakan peluang cukup jelas setelah itu. Mereka bertahan dengan baik. Satu-satunya peluang yang benar-benar matang hanyalah tendangan bebas yang membentur tiang gawang. Sisanya hanyalah aksi bertahan tim lawan. Dan pertandingan berakhir dengan kami yang terus menekan. Kami harus menuntaskan pertandingan itu sendiri. Dan ya, akhirnya usai momen permainan terakhir itu, hal itu mungkin terjadi pada tim yang sedang bermain.
0: Hasil ini membuat Malaga di posisi ke-20 dengan 4 poin, sementara Espanyol di peringkat ke-11 dengan 8 poin. Beralih ke Liga Prancis. Arsenal mengalahkan Olympique Lyonnais 2-1 di Stade Bollée de Lille, memutus rekor tidak terkalahkan Lyon dan mengakhiri tren 4 laga tanpa kemenangan Lens. Florian Sotoka membuka skor 36 menit dari asis Florian Thauvin dan Mathieu Udol menambah gol di menit 76. Juga dari asis Thauvin, Udol mendapat kartu merah di menit 84 dan Halis merah memperkecil di menit 85. Namun Lens bertahan hingga akhir. Pelatih Lyon Paulo Fonseca mengakui babak pertama jauh dari standar dengan pressing bagus namun membiarkan lawan mengalirkan bola.
2: Saya rasa kami bisa memberikan ancaman serius. Babak pertama jauh dari standar yang biasa kami tetapkan, baik dalam aspek pertahanan maupun penyerangan. Menurut saya, permainan pressing kami sudah bagus. Namun kami membiarkan lawan mengalirkan bola melalui lini tengah, sehingga menyulitkan kami untuk melakukan tekanan secara efektif. Kami menciptakan peluang. Dan menurut saya, kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan hasil yang berbeda karena tim berjuang hingga akhir dan terus menciptakan kesempatan. Babak kedua benar-benar berbeda dibandingkan babak pertama.
0: Kekalahan ini membuat Lyon gagal mengudeta Monaco dari puncak. Lens naik dari peringkat 15 ke posisi 7 menjadi modal berharga sebelum menghadapi Sporting CP di Liga Champions.
3: Choupo-Moting has it. Oh, far from the...
0: Kita ke negeri Jerman.
3: To say.
0: Borussia Dortmund bermain imbang 2-2 melawan Werder Bremen dalam laga pembuka pekan kelima Bundesliga 2026-2027 di Signal Iduna Park dini hari tadi. Nordiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
4: Niklas Füllkrug mengejutkan mantan klubnya dengan sundulan di masa tambahan waktu saat Werder Bremen secara sensasional bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk meraih hasil imbang 2 sama menghadapi Borussia Dortmund di laga pekan kelima Bundesliga. Hasil ini sekaligus menggagalkan upaya tuan rumah untuk meraih 5 kemenangan beruntun di awal musim. Bertanding di Signal Iduna Park, Dortmund malam tadi waktu Indonesia Barat. Borussia Dortmund dan Werder Bremen sama-sama bermain ketat sepanjang babak pertama, meskipun masih nihil gol. Satu peluang terbesar tercipta di penghujung babak tersebut ialah saat striker Dortmund Maximilian Bayer melepaskan tendangan keras yang mampu ditepis kiper Karl Heinz dengan satu tangannya. Tuan rumah Dortmund meningkatkan daya gempur di babak kedua. Klub dengan sebutan BFB itu mampu memecah kemuntuan gol pada menit ke-80 lewat sepakan Daniel Svensson. 5 menit berselang dari gol pertama, Nico Schlotterbeck sukses mengandalkan.
5: Ya, benar, nanti kami akan lanjutkan kembali dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta dan bersama Pro 1 RRI Mataram. Kita kumandangkan azan zuhur wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dengar saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kami yang bertugas melalui siaran Pro 1 RRI Mataram mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Insyaallah amal ibadah kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kami mengajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti dinamika olahraga.
2: Bayu Oto jadi duel. Oh, bahaya.
3: Persik Kediri berhasil memutus tren kemenangan Madura United setelah menaklukkan tim tamu dengan skor 2 gol tanpa balas dalam lanjutan kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Jumat malam. 2 gol Eduardo Barbosa pada babak pertama memastikan Macan Putih mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Pelatih Persik Kediri, Marcus Renatores, menilai bahwa kemenangan tersebut layak diraih timnya. Meski tidak banyak menciptakan peluang pada babak kedua, namun Marcus menyebut timnya sudah mampu menjalankan rencana permainan sangat baik pada babak pertama dengan terus mempertahankan keunggulan tersebut hingga pertandingan berakhir.
4: Very happy for the win, a win that we deserve. Morning the first half.
3: Saya senang dengan kemenangan ini, kemenangan yang pantas didapatkan oleh tim Persik Kediri. Di babak pertama, tim bermain dengan baik dan mencetak 2 gol. Di babak kedua, dengan lawan lebih bermain defense dan Persik Kediri berusaha untuk meningkatkan serangan meskipun tidak banyak peluang yang tercipta. Tapi ke depan kami akan berusaha untuk meningkatkan cara bagaimana untuk memaksimalkan peluang tersebut. Jadi untuk pertandingan hari ini saya cukup senang dan saya ucapkan selamat kepada tim. Sementara itu, pemain Persik Kediri, Zaki Ashraf, menilai bahwa pemain telah berusaha menjalankan instruksi pelatih serta menerapkan hasil latihan dalam beberapa pekan terakhir sehingga mampu meraih hasil maksimal dalam pertandingan tersebut.
5: Saya ingin berterima kasih kepada pelatih yang telah mempercayai saya untuk bermain. Kita melakukan semua instruksi dari pelatih. Alhamdulillah kita raih hasil maksimal. Dari latihan beberapa minggu kemarin kita melakukan hal yang terbaik di lapangan dan kita bawa ke pertandingan dan alhamdulillah ini hasil yang terbaik buat Persik Kediri.
3: Kemenangan 2 gol tanpa balas ini menjadi modal penting bagi Persik Kediri untuk melanjutkan persaingan di Super League musim 2026-2027. Berdasarkan klasemen sementara setelah pertandingan tersebut, Persik Kediri saat ini menempati posisi kelima dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Hasil 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Tambahan 3 poin ini sekaligus memutus tren kemenangan Madura United dan menjaga peluang Macan Putih untuk bersaing di papan atas klasemen. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dari kabar ArenaNet, tim bulu tangkis junior Indonesia terhenti di semifinal Piala Suhan Dinata 2026 setelah kalah 0-2 dari Malaysia 49-55, 42-55 di Kairo. Meski gagal ke final, capaian semifinal memenuhi target awal. Indonesia sebelumnya mengalahkan Uni Emirat Arab 2-0 di perempat final. 55-54, 55-31. Perjuangan belum berakhir. Mereka akan fokus ke nomor perseorangan pada 12 hingga 17 Oktober. Masih dari ArenaNet, ratusan peserta siap ikuti kompetisi padel Octo Reverse Open 2026 pada 9 hingga 10 Oktober. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
7: Sebanyak 310 pasangan pemain akan mengikuti kompetisi padel melalui turnamen Octo Reserve Open 2026. Kompetisi ini diselenggarakan pada 9 sampai 11 Oktober 2026 di Reserve Octo Arena Surabaya. Panitia penyelenggara Steven Juana menjelaskan, turnamen ini menjadi salah satu wadah pembinaan atlet padel, serta diikuti para pemain dari berbagai kategori, baik amatir maupun profesional. Mereka akan bermain dalam 9 kelas atau kategori yang berbeda, mulai dari rookie, beginner, bronze, silver, hingga open. Turnamen yang memperebutkan total hadiah sebesar 250 juta rupiah ini diikuti pemain dari berbagai daerah dan negara.
8: Ini adalah salah satu bentuk komitmen kami dalam membangun, membina atlet-atlet ataupun profesional maupun non-profesional untuk kita mengerjakan paddle turnamen dengan baik. Di situ nanti akan dihadiri oleh 310 pasangan dari 9 kelas yang berbeda. Dan di situ juga kita akan melihat ada beberapa nasional, pemain nasional maupun internasional yang akan bergabung bersama.
7: Perwakilan sponsor, Rena Oktaria, mengatakan kolaborasi ini didorong oleh tingginya minat masyarakat dari berbagai kalangan terhadap olahraga ini. Tujuannya, padel tidak sekedar olahraga, tetapi juga lifestyle.
9: Salah satunya dengan olahraga.

0: kabar dari arena basket. All Indonesia 2026 akan berlangsung 24 Oktober hingga 1 November di Gor Laga Tangkas Cibinong dengan tema Our Game, Our Turn. Turnamen ini menjadi panggung pembuktian pemain lokal untuk menunjukkan kualitas dan mengambil peran lebih besar. Analisis basket Indonesia Rizky Effendi dan legenda basket Dimas Mahendra berharap ajang ini melahirkan bintang baru dan mendorong persaingan kompetitif. All Indonesia juga menjadi kesempatan klub mengevaluasi kedalaman skuad. Turnamen ini diharapkan menghasilkan pertandingan menarik dan bintang baru bagi basket Indonesia. Informasi menarik lainnya. Timnas para renang Indonesia siap berlaga di Asian Para Games Aichi Nagoya pada 18 hingga 24 Oktober. Sebanyak 12 atlet telah menjalani pelatnas di Paralympic Training Center Karanganyar. Atlet para renang Indonesia Jendi Panggabean Akmal, andalan utama, siap tampil maksimal setelah meraih 7 emas di ASEAN Para Games 2025. Target para renang adalah 1 emas dan 2 perak.
1: Sampainya sudah bagus, semuanya dalam kondisi baik. Saya dan tim juga sudah programnya juga udah persiapan pra pertandingan, jadi banyak simulasi pertandingan. Jadi ya kita semua sedang dalam kondisi siap tanding.
0: Target ini mendukung misi kontingen Indonesia yang membidik minimal 7 emas, 8 perak dan 17 perunggu dari 12 cabang olahraga. Para atlet telah digembleng intensif untuk menghadapi persaingan di Jepang.

0: dari lintasan balap. Berfoto dan berburu tanda tangan dari pembalap dunia yang mengikuti MotoGP Mandalika menjadi salah satu aktivitas seru para penonton. Berikut laporan Hayatun Sofian.
1: Aksi menarik di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tidak hanya terjadi di lintasan balap. Para penonton juga antusias berburu tanda tangan dan foto bersama para pembalap MotoGP Jumat 9 Oktober 2026. Penonton dari berbagai daerah rela menunggu bahkan berlarian untuk bisa bertemu langsung dengan pembalap idola mereka. Salah satunya James Tenu, remaja asal Bogor, Jawa Barat. Ia mengaku telah berada di Lombok sejak Kamis dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menonton balapan sekaligus berburu tanda tangan pembalap. James berharap pembalap andalannya Jorge Martin mampu meraih kemenangan dan naik podium di MotoGP Mandalika tahun ini. Sementara itu, Hendra, penonton asal Surabaya, Jawa Timur, mengaku senang bisa bertemu langsung dengan pembalap. Ia bahkan berkesempatan bertemu dengan Marc Marquez. Menurutnya, bertemu langsung dengan pembalap MotoGP menjadi pengalaman istimewa yang tidak bisa didapatkan setiap orang.
2: Ya, senang aja ketemu sama pembalap-balap. Tadi baru ketemu Marquez aja sih.
1: MotoGP Mandalika 2026 berlangsung selama 3 hari, mulai 9 hingga 11 Oktober 2026. Selain menyaksikan aksi di lintasan, kesempatan bertemu langsung dengan para pembalap menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton. Dari sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Hayatun Sofian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik. Sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya. Mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Hari ini ya semakin terik saja suasana terpantau dari studio Perusahaan Radio Mataram. Tapi tidak sepanas hati Anda. Ya, pastinya suasana weekend ini bisa Anda nikmati dengan hal-hal yang bisa membuat Anda happy, bahagia ya, meskipun itu dari sesuatu yang sederhana. Ya, pendengar masih lanjut terus, nanti kami hadirkan berbagai informasi dan juga masih ada lagu ya yang akan menemani Anda bersama Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Judi online merupakan fenomena yang berkembang pesat di era digital saat ini. Namun di balik kemudahannya, terdapat bahaya yang serius yang perlu dipahami. Berikut adalah beberapa bahaya judi online yang perlu diwaspadai. Ketergantungan. Salah satu bahaya utama dari judi online adalah ketergantungan. Sensasi kemenangan dan kekalahan yang cepat dapat membuat seseorang terjebak dalam lingkaran kecanduan yang sulit untuk keluar. Kerusakan keuangan. Judi online dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar, kekalahan yang beruntun, dan taruhan yang tidak terkendali dapat mengakibatkan seseorang kehilangan uang dalam jumlah yang signifikan. Gangguan mental dan emosional. Kegagalan dalam judi online dapat menyebabkan stres, kecemasan, depresi, dan masalah mental dan emosional lainnya. Tekanan psikologis yang timbul dari kekalahan dan tekanan finansial dapat merusak kesehatan mental seseorang. Selanjutnya, resiko kehilangan kontrol. Berjudi online dapat menyebabkan seseorang kehilangan kendali atas keputusan dan tindakan mereka. Dorongan untuk berjudi tanpa memperhitungkan konsekuensinya dapat membahayakan stabilitas hidup dan hubungan sosial seseorang. Masalah hukum. Terlibat dalam judi online dapat menempatkan seseorang dalam masalah hukum yang serius. Pelanggaran undang-undang terkait penjudian online dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang berat. Untuk menghindari bahaya judi online, penting bagi individu untuk menggali tanda-tanda kecanduan judi, membatasi waktu dan uang yang dihabiskan untuk berjudi, mencari bantuan jika merasa kesulitan mengendalikan kebiasaan berjudi, dan memprioritaskan kesehatan mental dan keuangan mereka. Kesadaran akan bahaya judi online dan langkah-langkah pencegahan yang diambil dapat membantu melindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat dari resiko dan konsekuensi negatif yang terkait dengan judi online.

Ya, pendengar musik informasi, saya tuntaskan update informasi Anda yang lain saat lagi dalam Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat bersama Pro 1 RRI Mataram, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang dari Jalan Langkun 83 Ampenan Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Sari berita penting, personal Mabes Polri dan Polda Bali turut serta dalam pengamanan MotoGP Mandalika 2026. Polisi siapkan skema pengamanan untuk mengantisipasi kehadiran Presiden Prabowo Subianto di MotoGP Mandalika 2026. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Personil gabungan turut mengamankan MotoGP Mandalika tahun ini. Selain bantuan dari Mabes Polri, Polda NTB turut mendapat bantuan pengamanan dari Polda Bali, TNI, serta lembaga terkait lainnya. Berikut laporan Adilan.
1: Pengamanan MotoGP Mandalika 2026 tidak hanya datang dari Polda NTB. Bantuan personel dari Mabes Polri dan Polda Bali turut memperkuat pengamanan MotoGP Mandalika tahun ini. Sebanyak 179 personel Mabes Polri diperbantukan untuk mendukung operasi Mandalika Rinjani 2026. Salah satunya adalah Satgas Anti-Drone Korps Brimob bersiaga di Bukit 360 yang tepat berada di tengah-tengah sirkuit. Sementara itu, Polda Bali mengirim 86 personel Direktorat Samapta untuk memperkuat pengamanan di Gate 2 dan kawasan Bazar UMKM. Berikut pernyataan Kapolda NTB Irjen Pol Kalingga Rendra Raharja, Jumat 9 Oktober 2026.
2: Pelaksanaan gladi, kemudian kontingensi maupun kesiapan-kesiapan sudah kita laksanakan dengan baik. Dan hari ini tadi dilakukan patroli udara oleh Kapolda dan di lantas dan sebagai pengendali di Mandalika yaitu di Pamopit. Kita berdoa mudah-mudahan pelaksanaan nanti berjalan dengan aman dan lancar.
1: Selain dukungan personel kepolisian, pengamanan juga melibatkan 59 personel TNI dan instansi terkait. Sebanyak 91 pos pengamanan telah ditempati personel untuk mendukung pengamanan rangkaian kegiatan MotoGP. Operasi Mandalika Rinjani 2026 disiapkan untuk menjaga keamanan dari tanggal 9 hingga 11 Oktober mendatang. Kepolisian mengimbau masyarakat dan pengunjung menjaga ketertiban serta mematuhi aturan yang disampaikan petugas selama gelaran balap motor internasional ini berlangsung.
0: Polda NTB mulai menyiapkan skema pengamanan VVIP untuk mengantisipasi kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam opening ceremony gelaran MotoGP Mandalika 2026. Meski kehadiran Presiden masih menunggu konfirmasi akhir, pola pengamanan hingga jalur yang akan dilalui telah dipersiapkan dalam operasi Mandalika. Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Muhammad Khalid mengatakan pengamanan akan melibatkan unsur TNI sebagai pihak utama dalam pengamanan Ring 1 dan Ring 2, termasuk penentuan jalur yang akan dilalui kepala negara. Pengamanan meliputi kawasan sirkuit, jalur lalu lintas, penonton, serta lokasi kedatangan seperti bandara dan pelabuhan.
3: Saya memastikan karena nanti rencananya masih berencana Pak Presiden juga mau hadir. Jadi itu polanya adalah pola pengamanan VVIP, nanti ring 1 dan 2-nya adalah dari TNI yang nanti akan menjadikan lokasi jalur-jalur yang akan dilewati oleh Bapak Presiden nantinya.
0: Diketahui sebanyak 2.678 personil gabungan disiapkan untuk mendukung pengamanan ajang balap internasional tersebut. Polda NTB juga menyiapkan pengaturan arus kendaraan untuk mengantisipasi kepadatan. Selain pengamanan jalur dari pergerakan dan pergerakan penonton, aparat turut mengantisipasi potensi kebakaran di kawasan perbukitan sekitar Mandalika. Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Memasuki pelaksanaan MotoGP Mandalika, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lombok Timur memperkuat kesiapsiagaan dan mitigasi bencana untuk mengantisipasi resiko yang dapat mengancam keselamatan wisatawan. Kepala Pelaksana BPBD Lombok Timur, Lalu Muhyadi, mengatakan kesiapsiagaan dilakukan melalui koordinasi dengan Polda NTB, Basarnas, TNI, Polri, dan BPBD Provinsi NTB. Selain mendukung pengamanan di kawasan penyelenggaraan, BPBD Lombok Timur juga memantau sejumlah destinasi wisata seperti Pantai Ekas dan kawasan Sembalun.
4: Kalau terhadap MotoGP tidak terkecuali yang ekspansinya ke Lombok Timur, kita sudah bergabung dengan tim dari Polda Nusantara Barat. Kita sudah melakukan TTX dan pelatihan khusus untuk yang berada di kawasan GP seperti Pantai Tanjung An, Pantai Kuta, dan sebagainya. Personil kita itu melalui personil perwakilan kita sudah kirim dan bergabung dengan teman-teman di provinsi, dengan Basarnas provinsi, dengan TNI, dengan Polri, dengan BPBD provinsi. Nah, khusus untuk yang ekspansi, misalkan pengunjung wisata kita ini baik domestik maupun lokal yang berhari libur atau ingin menikmati keindahan Lombok Timur, seperti tahun-tahun kemarin itu kita tetap melakukan pemantauan.
0: Salah satu ancaman bencana yang menjadi perhatian utama adalah gempa bumi yang berpotensi menimbulkan tsunami, terutama di kawasan pesisir. Petugas gabungan disiapkan dengan dukungan sarana penyelamatan, mempercepat peringatan dini dan evakuasi apabila terjadi bencana. Mulyadi berharap penguatan kesiapsiagaan saat ini dapat meminimalkan resiko bencana bagi wisatawan selama pelaksanaan MotoGP maupun kunjungan wisata di Lombok Timur. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melaksanakan sholat istisqo atau sholat memohon hujan di halaman kantor Bupati Lombok Timur. Kegiatan tersebut merupakan ikhtiar bersama di tengah kondisi kekeringan dan kekurangan air yang terjadi di sejumlah wilayah. Sholat istisqo dihadiri Bupati Lombok Timur Haji Hairul Warisin, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur Haji Muhammad Cuaini Taufik, serta jamaah dari kalangan karyawan Pemkab Lombok Timur. Imam dalam pelaksanaan sholat istisqo tersebut Tuan Guru Haji Muhayyan, sedangkan khatib Tuan Guru Haji Muhayyan Khusairi, Kepala Pelaksana BPBD Lombok Timur. Lalu Mulyadi mengatakan meski kondisi kekeringan tidak separah tahun-tahun sebelumnya, namun kondisi kekeringan cukup panjang menjadi momentum untuk bermuhasabah dan memohon agar musim hujan segera tiba.
4: Berbondong-bondong ke halaman kantor bupati itu melakukan sholat istisqo secara serentak jamaah. Ya, kondisinya kan tidak se-ekstrim memang tahun-tahun sebelumnya, tetapi memang frekuensinya yang cukup panjang. Tetapi kan sangat bagus juga hal-hal seperti ini dihidupkan kembali. Di samping kita berusaha, tetapi lewat jalur doa memohon kepada yang kuasa agar musim kemarau ini cepat berakhir, nanti dengan musim penghujan.
0: Pemerintah daerah akan terus melakukan berbagai langkah dan berupaya membantu masyarakat dalam menghadapi kondisi keterbatasan dan ketersediaan air. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mulai mematangkan rencana penyediaan alat penerangan jalan APJ melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU. Skema tersebut disiapkan sebagai alternatif pembiayaan di tengah keterbatasan kemampuan APBD untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur penerangan jalan di seluruh wilayah. Pengembangan proyek APJ tersebut dibahas dalam kegiatan Capacity Building APJ Kabupaten Lombok Utara bersama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar mengatakan penyediaan infrastruktur publik tidak hanya membutuhkan pembangunan fisik, tetapi juga skema pembiayaan yang mampu menjamin keberlanjutan proyek. Menurutnya, keterbatasan kemampuan APBD membuat pemerintah daerah perlu mencari sumber dan pola pembiayaan alternatif agar kebutuhan infrastruktur tetap dapat dipenuhi. Ia mengatakan proyek APJ memiliki manfaat yang cukup luas bagi masyarakat. Selain meningkatkan penerangan jalan, keberadaan APJ berkaitan dengan keselamatan pengguna jalan, keamanan masyarakat, pengurangan potensi kriminalitas, hingga mendorong aktivitas ekonomi pada malam hari. Karena itu, pembangunan APJ dinilai tidak semata-mata sebagai proyek infrastruktur, tetapi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Lombok Utara. Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyiapkan 3 skema penanganan banjir di kawasan Raberas, Kelurahan Sketeng, Kecamatan Sumbawa. Langkah tersebut meliputi pengaturan pintu air, pembangunan kolam penampungan, dan penataan sistem drainase terpadu. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa, Dian Sidarta, mengatakan penanganan banjir membutuhkan langkah bertahap karena berkaitan dengan peningkatan debit air dan belum optimalnya sistem drainase di kawasan permukiman. Untuk jangka pendek, pemerintah akan memperkuat koordinasi dengan petugas pintu air, terutama saat curah hujan meningkat. Pemerintah juga mendorong pembersihan saluran dari sedimentasi dan sampah agar aliran air tetap lancar. Sementara itu, untuk jangka menengah, pemerintah menjajaki pembangunan kolam penampungan air di sekitar kawasan bank sampah milik pemerintah daerah. Adapun untuk jangka panjang, Pemkab Sumbawa merencanakan penyusunan master plan drainase terpadu yang dipersiapkan dalam perencanaan pembangunan 2027. Dian menegaskan penataan drainase harus mempertimbangkan perkembangan kawasan perumahan agar aliran air tidak menimbulkan genangan di lingkungan sekitarnya. Ia juga menekankan pentingnya kerjasama pemerintah, pengelola perumahan, petugas pintu air, dan masyarakat dalam menjaga kelancaran saluran. Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Personil Mabes Polri dan Polda Bali turut serta dalam pengamanan MotoGP Mandalika 2026. Polisi siapkan skema pengamanan untuk mengantisipasi kehadiran Presiden Prabowo Subianto di MotoGP Mandalika 2026. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Masa NWDI serta seluruh poro-poronya dan NW-nya sendiri diikanin hidup subur makmur, maju membimbing memajukan umat zahir batin dunia akhiratnya dalam lingkungan inayah ridha, inayah taufik hidayah maghfirah Tuhan.
1: Hadiri dan sukseskanlah peringatan Hultah ke-91 Madrasah NWDI yang akan diselenggarakan pada hari Ahad 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah 11 Oktober 2026 Miladiah di Lapangan Umum Umunah Hajah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid, Komplek Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon Anjani Lombok Timur.
2: Madrasah NWDI yang lahir pada tahun 1937 didirikan oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang saat ini telah dianugerahi gelar sebagai pahlawan nasional.
1: Madrasah NWDI adalah madrasah pertama yang menjadi cikal bakal berdirinya Madrasah NBDI dan organisasi Nahdlatul Wathon, mahakarya Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, dan menjadi nahkoda bagi segenap lembaga Nahdlatul Wathon dalam mengembangkan pendidikan, sosial, dan dakwah Islamiyah.
3: Sipanang mulia palung bakti laku, nak ngejedak kebaktian tuai gurungku. Sipanang majuang Nahdlatul Wathon. Nah gurungku, iya nyuruh aku mah. Nah jadi nak ngejedak arangku, jalan temulia. Artinya bakti tuai ngejedak laku. Nah, nene sedak kebaktian tuai gurungku. Nah, oi nadar aku min. Parang ngene me sedak orang yang ini sinja. Karena menyedak arangku di gurungku singgung aku na kangen li aku Tuhan dan yedak aku nawak-nawak. Masabir ajahidu summa sarabidu wajahidu summa jahidu mana batara. Agen dana ketempura hasiana bituran simulai arak tanda-tanda kenakal.
2: Maka dalam rangka menampakkan rasa syukur atas anugerah besar ini, diserukan kepada segenap keluarga besar Nahdlatul Wathon di mana saja berada untuk menghadiri Hultah ke-91 Madrasah NWDI yang akan diselenggarakan pada hari Ahad 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah 11 Oktober 2026 Miladiah di Lapangan Umum Umuna Al-Mujahidah Hajah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid, Komplek Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon Anjani, Lombok Timur.
4: Ketugai sibi pada misi daya adunu. Ketu sibi. Ketu adende. Ketu. Awas ya da. Muna kota. Ndak akan nyegulang uang abis tu. Nasib tamat itu. Namun seluruhnya tidak baik untuk nasihat untuk menjadi pencinta sekurang-kurangnya. Uang hoka sumbangan sebelum sebelumnya lebih baik. Buat sekali ketahuan lebih dengan ketakut bernapakah.
1: Dengan menjaga kemurnian dan merawat perjuangan Hamzan Wadi untuk meneguhkan kedaulatan negeri, mari bersama ngiring Umuna Al-Mujahidah, Putri Maulana Hamzan Wadi I, teguhkan hati, luruskan niat, lanjutkan perjuangan Nahdlatul Wathon bersama Maulana Hamzan Wadi II.
5: Jangan Muhammad Zainuddin ini jadi penerus. Ganti Haji Muhammad Zainuddin Sitokol ini jadi penerus.
1: Semoga Allah senantiasa meridui perjuangan

Pendengar untuk kalian masih terus bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Suasana siang yang terik ini membuat Anda harus mencari sesuatu yang yang bisa bikin segar-segar lah, seperti itu ya. Tapi enaknya sih ada yang bilang, aduh, es kelapa muda. Es apa lagi ya? Terbayang kan kalau yang sekarang ini lagi di sirkuit Mandalika ya. Dan di situ memang kulinernya udah masya Allah luar biasa banyak ya. Jadi tinggal siapkan budget Anda saja ya, untuk Anda yang sudah punya tiket dan siap ya untuk menyaksikan nanti para rider ini berlaga, mendengar, dan juga sambil menikmati kuliner-kuliner khas Lombok. Itu memang banyak ya. Kalau di sana tuh cilok pun tuh akan enak rasanya ya. Iya, ya, karena mungkin suasana aja, suasana yang berbeda ya. Dan juga yang paling enak untuk ada nikmati, soto ya siang hari ini. Soto, tapi kalau bisa sih pilihannya itu jangan yang setelah soto jangan campur es kelapa muda. Wah, tapi ada yang bilang itu yang enak ya. Tapi sepertinya hangat-hangat ya, karena katanya sih kalau yang panas seperti ini ya, terus apalagi yang tenggorokannya rentan begitu ya, sering ada gangguan ya, tiba-tiba gatal kering ya, sebaiknya sih dihindari ya minuman-minuman yang dingin. Cari yang hangat-hangat lah ya. Teh hangat kah, ada wedang jahe kah, atau lemon hangat ya, jeruk hangat, seperti itu ya. Sepertinya pas kalau Anda dampingi dengan soto ayam, soto babat, atau bakso lah ya, atau bebalung nih kengge, aduh sila-sila ya, apapun itu yang pasti sih Anda bisa menikmati ya suasana siang ini tuh dengan ya happy-happy saja, dengan bahagia ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

terus bersama pendengar di Maxi Makan Siang bersama teman sejati Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, di MotoGP Mandalika ya, jadi banyak juga yang dipersiapkan ya, dari mitigasi bencananya ya, belum lagi bagaimana keselamatan para wisatawan. Nah, terutama di Lombok Timur ya. Jadi kepala pelaksana Kalak BPBD di Lombok Timur mengatakan kalau kesiapsiagaan ini dilakukan melalui koordinasi dengan Polda NTB, belum lagi Basarnas, TNI, Polri ya, seperti apa juga untuk terus mendukung pengamanan di kawasan penyelenggaraan. Jadi dipantau sejumlah destinasi wisata itu akan aman, insya Allah ya, nyaman, terutama di Pantai Ekas dan juga di kawasan Sembalun. Tentu saja ini yang menjadi lokasi yang paling banyak dikunjungi ya, apalagi informasinya pendengar nanti akan hadir Presiden Prabowo Subianto dalam opening ceremony gelaran MotoGP Mandalika 2026. Meskipun memang masih menunggu konfirmasi akhir ya, jadi tetap pola pengamanan sampai jalur yang nanti akan dilalui itu sudah dipersiapkan ya dalam operasi Mandalika ini. Nah, hal ini juga yang ditegaskan oleh Kabit Humas Polda NTB Kombes Pol Muhammad Khalid. Jadi pengamanan akan melibatkan terutama unsur TNI ya sebagai pihak utama dalam pengamanan ring 1 dan ring 2. Ya, jadi nanti penentuan jalur yang akan dilalui oleh kepala negara itu di mana ya. Dan pengamanan ini meliputi kawasan sirkuit, jalur lalu lintas, penonton serta lokasi kedatangan seperti di bandara dan juga pelabuhan. Ya, pendengar, saya tuntaskan Maxi Makan Siang bersama teman sejati dan juga NTB Siang. Kita masuk NTB Sore nanti. Saya akan temani Anda pendengar di Indonesia Banget. Tetaplah di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, bersama siaran Pro 1 RRI Mataram, kita cek fakta terkait dengan beredar gambar dari akun Tweets Bedul 3 Rani ya di 7 Oktober 2026. Di situ menampilkan klaim Solo akan resmi menjadi provinsi dengan nama Daerah Istimewa Solo di tahun 2027 mendatang. Dan unggahan disertai narasi sudah disepakati Solo akan jadi provinsi baru mulai tahun 2027 dengan nama Daerah Istimewa Solo. Kita cek faktanya. Dari tim pemeriksa fakta Mavindo, Turnback Hoax melakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci Solo resmi menjadi provinsi di tahun 2027 ke kolom pencarian Google untuk memastikan kebenaran klaim. Namun berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan berita terbaru yang menyatakan bahwa Solo sudah disetujui akan menjadi provinsi baru. Dari hasil penelusuran, wacana yang menjadikan Solo sebagai daerah istimewa memang pernah muncul di tahun 2025 lalu, seperti yang pernah diterbitkan dalam artikel kompas.com. Dan Solo diusulkan pisah dari Jateng dan juga dari daerah istimewa. Ini syarat bentuk dari provinsi. Namun hingga saat ini usulan tersebut masih sebatas aspirasi dan belum ditetapkan sebagai provinsi baru. Di April 2025, DPR RI menyebut Surakarta termasuk dalam 6 daerah yang mengusulkan status daerah istimewa, tetapi pemberian status tersebut masih perlu dikaji dan belum menjadi pembahasan yang mendesak. Faktanya tidak ada pemberitaan terbaru terkait Solo ditetapkan jadi provinsi baru. Isu Solo menjadi provinsi memang pernah diusulkan di tahun 2025 lalu, namun masih belum ada kelanjutan untuk membahas hal tersebut. Jadi kalau Anda menemukan unggahan berisi klaim Solo bakal jadi provinsi baru di tahun 2027 adalah konten palsu. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Napi kabar side lek terik matahari yang menyengat nike. Tapi ya, masya Allah, alhamdulillah, apapun itu sebenarnya kita syukuri. Ya, dulu seperti lagunya tadi ya, Jamal Mirdad maksudnya yang nasi hangat. Wah, kalau kita resapi liriknya itu emang kayak gimana? Ya, aduh, kayak benar-benar sampai di hati begitu ya. Ya, sabar dulu ya yang mau bergabung, sabar. Kita buka dulu Indonesia Banget dengan satu lagu dan juga informasi.

0: paling mengerti.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, sabar. Yang sudah dari tadi tidak sabaran mengetuk-ngetuk pintu Pro 1 ya. Baiklah, kalau begitu Mas Raja Sila, si desak pertama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Nge,
0: Mas Raja. Ulai idap
1: di siaran siang.
0: Ulai idap di bedait ni, ya Allah.
1: Bedait
0: kan. Iya, aduh. Kejelap waktu nih. Ah, kenapa? Kenapa Mas Raja?
1: Yang ini Mas Lita.
0: Yo, sering kah setiap pagi?
1: Siang maksud.
0: Oh, siang maksudnya.
1: Punya nari sekarang.
0: Iya, begitulah jadwalku. Ini pun Mas Andi udah siap nanti akan berlaga. Ingat MotoGP aja ya berlaga.
1: Iya,
0: Ndek sih udah lalu anu menyaksikan udah ada tiket?
1: Panas.
0: Iya. Panas apa sih dia ndak punya tiket?
1: Punya.
0: Oh.
1: Panas kasih oleh
0: teman aja. Oh gitu. Ya Allah. Kan sayang kalau punya tiket kalau ndak pergi.
1: Sudah nonton di
0: Oh gitu, iya sudah lebih puas ya ilmu.
1: Oh iya.
0: Oke, Mas Aja Sila mau lagu apa? Salam-salam dulu. Halo?
1: Apa lagunya?
0: Iya, lagu apa?
1: Dulu saja ya.
0: Oke, yang mana?
1: Hati-hati di jalan.
0: Hati-hati di jalan. Ya, titik DJ.
1: Yang pertama, untuk Bunda Aisyah tuh yang baru nyampe dari Surabaya.
0: Ah, Bunda Aisyah, dia udah kemana? Ke Surabaya?
1: Ke Surabaya, kemarin dia sampai itu.
0: Surabaya beneran, enggak Surabaya Lepak?
1: Iya, Surabaya beneran, maka ada Surabaya bohongan.
0: Kan ada di Lombok Timur, Surabaya Lepak namanya.
1: Iya, tapi ada Bunda Aisyah nanti kalau masuk.
0: Iya. Oke.
1: Ya,
0: tapi kenapa sekarang sih dia minta hati-hati di jalan, Bunda Aisyah udah pulang?
1: Iya, biar kembali. Dia hati-hati di jalan, dan kalau ada pergi kemana nanti.
0: Oh.
1: Di jalan bukan sama.
0: Iya sudah.
1: Bunda juga hati-hati di jalan nanti semua.
0: Oh, iya.
1: Kalang-kalang dulu ya.
0: Nge, sila.
1: Ya, Bunda Aisyah, selamat ya, selamat sampai di Lombok. Terus Bunda Masya, Bunda Cahaya, Bunda Syajar, Gila, Pak Irwan, Sinanti, Sari Ratu, Maya Mantang, Pak Alvin Dibayan, Ordes, Bin, Bang Fajar, Bang Susi. Apa
0: lagi ya?
1: Terus Purbayu juga.
0: Pak
1: Tindu, Indra. Ya itu dulu Bunda ya.
0: Enggih
1: Pak Raja, selamat juga
0: Raja, sama-sama.
1: Semoga tetap adem-adem dan terlepas.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah nih Bunda Aisyah dan sabar Raja bercerita. Assalamualaikum Bunda Aisyah Sila.
2: Waalaikumsalam,
0: nah,
2: Indonesia.
0: Si Dani tidak boleh begitu. Waalaikumsalam. Oh,
2: waalaikumsalam.
0: Yang benar dulu salamnya, baru.
2: Nah itu saking semangatnya itu semangat 452 kali jadi 90.
0: Sida semangat Mas Raja masuk atau Sida baru pulang dari Surabaya? Oh,
2: semangat tekan dua-duanya.
0: Yuk, terus-terus, mana kek oleh-oleh Surabaya?
2: Tidak ada, pernah keluar kemana-mana karena ini Mbak Maria.
0: Ya Allah, mulai.
2: Iya, kemarin anak saya di sana 15 hari.
0: Oh, begitu. Ya. Oke.
2: Seperti ini, sekolah di Surabaya itu 3 bulan, tapi kita dibicarakan 2 minggu di sana, dan kita tidak dari rumah, gitu.
0: Masya Allah.
2: Anak itu tadinya mau kuliah itu 4 tahun, dipasang jadi 3 tahun. Alhamdulillah kan?
0: Alhamdulillah.
2: Ya, nanti kalau sudah Desember atau Januari itu. Terus magang di bank, terus akan sudah antara bulan 8-9 lah nanti.
0: Masya Allah, barakallah. Iya.
2: Alhamdulillah. Tapi dia perempuan, nah, bagian sayang itu. Tadi diberi izin ke Surabaya itu menemani dia gitu. Alhamdulillah, Kak.
0: Iya, alhamdulillah.
2: Tidak ada yang lebih hangat dari desapan.
0: Iya. Iya.
2: Sekalipun dia dalam keadaan begitu, Kak, tapi bisa...
0: Iya, Masya Allah, ya. Itu udah Masya Allah luar biasa. Iya,
2: alhamdulillah.
0: Amin.
2: Yang tidak berhenti bersyukur dan berterima kasih kepada manusia, bersyukur kepada Allah SWT. Lagunya Indrisal Hati ya.
0: Siapa?
2: Yang Mahadewi, Sakina.
0: Mahadewi. Yang mana itu?
2: Risal Hati.
0: Oh iya iya iya.
2: Pokoknya.
0: Kita nama siapkan dulu.
2: Ya, lagunya itu spesial buat Mas Raja. Nggak ada yang cemburu kan Mas Rajaku. Kalau ada yang cemburu nanti kasih ini nomor ya, yang jelaskan ya saya cuma ini.
0: Kasih apa?
2: Kalau ada nih.
0: Ya Allah.
2: Ada ya box jaga apa?
0: Ya nanti sudah. Kan,
2: nomor tempat telapaknya ya.
0: Ara-ara doang.
2: Saya pernah masuk ke RI berapa hari ini rindu.
0: Siapa?
2: Halo.
0: Halo, Bunda Aisyah.
2: Iya, Tian Jalaruh.
0: Oh, nggih.
2: Yang pertama, salam kangen, salam sayang buat Mbak Dian sayangku.
0: Saya pikir sudah.
2: Aku penyiar idolaku.
0: Masya Allah, barakallah.
2: Ada Pak Muhyiddin, ada Pak Muhyiddin. Pak Rizal, ada Yogi, ada juga Elan Dasan Agung, Mas Rajaku, spesial lagunya buat dirinya ya. Kagak ganteng seperti Abimanyu. Terus ada juga Das Masia, ada Pak Herman, ada Pak Nursa, Pak Faril, ada juga Fajar, Mami Rian, Lydia bersama suaminya, ada Rarisaya, ada Inahin, ada Ritoin, ada Iksam, ada Mas Rian, ada Pak Sukri, ada Bu Kartini. Ada juga Bu Marni yang terlalu yang di luar daerah semua semuanya dari SMP. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat tadi sampai di seluruh bagian
0: lagi ya. Amin, insyaallah.
2: Saya selalu akan di keluarga lek pegedean ngande,
0: mantap
2: dan banyak hati tinggi. Mudah-mudahan selingi ada taisa rezeki tak cukup dan barokah dalam kehidupan Allah keluarga. Inak kakak pamit basur pampiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Aisyah. Satu lagi ya sebelum ke lagu. Halo, Indonesia banget.
3: 100% Indonesia.
0: Iya, dengan siapa?
3: Dengan Bajang Laik Nisi, Mbak.
0: Oh, nge, sila Bajang.
3: Nanti kabar, Mbak, ya. Mbak Dian?
0: Nggih.
3: Nanti kabar Ide.
0: Baik, nanti, Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Moga-moga Mbak Dian selaku pada sehari.
0: Nggih.
3: Nggih.
0: Ini Pak Padulo.
3: Hah?
0: Dengan Pak Rahim.
3: Bajang Laik.
0: Oh, Bajang Laik. Ya Allah.
3: Lupa baik.
0: Nggih, maaf Bajang. Aranjak. Siang bolong.
3: Aranjak. Wah, ndek jari Bajang.
0: Iya, itu dah.
3: Ndek denda ada mah.
0: Nggih, sila Bajang.
3: Lagunya Mbak Dian.
0: Napi lagu Sida?
3: Serpihan Hatiku ya.
0: Serpihan Hatiku itu siapa ya? Ntar dulu.
3: Dari Wali.
0: Oh iya, coba saya klik-klik ya, dulu.
3: Iya, salam buat Bunda Aisyah yang baru pulang dari Surabaya. Apa kabar, Bun? Buat Bang Raja, Pak Mawin, Bang Alvin, Bang Irwan, Pak Sukri, Bang Fajar, Bunda Satini, Mbak Warni, Bang Orde, Mbak Haji Herman, Mbak Marisa. Ah, buat pen prostat semuanya ya.
0: Nggih.
3: Okay. Moga-moga selalu pada sehat nih.
0: Amin.
3: Buat Mak Dian, semoga terus sehat.
0: Amin insyaallah.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Bajang, yang lain hati-hati di jalan. Nanti dulu masuk ya, kita dengarkan lagu yang Anda request.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

baik pendengar. Nah, kan sudah terdengar suaranya Mas Andi. Nanti sabar-sabar nggih, sida yang belum bisa bergabung ja. Tunggulah sesi kedua ya, karena sudah tuntas tugas saya untuk hari ini. Saya Dian Musapa undur diri. Andi Suhandi sudah siap nanti akan menemani Anda merangkai acara selanjutnya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Kita bersua di tugas saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada. Alhamdulillah, senang sekali saya Andi Suhandi yang akan menemani ruang dengar Anda ya, menggantikan rekan kami sebelumnya Mardiana Mustafa untuk menemani Anda di NTB sore ini hingga NTB malam nanti. Bagaimana kabar Anda di hari ini Sabtu 10 Oktober 2026? Ternyata ini tanggal cantik ya, baru ngeh nih. Tanggal 10 di bulan 10, Masya Allah. Pantesan tadi banyak orang yang menikah ya di tanggal ini. Tanggal 10 bulan 10 2026. Baik pendengar, kami akan temani Anda untuk melanjutkan Indonesia Banget 100% Indonesia. Namun sebelumnya, kami akan hadirkan untuk Anda satu informasi dalam Lintas Informasi di pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

0: Lintas, informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyiapkan 60 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM untuk terlibat dalam gelaran MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika. Puluhan UMKM tersebut merupakan hasil kurasi yang dilakukan beberapa waktu lalu. Dari hasil kurasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyiapkan 30 stan dengan masing-masing stan diisi oleh 2 UMKM sehingga total terdapat 60 UMKM yang akan berjualan dan mempromosikan produknya selama event berlangsung. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Lombok Tengah, Bayi Yuliana Sapriani, mengatakan UMKM yang dilibatkan didominasi sektor kuliner dan hanya sekitar 4 stan yang diperuntukkan bagi produk kerajinan. Produk yang ditampilkan diantaranya kain songket serta kerajinan anyaman rotan dan ketak yang menjadi bagian dari upaya memperkenalkan produk unggulan Lombok Tengah kepada wisatawan dan penonton MotoGP di berbagai daerah. Demikian informasi ini kami hadirkan pendengar dari di Lintas Informasi sore ini.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: FM di Indonesia banget, 100% Indonesia. Kembali kami temani Anda ya. Namun kami informasikan kalau hari ini azan asar nanti akan berkumandang di pukul 15 lewat 13 menit waktu Indonesia Tengah. Sembari menanti, boleh ya Anda bisa bergabung di Indonesia banget. Halo Indonesia banget, 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenggo dah ini kalau yang kecil-kecil suaranya.
1: Iya, betul.
0: No, kan Tenggo. Apa kabar, Teng? Teng. Go.
1: Iya, enggak. Baru saya keluar dari kapal.
0: Oh, sudah kemana, Bang Tenggo?
1: Saya ke Sumbawa.
0: Oh, ke Sumbawa ya. Ajak enggak istrinya?
1: Meninggal deh.
0: Hah?
1: Sudah meninggal satu minggu. Maka saya tipe-tipe enggak bisa habis.
0: Meninggal
1: makanya saya berpisah.
0: Kan baru seminggu menikah Tenggonya.
1: Iya.
0: Ada. Oh, turut berduka ya, Bang Tenggo.
1: Terima kasih.
0: Ya. Silakan.
1: Saya pulangkan dulu Sumbawa, saya lihat rumah Sumbawa. Dia pengen besok saya bisa kerja lagi, kantor lagi dah.
0: Oh, gitu. Silakan Bang Tenggo, pengen request lagu apa?
1: Lagu anu nih.
0: ST12 aja saat terakhir ya. Pas dah itu.
1: Nah,
0: ST12 saat terakhir judulnya. Kalau saya sarankan sih.
1: Oh, Mustel itu sama Bang Andi? Bang Andi Mustel itu?
0: Nah, yang cocok dengan Bang Tenggo itu lagunya.
1: Kalau ngapain telepon gak bisa.
0: Nah, emang Bang Tenggo pengen request lagu apa?
1: Itulah ngapain repot itu.
0: Ngapain repot?
1: Uh-huh.
0: Lagunya siapa Tonton, itu?
1: Tonton Karibu.
0: Mudah-mudahan ada ya.
1: Iya, ini saya lagi parkir di Kayangan, gak enak. Saya mau nyetir, bawa nyetir kan.
0: Oh iya, sudah.
1: Ada itu saya salam-salam.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Salam buat Pak Jamiluddin, buat Bang Arfi, buat Pak Moaim, Bunda Maya, Bunda Masnia, Bunda Aisyah, Bunda Lahir, Kinja, Neri. Urwa ya Bang Andi lah gitu lah.
0: Enggak ada lagunya itu Bang Tenggo.
1: Dan oh kasih slang dah.
0: Slang yang mana aja ya?
1: Gerimis Anu Mengundang.
0: Oh itu lagu lama enggak bisa dia kalau di Indonesia banget.
1: Ya, yang mana ada maunya
0: Bang Andi dah. Oke. Yo. Nah,
1: biasa cepat sampai Mataram saya kembali cerah dari
0: ini. Siap dah.
1: Oke Bang Andi, assalamualaikum.
0: Ya. Salam warahmatullahi. Terima kasih Bang Tenggo, silakan di belakangnya Bang Tenggo ada siapa? Halo, selamat sore Indonesia banget.
2: Selamat sore, selamat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Andi
0: Ganteng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Warni, apa kabar Mbak Warni?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Ya
2: Mas Bang Andi, dipancarkan hardang sekali hawanya ya.
0: Si hardang memang atas bawah hardang nih.
2: Lagunya
0: lagu apa?
2: Biasa deh, kota aja deh, pelan-pelan saja Bang Andi.
0: Pelan-pelan.
2: Salam-salam dikit Bang Andi.
0: Salamnya buat siapa?
2: Ada Bang Tenggo, barusan salam kenal Bang Tenggo. Turut berduka kita atas meninggal suami istrinya Gis. Semoga
0: Kucu hot imas. Wih, insya merari mati seninan.
2: Oh kaya, gak inginan. Sebentar lalu.
0: Oh, ini masa minggu.
2: Kaya, semoga Kucu hot imas yang sabar. Tenggung diri, juga selalu sehat Pak Tenggung juga. Ada Pak Sepalan Hadi, Pak Muhyiddin, Pak Mawiin, ada Pak Nurka, ada Pak Miria, ada Pak Sahri, Bajang Lain. Makasih kolingannya Bajang Lain nih, selalu sehat berkeluarga. Ada siapa lagi? Ada ini Pak Ordes juga, makasih kolingannya. Ada Mbak Sinanti, Mbak Aries, Mbak Ila, ada Pak Irwan, sehat lalu ya di Twitter mungkin Pak Irwannya. Ada Mbok Lale, ada Mbak Maya Manta, ada Bunda Isah yang baru pulang dari Surabaya, katanya Bang Andi.
0: Iya, betul.
2: Sehat-sehat mana oleh kesinya? Ada Bunda Matia, Bunda Kartini, Bunda Aisyah, Bunda Siti Hajar, ada siapa lagi Bunda Cahaya, ada Bang Jun, ada siapa lagi? Ada Mbok Lale, ada Pak William Kujun barang yang listriknya lagi. Ada siapa lagi? Ada Bang Tenggo, ada Cia Hong, ada Mbak, ada Pak Jamaluddin, Bang Tiki, Mbak Sinanza, ada Pertama, semuanya Bang Andi ini dari A sampai Z yang belum dipolling akurat dari belakang rolling. Buat Bang Andi, buat beraktivitas dan untuk sehati, berkeluarga. Kalau pulang hati-hati di jalan Bang Andi.
0: Terima kasih.
2: Ayo Bang Andi, Mbak Wari, belok kanan, panjaka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, dan seperti yang disampaikan oleh Mbak Warni tadi ya, turut berduka cita atas meninggalnya istrinya Bang Tenggo. Dan kami juga keluarga RRI Mataram sedang berduka cita, di mana kami turut berduka cita juga atas meninggalnya putra dari angkasawan ya, yang sudah purna tugas, Pak Herdin, yang hari ini meninggal putranya yang anak pertama ya. Kita doakan semoga putra Pak Herdin husnul khotimah dan diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan ketabahan. Baik, pendengar di belakang ada siapa? Halo, selamat sore Indonesia banget.
2: Selamat sore Indonesia banget Bang Andi. 100% Indonesia.
0: Iya. Ila, apa kabar Ila?
2: Alhamdulillah lagi panas hardang.
0: Iya benar, lagi hardang.
2: Bang Andi mau request lagu Bang Andi.
0: Lagunya apa?
2: Lagunya Gita Gutawa yang sempurna.
0: Sempurna.
2: Ya itu dia. Okay. Salam-salam dulu ya Bang Andi ya.
0: Lagunya buat siapa?
2: Lagunya spesial buat Kak Irwan aja deh.
0: Oke.
2: Okay. Ya Bang Andi, salam-salam dulu ya. Salam buat Kak Irwan yang ada di tempat kerjanya. Semoga sehat selalu panjang umur. Juga bersama karyawan-karyawannya ada Mbak Eza, Mbak Nurul, Mbak Desi, Bang Tamrin. Selamat beraktivitas semuanya ya. Semoga sehat selalu. Terus buat Mbak Kinanti, Bang Syahril, Mbak Kinza, Bang Kinzo, Bang Pak Jisabudin, Irwan, Bunda Hil, Mbak Nino, buat semuanya Bang Andi ya.
0: Iya.
2: Buat Bang Andi sama petugas aja. Lalu panjat umur. Ketemu lagunya. Assalamualaikum. Selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga untuk Ila ya. Terima kasih sudah bergabung di Indonesia banget, 100% Indonesia. Untuk yang bergabung kembali, sabar dulu Ngi. Mohon maaf, kami jeda dulu untuk Anda yang ingin bergabung karena saat ini sudah pukul 15 lewat 11 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita jelang ya, kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Mendengar Pro 1 dari Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun berada. Alhamdulillah azan asar telah berkumandang. Selamat mendirikan ibadah sholat asar di sore hari ini. Semoga segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah aku 6 jaminan. Aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara. Penuhilah jika kalian berjanji. Tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian. Rendahkan pandangan kalian dan jagalah tangan kalian." Dari hadis riwayat Ahmad.

Pro 1 RRI Mataram. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Wujudkan impian dan masa depan finansial Anda bersama Bank NTB Syariah. Buka tabungan Tambora, pilihan tepat untuk simpanan aman, penuh berkah dan siap mendampingi setiap rencana Anda. Kini semakin praktis, transaksi kapan saja dan di mana saja dengan Rimo, Rinjani Mobile Banking. Kebutuhan keuangan Anda dalam satu genggaman. Bank NTB Syariah, Tambora tabungannya, Rinjani Mobile Bankingnya. Informasi lebih lanjut, kunjungi kantor cabang terdekat dan Halo NTBS di 150 0667.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Ya, pendengar Pelut Satu Rari Mataram di Indonesia Banget, 100% Indonesia, masih kami temani Anda ya. Karena saat ini masih pukul 15:50 waktu Indonesia Tengah. Anda ingin bergabung silahkan ya di 081 80 dan 056 ribu. Bisa juga di 0370 646 521. Selamat sore untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung di siaran Pro 1 Rari Mataram di NTB sore ini. Saat ini Indonesia Banget, 100% Indonesia menemani ruang dengar Anda. Masih ada waktu ya untuk bergabung. Dicoba di 081 80 dan 056 ribu, atau bisa juga di 0370 646 521. Ada yang ingin bergabung boleh ya, kita coba untuk menyapanya. Halo, selamat sore Indonesia Banget.
1: 100% Indonesia Bang Andi.
0: 100% Indonesia.
1: Kinanti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kinanti.
1: Apa kabar Bang Andi?
0: Sehat. Di sana sehat ya?
1: Alhamdulillah, kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah. Iya, semua haradang kayaknya malah hari ini. Iya.
1: Masih bisa ke lagu?
0: Lagunya apa? Mudah-mudahan bisa diputar ya.
1: Lagunya dari Pingkan Mambo. Kau tercipta untukku.
0: Kau tercipta untukku dari Pingkan Mambo.
1: Yeah.
0: Salamnya buat siapa?
1: Buat Bang Alvin, Kak Irwan yang selalu bersama keluarga, bersama karyawan-karyawannya juga. Bersama selalu sama Kang Mor, Mora Zuki. Buat Pak Hadi, Purbaya, Kak Muhyiddin, Pak Buntur. Terus ada Pak Mawiin, Bang Raja, Bang Fajar, atau Mantang Serasi, Bang Sindo, Mbak Dinda, Mas Yogi, ada Mbak Maya, Mama Urwa, Mbak Wari Pancake, Mbak Niri, Icawa Tunggul, Iwan Irian, Bunda Kartini, Bunda Isra, Bunda Matinya, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, semua Bang Andi.
0: Oke, dah.
1: Bunda kita semua dalam keadaan sehat, walafiat.
0: Terima kasih ya.
1: Kursusnya juga sehat selalu, buat Bang Andi, sampai bertugas, sehat selalu bersama keluarga.
0: Oke. Okay.
1: Selalu dalam lindungan Allah, selamat saat.
0: Terima kasih ya.
1: Lagunya ada?
0: Ada nih.
1: Terima kasih Bang Andi. Lagunya ada di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Kinanti yang sudah bergabung di sore hari ini. Di belakang Kinanti masih bisa satu penelpon lagi ya kayaknya ya. Dicoba yuk di 081 80 dan 056 ribu, atau bisa juga di 0370 646 521. Tapi kalau tidak ada, kami hadirkan langsung lagunya ya. Kau tercipta untukku dari Pingkan Mambo, dan nanti ada lagu dari miliknya Rizky Febian, dan ini menutup kebersamaan kita di Indonesia Banget, 100% Indonesia. Tetaplah bersama kami.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kain tenun khas Sumbawa, Kre Alang, akan dipamerkan di arena MotoGP Mandalika. Pemerintah Kabupaten Sumbawa mendapat satu booth untuk mempromosikan produk kriya daerah. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dan Pemasaran Pariwisata di Spopar Kabupaten Sumbawa, Awaliyah Mutmainah, mengatakan Kre Alang menjadi produk utama yang akan ditampilkan. Selain kain tenun, Pemda Sumbawa juga membawa produk turunannya seperti tas, kalung, dan cindramata. Menurut Awaliyah, pameran di arena MotoGP menjadi peluang memperkenalkan Kre Alang kepada pengunjung dari berbagai daerah hingga wisatawan mancanegara. Dekranasda Sumbawa juga menggandeng desainer untuk menjelaskan karakteristik Kre Alang kepada pengunjung. Demikian Lintas Informasi.
0: Setelah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini, media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @pro1mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Potret Kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Andi Suhandi di NTB sore ini yang menemani Anda dalam Beranda Asta Cita di Green Radio ya. Dan pendengar, semoga Sabtu sore ini menjadi waktu yang menyenangkan ya, untuk beristirahat sejenak setelah menjalani berbagai aktivitas sepanjang pekan. Bagi yang sedang dalam perjalanan pulang, semoga perjalanan Anda lancar dan selamat sampai tujuan. Bagi yang sedang berkumpul bersama keluarga juga, menikmati secangkir kopi atau sekedar duduk santai di rumah ya, semoga sore ini membawa suasana yang menenangkan. Senang sekali pendengar, kami kembali menemani Anda dalam Beranda Asta Cita Green Radio, ruang untuk berbagi informasi, gagasan, dan inspirasi ya, tentang bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan lingkungan secara lebih bijaksana. Nah pendengar, setiap kali berbicara tentang lingkungan, mungkin sebagian dari kita langsung membayangkan kegiatan menanam pohon, kemudian membersihkan pantai, mengikuti aksi bersih-bersih, atau membeli berbagai produk yang diklaim ramah lingkungan. Semua itu tentu bisa menjadi bagian dari upaya dalam menjaga lingkungan. Namun, pernahkah kita berpikir bahwa menjaga lingkungan ini sebenarnya bisa dimulai dari sesuatu yang jauh lebih dekat, dari dapur rumah kita, dari cara kita berbelanja, kemudian dari kebiasaan menyalakan lampu, dari air yang kita gunakan ya, untuk mandi dan mencuci, bahkan dari keputusan sederhana ketika kita hendak membeli sesuatu yang sebenarnya belum terlalu kita butuhkan. Nah, pendengar, sore ini kita akan membicarakan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yakni green lifestyle. Haruskah mahal? Nah, ini sebuah pertanyaan sederhana sebenarnya ya, tapi menarik untuk kita renungkan bersama. Sebab ketika mendengar istilah green lifestyle, mungkin ada yang langsung membayangkan gaya hidup modern dengan berbagai produk ramah lingkungan yang harganya lebih mahal, misalnya tas belanja khusus ya, botol minuman dengan merek tertentu, peralatan rumah tangga berbahan khusus, kendaraan listrik, hingga berbagai produk yang menggunakan label eco-friendly. Kemudian muncul pertanyaan, apakah kita harus membeli semua itu agar bisa disebut menjalani gaya hidup ramah lingkungan? Apakah seseorang harus memiliki penghasilan besar untuk bisa peduli terhadap bumi? Bagaimana dengan keluarga yang harus mengatur pengeluaran setiap bulan? Bagaimana dengan masyarakat yang kebutuhan hariannya saja sudah cukup banyak? Apakah mereka tidak bisa ikut berkontribusi menjaga lingkungan? Tentu saja bisa ya pendengar. Dan justru inilah hal yang penting ingin kita bicarakan di sore ini. Green lifestyle bukanlah perlombaan untuk menunjukkan siapa yang paling ramah lingkungan, bukan pula tentang siapa yang paling banyak memilih produk berlabel hijau. Jadi green lifestyle ini adalah cara kita menjalani kehidupan dengan mempertimbangkan dampak kebiasaan kita terhadap lingkungan. Mulai dari apa yang kita konsumsi, bagaimana kita menggunakan energi, bagaimana kita memperlakukan sampah, sampai bagaimana kita memanfaatkan sumber daya alam. Artinya pendengar, yang paling penting adalah seberapa mahal barang yang kita beli, melainkan bagaimana kita mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sekali lagi, yang paling penting ini adalah bukanlah seberapa mahal barang yang kita beli ya, melainkan bagaimana kita mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Nah pendengar, secara sederhana green lifestyle ini dapat kita artikan sebagai gaya hidup yang berupaya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan ya. Jadi tujuannya tentunya ini untuk mengurangi pemborosan sumber daya, menekan timbulnya sampah, kemudian menggunakan energi secara bijaksana, serta membangun kebiasaan konsumsi yang lebih bertanggung jawab. Contoh yang sangat dekat dengan kehidupan kita, misalnya ketika kita membawa tas belanja yang sudah tersedia di rumah ya, kita sedang mengurangi kebutuhan akan kantong belanja sekali pakai. Kemudian ketika kita membawa botol minum sendiri, kita bisa mengurangi pembelian minum dalam kemasan sekali pakai. Nah ini beberapa contoh ya. Jadi tidak semua contoh tadi membutuhkan belanja baru ya. Sebagian besar justru ini dilakukan dengan memanfaatkan apa yang sudah kita miliki. Dan pendengar, Ada beberapa alasan mengapa anggapan ini muncul ya. Kenapa gaya hidup ramah lingkungan ini sering dianggap mahal? Karena pertama, produk ramah lingkungan ini tertentu memang bisa memiliki harga awal yang lebih tinggi. Misalnya, sebuah produk yang dirancang agar bisa digunakan berulang kali mungkin memiliki harga pembelian lebih tinggi ya jika dibandingkan dengan produk sekali pakai. Namun jika kita harus melihat ya berapa lama produk itu digunakan dan apakah benar-benar menggantikan barang yang biasanya kita beli. Kemudian gaya hidup ramah lingkungan sering dipromosikan melalui produk-produk yang menarik secara visual ya. Nah pendengar, kita terkadang menganggap bahwa untuk hidup ramah lingkungan ini kita harus membeli perlengkapan yang baru lebih mahal. Padahal jika di rumah sudah ada botol minum yang aman dan masih layak digunakan, kita tidak perlu ya untuk membeli botol baru hanya karena ingin mengikuti tren. Begitupun juga dengan tas belanja, jika dengan wadah makanan yang layak ya. Jadi kalau memang ada barang tersebut yang layak untuk dipakai, kenapa tidak ya? Dan pendengar, pada akhirnya memang kita perlu mengubah cara pandang ya. Jadi green lifestyle ini bukan tentang siapa yang paling banyak memiliki produk ramah lingkungan. Jadi green lifestyle ini pendengar adalah tentang bagaimana kita menggunakan sumber daya secara lebih bijaksana ya, mengurangi pemborosan dan memikirkan dampak dari keputusan kita. Maka sebelum kita bertanya berapa banyak ruang yang harus dikeluarkan untuk menjalani gaya hidup ramah lingkungan, mungkin ada pertanyaan yang lebih penting untuk kita jawab. Apa yang sebenarnya bisa kita kurangi dari kebiasaan kita hari ini? Sebab perubahan yang baik ini tidak selalu dimulai dengan membeli sesuatu. Terkadang perubahan ini justru dimulai ketika kita memutuskan ya untuk tidak membeli sesuatu yang belum kita perlukan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Beranda Astacita. Ya, pendengar Pro 1 Renu Mataram masih di Beranda Astacita ya. Kami temani Anda, Beranda Astacita Green Radio untuk sore hari ini. Dan pendengar, kita akan lanjutkan obrolan ya atau perbincangan dalam Green Radio sore ini, di mana kita membahas tentang green lifestyle, haruskah mahal ya. Nah, pada bagian pertama tadi kita sudah memahami bahwa hidup ramah lingkungan ini tidak harus dimulai dengan membeli berbagai perlengkapan baru ya. Sekarang mari kita masuk ke bagian yang lebih praktis, bagaimana caranya menjalani green lifestyle dengan biaya yang terjangkau, bahkan dalam beberapa situasi yang bisa membantu dalam menghemat pengeluaran rumah tangga. Ada beberapa kebiasaan yang bisa kita evaluasi bersama, yakni mengurangi sampah dimulai sebelum kita membeli barang. Jadi salah satu persoalan lingkungan yang dekat dengan kehidupan masyarakat adalah sampah ya. Jadi setiap hari kita membeli berbagai kebutuhan, makanan, minuman, bahkan bahan masakan, sabun, deterjen, dan berbagai produk lainnya. Nah, sebagian barang tersebut dibungkus dengan kemasan yang akhirnya ini menjadi sampah. Tentu kita tidak bisa menghindari ya seluruh kemasan, ada produk yang memang membutuhkan kemasan untuk menjaga kebersihan, keamanan, dan kualitasnya. Namun kita bisa mulai mempertimbangkan kebutuhan sebelum membeli. Jadi ketika pergi berbelanja ke pasar atau minimarket, kita membawa tas belanja yang sudah tersedia di rumah. Kemudian kita juga bisa menolak kantong tambahan ya apabila memang tidak diperlukan, dan barang belanjaan ini bisa dibawa dengan aman. Nah, pendengar, jika membeli makanan untuk dibawa pulang, kita dapat mempertimbangkan menggunakan wadah sendiri ya, apabila penjual mengizinkan dan wadah tersebut sesuai untuk makanan. Nah, untuk minuman, kita juga bisa membawa botol yang bisa digunakan berulang kali dan mengisinya dengan air minum yang aman. Terlihat sederhana memang ya, namun kebiasaan tersebut bisa membantu mengurangi kebutuhan terhadap barang sekali pakai. Ada satu prinsip yang perlu kita ingat, barang yang paling ramah lingkungan ini seringkali adalah barang yang sudah kita miliki dan masih dapat digunakan. Bukan berarti semua barang lama ini otomatis lebih baik ya dalam segala situasi. Kita tetap perlu memperhatikan juga keamanan, kemudian kebersihan, ketahanan, dan cara penggunaannya ya. Tetapi kita tidak perlu mengganti barang yang masih berfungsi hanya demi mengikuti tren ramah lingkungan. Kemudian menghemat listrik tanpa mengurangi kenyamanan secara berlebihan. Nah, ini penting juga ya. Kemudian mengelola makanan agar tidak terbuang, menggunakan kembali barang yang masih layak, mengubah kebiasaan belanja. Dan pendengar, dari beberapa contoh tadi, kita bisa melihat bahwa green lifestyle ini tidak selalu membutuhkan anggaran khusus ya. Kita tidak harus selalu langsung mengubah seluruh kebiasaan dalam satu hari, cukup mulai dari satu atau dua hal yang realistis ya. Misalnya minggu ini kita mulai membawa tas belanja sendiri, minggu berikutnya kita bisa memperbaiki kebiasaan menyimpan makanan, setelah itu biasakan diri mematikan peralatan listrik yang tidak diperlukan. Kemudian perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten ini, pendengar, jauh lebih mudah dipertahankan jika dibandingkan perubahan besar ya yang hanya berlangsung beberapa hari saja. Dan yang tidak kalah penting, pendengar, jangan sampai kita merasa harus membeli banyak barang baru ya hanya untuk membuktikan bahwa kita peduli lingkungan. Sebab inti dari green lifestyle ini adalah menggunakan sumber daya secara bertanggung jawab, bukan menciptakan kebutuhan konsumsi baru.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pro Satir Rai Mataram, terima kasih ya Anda masih bersama kami di Beranda Astacita Green Radio. Dan pendengar, Sabtu 10 Oktober ada satu event besar yang sedang menjadi perhatian masyarakat ya, khususnya di NTB, yakni gelaran MotoGP Mandalika. Dan ajang gelaran motor internasional ini berlangsung dari tanggal 9 sampai 11 Oktober 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok Tengah. Dan bagi NTB, penyelenggaraan MotoGP ini tentu memiliki arti yang luas ya, bukan sekedar balapan motor di lintasan, ada pariwisata, kemudian perhotelan, transportasi, kuliner, perdagangan, UMKM, tenaga kerja, serta berbagai aktivitas ekonomi juga ikut bergerak. Nah, kehadiran pengunjung ini membuka peluang ya bagi masyarakat untuk menawarkan produk dan jasa, pelaku UMKM, penginapan. Karena itu event internasional seperti MotoGP ini bisa menjadi momentum paling penting ya untuk memperkenalkan potensi daerah. Dan pendengar, ketika ribuan orang berkumpul di suatu kawasan, kebutuhan terhadap berbagai fasilitas ikut meningkat ya. Orang membutuhkan makanan, minuman, kendaraan bergerak menuju lokasi, kemudian berbagai produk dijual, kemasan makanan yang digunakan, sampah yang dihasilkan, ya, dan banyak hal. Ada upaya juga pengelolaan sampah dalam momentum MotoGP Mandalika, ya. Kemudian apa yang bisa dilakukan oleh pengunjung MotoGP, bagaimana dengan pelaku UMKM. Nah, ini perlu menjadi perhatian bersama ya, apalagi terkait tentang pariwisata. Jadi pendengar, kita sudah sampai di bagian akhir ini ya, Green Radio sore ini yang membahas green lifestyle, haruskah mahal? Jadi pendengar, kita sama-sama untuk jangan mengubah semuanya sekaligus ya. Karena ketika kita mendengar banyak informasi tentang lingkungan, kita merasa harus segera mengubah seluruh kebiasaan. Kemudian terapkan prinsip sederhana, kurangi gunakan kembali dan daur ulang. Dan pendengar, green lifestyle ini juga membutuhkan dukungan lingkungan sekitar ya. Jadi meskipun perubahan individu penting, kita juga perlu menyadari keterbatasannya. Dan yang tidak kalah penting juga pendengar, menghubungkan kepedulian lingkungan dengan kehidupan masyarakat NTB. Nah, ini penting juga ya, harus ada keterlibatan. Jangan terjebak juga pada gaya hidup hijau sebagai tren. Dan hidup ramah lingkungan ini bukan tentang terlihat hijau aja ya, melainkan bagaimana membuat pilihan yang lebih bertanggung jawab. Ya, pendengar Pro Satir Rai Mataram, kita telah sampai di penghujung acara ya, di Green Radio, Green Lifestyle Haruskah Mahal. Dari apa yang sudah disampaikan sore ini, tentu kita bisa belajar bahwa kepedulian terhadap lingkungan ini tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar. Tidak harus dimulai dengan membeli barang baru, memiliki banyak uang ya. Atau memiliki kegiatan-kegiatan besar dari sekitar kita. Dari cara kita menggunakan air dan listrik, kemudian keputusan untuk tidak membuang makanan, kemudian kebiasaan menggunakan barang yang masih layak gitu. Kemudian ketersediaan atau kesediaan membawa tas belanja sendiri. Nah, dari sikap kita ketika berada di ruang publik, termasuk ketika menikmati keramaian event seperti MotoGP Mandalika, kita tentu berharap momentum MotoGP ini membawa manfaat ya bagi masyarakat NTB, menggerakkan ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkenalkan daerah kita kepada dunia. Dan pendengar, kepedulian justru terlihat dari keputusan-keputusan kecil yang kita lakukan berulang kali, bahkan ketika tidak ada orang yang melihat. Karena lingkungan yang lebih baik tidak hanya dibangun melalui langkah-langkah besar, tetapi juga melalui kebiasaan kecil yang dilakukan bersama-sama setiap hari. Sampai di sini kami temani Anda dalam Green Radio atau Beranda Astacita Green Radio. Semoga bermanfaat. Dan di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, nanti kami akan hadirkan Warta Berita Nasional
RRI Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Alih fungsi lahan itu boleh, asal jangan sampai lahan-lahan hijau, lahan-lahan subur itu dikorbankan.
3: Kalau ada diskriminasi dalam hal pelayanan oleh pengelola destinasi pariwisata, itu saya yakin sifatnya sangat.
0: Pemerintah Desa Taman Ayu, Gerung Lombok Barat berkomitmen menjaga keberadaan lahan pertanian produktif di tengah meningkatnya kebutuhan lahan untuk permukiman dan pembangunan usaha. Pariwisata Bali didorong untuk terus memperkuat prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam pelayanan kepada wisatawan. Bersama saya Andi Suhandi, inilah berita selengkapnya Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat, hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Pemerintah Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung Lombok Barat menegaskan komitmennya menjaga keberadaan lahan pertanian produktif di tengah meningkatnya kebutuhan lahan untuk permukiman dan pembangunan usaha. Reporter Yan Muhdar melaporkan.
2: Kita sampai kapanpun di Desa Taman Ayu, kami tidak akan membangun baik itu retail maupun apapun bentuknya di tanah lahan subur.
4: Perkembangan permukiman di wilayah pedesaan mulai menjadi perhatian seiring meningkatnya kebutuhan hunian dan pembangunan. Namun, Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Lombok Barat memilih tidak menjadikan lahan pertanian produktif sebagai sarana utama ekspansi pembangunan. Kepala Desa Taman Ayu Tajudin mengatakan, pemerintah desa berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan keberlangsungan lahan pertanian. Salah satu langkah yang diterapkan yakni mengarahkan rencana pembangunan perumahan maupun usaha ke lahan yang tidak lagi produktif. Menurut Tajudin, kondisi tersebut hingga kini masih relatif terjaga.
2: Alih fungsi lahan itu boleh, asal jangan sampai lahan-lahan hijau, lahan-lahan subur itu dikorbankan gitu. Masih banyak kok lahan-lahan yang bisa kita bangun, misalnya cocok untuk perumahan misalnya. Ya kita cari lahan-lahan yang memang tidak produktif. Karena kasihan kalau sampai sawah kita makin menyempit, nanti swasembada pangan yang digaungkan sama pemerintah ini kemudian malah menjadi bumerang ya. Kita di tengah pemerintah pusat ini sekarang mencetak sawah baru, di daerah kemudian malah mencaplok sawah-sawah yang sudah produktif, kan ini jadi ambigu kemudian kebijakan pemerintah.
4: Karena itu pemerintah Desa Taman Ayu berkomitmen mempertahankan keberadaan lahan pertanian produktif di wilayahnya. Prinsip tersebut juga akan diterapkan terhadap berbagai bentuk pembangunan, termasuk kegiatan perdagangan dan usaha.
0: Kota Bima telah memiliki perda RT/RW untuk mengatur pengelolaan tata ruang pembangunan. Meski secara regulasi telah mengaturnya, namun masih menghadapi tantangan. Berikut laporan Asyari.
5: Kota Bima telah memiliki rencana tata ruang wilayah atau RT/RW yang telah diperdakan, bahkan menjadi satu-satunya daerah di NTB yang telah memiliki perda, yakni perda nomor 4 tahun 2024 tentang RT/RW tahun 2024-2044. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pengelolaan Tata Ruang Kota Bima, Didi Fadiansah STMT, mengatakan meski telah memiliki perda RT/RW, namun masih ada tantangan, yakni pengendalian ruang terhadap pembangunan di Kota Bima. Kata Didi, kesesuaian ruang sudah cukup berdasarkan regulasi, yakni 98%. Tetapi untuk pemanfaatan perkembangan lahan basah, lahan baku sawah oleh pemukiman, masih sulit dikendalikan. Kementerian ATR sendiri telah menyepakati sebanyak 87% lahan sawah dilindungi. Angka itu merupakan keseluruhan satu provinsi dan telah tercapai. Untuk Kota Bima sendiri, pemanfaatan tata ruang lebih diarahkan memperluas wilayah usaha bisnis dan perdagangan, bukan di area basah lahan sawah.
6: Tantangan kita di pengendalian ruang. Pengendalian ruang ini tentu ada banyak hal yang memang tidak cukup kita atur secara regulasi yang besar seperti itu. Tetapi ada banyak hal yang harus kita lakukan, contohnya pengawasan terhadap proses pembangunan secara menyeluruh di Kota Bima, kalau hari ini kesesuaian ruang itu kita sudah cukup di angka yang bagus di titik 98% untuk regulasinya.
5: Menjelaskan karena baru Kota Bima yang memiliki perda RT RW sehingga BPK melakukan audit tertentu. Juga mendapat teguran dari KPK karena belum terintegrasi rencana detail tata ruang dengan online single submission atau OSS. Integrasi ini akan memudahkan investasi bagi pelaku usaha.
0: Percepatan pembangunan yang tengah dilakukan pemerintah di berbagai daerah dinilai perlu diimbangi dengan pengawasan yang ketat. Beberapa warga berharap setiap pembangunan tidak hanya berorientasi pada kecepatan penyelesaian proyek, tetapi juga memperhatikan aspek keamanan, lingkungan, dan keberlanjutan. Berikut komentar mereka.
7: Nama saya Putri. Mungkin kalau kita berbicara tata ruang, pemerintah harus benar-benar mengawasi dan membuat grand design pembangunan-pembangunan yang aman, yang mudah untuk menjadi jalan evakuasi juga jika terjadi suatu ketika terjadi bencana. Kemudian pemerintah juga harus melakukan pengawasan terhadap bangunan-bangunan di sekitar, bagaimana usia dan juga material-material yang memang berkualitas tinggi agar tidak mudah hancur atau runtuh.
8: Nama Alpian. Oh, kita tentu sangat prihatin ya. Semakin hari lahan pertanian itu semakin tergerus dengan banyak bangunan fisik saat ini, terutama perumahan yang tidak bisa terkontrol ya. Kita juga khawatir lahan pertanian berkurang, maka tentu akan berdampak kepada pangan kita ke depan. Tentu pemerintah harus punya aturan ya, terutama mungkin perda LP2B itu perlu ditetapkan di setiap daerah sehingga ada acuan agar lahan-lahan ini tidak terus tergerus setiap tahunnya.
9: Untuk menyelesaikan terkait RTG atau rumah tahan gempa yang dijanjikan kepada warga yang sampai ini belum diselesaikan. Dan ini dampaknya adalah masyarakat masih banyak yang tinggal-tinggal di rumah-rumah hunian sementara. Dan saya sekali lagi meminta kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan RTG ini supaya tidak ada kecemburuan sosial juga di masyarakat dan masyarakat juga bisa menjalankan aktivitas dengan baik.
0: Pembangunan pariwisata di Lombok Tengah terus digenjot, terutama di kawasan Mandalika. Bagaimana pemerintah memastikan investasi dan pembangunan yang masuk tetap tunduk pada tata ruang, bukan justru tata ruang yang menyesuaikan kepentingan investasi? Berikut terangkum dalam wawancara singkat Maya Oktarifa bersama Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursia.
10: Pak Wabu, pembangunan pariwisata di Lombok Tengah terus digenjot, terutama di kawasan Gunung Khusus Mandalika. Nah, pemerintah daerah bagaimana memastikan investasi, kemudian juga pembangunan yang masih tetap tunduk pada tata ruang, bukan justru tata ruang yang menyesuaikan kepentingan investasi?
11: Kaitannya dengan pembangunan kepariwisataan di wilayah selatan, khususnya Mandalika dan sekitarnya. Nah, ini kan kita melihat perkembangan, terutama perkembangan investasi. Nah, berdasarkan itu, nah, di situ kami Pemda Lombok Tengah untuk terus pelayanan. Selain tadi kaitannya dengan perkembangan, nah, tentu kami Pemda Lombok Tengah pertama pasti menyesuaikan dengan RTGMD kita, RTRW kita, RDTR kita, itu juga basisnya untuk dilayani setiap investor yang akan berinvestasi. Kalau potensi yang kita miliki sebagai acuan dalam perencanaan, terutama berdasarkan RTGMD kita, kemudian yang mulai infrastruktur.
10: Ini sejauh mana pemerintah daerah berani menolak atau menghentikan investasi pariwisata jika lokasinya itu tidak sesuai dengan tata ruang?
11: Jadi perkembangan progres pembangunan fasilitas pendukung kepariwisataan di Lombok Tengah ini, itu kita mengacu sesuai dengan peraturan daerah yang mengatur tentang dengan RT/RW kita, RDTR kita di beberapa titik wilayah kecamatan, wilayah kelurahan. Nah, artinya bahwa itulah yang menjadi pedoman OPD terkait dalam pelayanan dengan perizinan bagi investor yang akan menginvestasi modalnya di apartemen. Nah, tentu kaitannya dengan investor yang sudah menguasai tanah, itu juga menjadi data, menjadi kebutuhan data kita di Lombok Tengah untuk tentu sesuai dengan perencanaannya itu, pembangunannya para investor itu. Nah, kaitannya dengan tata ruang, nah itu memang tidak bisa ditawar-tawar kalau memang sesuai dengan peraturan daerah yang sangat mendasar menjadi pedoman pelayanan investasi terutama perizinannya. Jadi kita sangat terbuka berdasarkan regulasi yang kita miliki sesuai dengan ketentuan lebih tinggi. Nah, tentu tetap menjadi pedoman utama dalam pelayanan investasi bagi investor. Prinsip bahwa kalau dibutuhkan perizinan, tentu kita sesuai dengan mekanisme dan pasti kita buka kaitan dengan kemudahan, kemudian kelancaran, asal prosedur mekanisme termasuk persyaratannya itu. Nah, ini menjadi perhatiannya Pak Bupati untuk terus mendorong terutama dinas PNPTSP termasuk dinas terkait yang merekomendasikan secara teknis kepada investor. Nah, itu yang terus kita lakukan. Sehingga terbukti memang perkembangan pembangunan hotel, restoran, villa, dan lain-lain di wilayah utara luar biasa perkembangannya saat ini.
12: Terima kasih Pak Obu atas waktunya. Assalamualaikum.
13: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
0: Pariwisata Bali didorong untuk terus memperkuat prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam pelayanan kepada wisatawan. Langkah tersebut penting untuk memastikan setiap wisatawan memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam menikmati destinasi serta berbagai aktivitas pariwisata di Bali.
14: Upaya mewujudkan pariwisata Bali yang inklusif dan bebas diskriminasi dinilai perlu diperkuat melalui penerapan prinsip kesetaraan dalam pelayanan kepada seluruh wisatawan. Pendekatan tersebut penting untuk memastikan setiap wisatawan memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam menikmati destinasi serta aktivitas pariwisata di Bali. Pengamat pariwisata, Profesor Dr. Insinyur Igede Pitana mengatakan, praktik diskriminasi dalam pelayanan pariwisata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, apabila ditemukan kasus diskriminasi pada pengelolaan destinasi, kondisi tersebut perlu dilihat secara spesifik dan tidak dapat dijadikan gambaran umum terhadap sektor pariwisata Bali.
15: Diskriminasi itu melanggar undang-undang. Itu pertama. Dan kalau ada diskriminasi dalam hal pelayanan oleh pengelola destinasi pariwisata, itu saya yakin sifatnya sangat kasuistik. Tidak bisa itu digeneralisir.
14: Sementara itu, pengelola Desa Wisata Bakas, Iwayan Arse, menegaskan keterbukaan terhadap seluruh wisatawan menjadi salah satu prinsip dalam memberikan pelayanan di desa wisata. Konsep tersebut diwujudkan dengan menempatkan wisatawan sebagai bagian dari keluarga, sehingga memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati berbagai aktivitas yang tersedia.
15: Tamu kami adalah keluarga kami, itu yang menjadi dasar. Jadi kita terbuka untuk siapapun, dalam konteks apapun dan kegiatan apapun, semuanya wisata berhak, punya hak untuk hadir untuk menikmati dan juga terlibat di dalam
14: begitu. Penerapan prinsip non-diskriminasi tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam membangun citra pariwisata Bali yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Selain memberikan kepastian terhadap hak wisatawan, keterbukaan dalam pelayanan juga dapat memberikan kepercayaan publik serta kualitas pengalaman wisatawan di destinasi. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Sampah plastik yang menjadi salah satu persoalan lingkungan mulai didorong untuk tidak berakhir sebagai limbah, melainkan diolah kembali menjadi material bernilai guna melalui penerapan ekonomi sirkular.
16: Jadi salah satu
17: sampah plastik yang selama ini menjadi beban lingkungan mulai diarahkan menjadi sumber daya bernilai melalui penerapan ekonomi sirkular. Konsep tersebut diperkenalkan kepada siswa kelas 6 SD Lab Undiksa Singaraja dengan mengajak mereka melihat langsung proses pengolahan tutup botol menjadi material yang dapat dimanfaatkan kembali di TPS 3R Buana Utama Berseri, Desa Panji. Pada Jumat 18 September 2026, kegiatan ini merupakan bagian dari program Living Lab Desa Adat Panji, transformasi pengelolaan sampah menuju desa berkelanjutan melalui ekonomi sirkular dan inovasi saintek. Siswa tidak hanya diberikan pemahaman mengenai pentingnya memilah sampah, tetapi juga mengikuti tahapan pengolahan sehingga memahami bahwa sampah yang dikelola dengan tepat dapat kembali masuk ke dalam siklus pemanfaatannya. Proses diawali dengan mengumpulkan dan memilah tutup botol berdasarkan warna. Tutup botol kemudian dicacah menggunakan mesin pecacah hingga menjadi material berukuran lebih kecil. Ketua kegiatan Inyoman Labe Jayanto mengatakan, proses tersebut menunjukkan pengelolaan sampah tidak berhenti pada pemilahan, tetapi dapat dilanjutkan menjadi produk yang memiliki nilai guna.
16: Jadi kita merancang sebuah program yang Living Lab, kemudian bagaimana pengolahan sampah bersifat sirkular, ekonomi sirkular. Jadi salah satu yang kita sedang mencobakan seperti ini, jadi agar masyarakat teredukasi, kemudian dari pihak pengelola juga bisa mendapatkan benefit finansialnya. Jadi bisa mereka menawarkan bagaimana paket edukasi untuk anak-anak, kemudian juga anak-anak belajar tentang pengolahan. Nah dari edukasi itu nanti mungkin ada tiket yang harus dibayarkan, tetapi dari tiket itu pun nanti anak-anak akan mendapatkan souvenir.
17: Penanggung jawab TPS 3R Buana Utama Berseri Mes mengatakan penerapan ekonomi sirkular dapat mengurangi ketergantungan pada pola pengelolaan sampah yang hanya mengumpulkan dan membuang.
18: Karena kita di sini TPS Panji ini, kita mengambil anak-anak yang masih kuliah, yang sorenya nggak ada kegiatan, kita tarik ke sini buat melakukan pengerjakan seperti itulah. Kalau ada pesanan papan, nanti kita sistemnya bagi, bukan bagi hasil, TPS cuma mengambil modal awal aja. Nanti keuntungan setelah kita bayar listrik, bayar air, atau bisnis yang lainnya, kita kasih ke bajang-bajang. Di samping peluang bisnis yang lebih kita tekankan itu ke bajang-bajang atau anak-anak itu, ke pemilihan sampah. Biar ke depannya, biar ke doktrin ya, bahwa sampah yang kita buat itu harus memang diselesaikan di desa sendiri.
17: Edukasi tersebut sekaligus menanamkan pemahaman bahwa nilai ekonomi dari sampah dapat muncul ketika pengelolaannya dilakukan dari hulu hingga hilir dengan memilah, mencacah, membersihkan, mengolah, dan membentuk kembali material plastik. Sampah tidak hanya berkurang volumenya, tetapi berpotensi menjadi bahan baku produk baru sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
0: Sekolah Rakyat menjadi salah satu program pendidikan yang menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu. Namun keberlanjutan pendidikan setelah lulus juga dinilai penting agar peserta didik memiliki pilihan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi maupun dunia kerja.
19: Tujuannya bisa kita revisi, mekanismenya bisa kita revisi sebelum mendapatkan produk hasil setelah 3,5 atau 4 tahun.
20: Sekolah Rakyat diharapkan tidak hanya menjadi tempat anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan, tetapi juga membuka jalan menuju pendidikan lanjutan. Pengamat pendidikan menilai, arah pendidikan peserta didik perlu disiapkan sejak awal agar mereka memiliki pilihan.

0: dan lebih fokus, termasuk juga orang-orang tuanya kita disosialisasikan agar bisa melanjutkan studinya ke khususnya beberapa perguruan tinggi yang telah menyiapkan kerjasama.
1: Putu Rumawan juga menyoroti pentingnya ketepatan sasaran dalam program sekolah rakyat, termasuk memiliki kondisi ekonomi dan kesiapan peserta didik. Menurutnya, pendidikan merupakan hak setiap warga negara, sehingga program yang dijalankan perlu mampu memberikan akses secara adil dan merata.
0: Nah inilah menurut saya perlu lagi agar tidak nanti terlalu banyak program-program yang sporadis tidak fokus, malah akhirnya trickle down efeknya itu tidak tepat sasaran gitu. Saya sadar bahwa hal yang setahun ini tidak bisa kita mengevaluasi, tetapi peraturannya bisa kita tujuannya bisa kita revisi, mekanismenya bisa kita revisi sebelum mendapatkan produk hasil setelah 3,5 atau 4 tahun.
1: Putu Rumawan menambahkan, evaluasi terhadap mekanisme sekolah rakyat perlu dilakukan secara berkala sebelum program menghasilkan lulusan dalam beberapa tahun ke depan. Pendidikan juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas kesempatan kerja, serta membantu mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
2: Saudara, kita beralih ke berita olahraga. Askap PSSI Buleleng bakal menggelar Bupati Cup 2026 sebagai ajang penjaringan pemain potensial untuk memperkuat tim Buleleng di Porprov Bali. Kejuaraan ini berlangsung 11 hingga 22 Oktober dengan melibatkan 8 klub dari 3 kasta kompetisi.
3: Ya, melaksanakan dalam bentuk kejuaraan Bupati Cup, melanjutkan yang sudah berjalan.
4: Asosiasi Kabupaten ASKAP PSSI Buleleng akan menggelar kejuaraan sepak bola Bupati Cup 2026 sebagai ajang penjaringan pemain potensial untuk diproyeksikan memperkuat tim Buleleng pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027. Kejuaraan antar klub ini dijadwalkan berlangsung 11 hingga 22 Oktober 2026 di Stadion Mayor Metra Singaraja dengan melibatkan 8 klub dari 3 kasta kompetisi resmi ASKAP PSSI Buleleng. Ketua Umum ASKAP PSSI Buleleng Gede Suyase mengatakan Bupati Cup merupakan tindak lanjut arahan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Buleleng dalam memantau dan menjaring pemain potensial. 8 klub yang ambil bagian terdiri dari 4 klub Liga 1, 2 klub Liga 2, dan 2 klub Liga 3.
3: PSSI Kabupaten Buleleng sesuai dengan arahan dan juga program dari KONI kita jalankan, karena memang setiap tahun PSSI punya program yaitu membuat kita melaksanakan dalam bentuk kejuaraan Bupati Cup, melanjutkan yang sudah berjalan ya, tapi dengan mengundang klub-klub yang bisa dan mampu untuk ikut.
4: Suyase menjelaskan Bupati Cup menjadi salah satu barometer utama dalam proses seleksi pemain tim daerah Buleleng. Pemantauan juga dilakukan melalui turnamen independen, namun kejuaraan ini menjadi ruang penting untuk melihat kemampuan pemain dari berbagai kasta kompetisi. Menurutnya, keterlibatan klub Liga 2 dan Liga 3 diperlukan agar pencarian bakat tidak hanya berfokus pada pemain Liga 1. Pemain dari kasta bawah tetap memiliki peluang untuk masuk dalam proyeksi tim Buleleng.
3: Artinya di klub itu proses pembinaannya secara kontinuitasnya mungkin kurang intensif. Dan ini kan pembelajaran bahwa juara Liga 1 belum tentu dalam keberlanjutannya bisa lebih hebat daripada juara Liga 2. Kecuali mereka harus menjaga kontinuitas, konsistensi pembinaan di klubnya masing-masing.
4: Selain menjaring pemain, Bupati Cup 2026 menjadi momentum untuk melihat konsistensi pembinaan masing-masing klub internal PSSI Buleleng. Hasil pertandingan antar kasta juga dapat menjadi bahan evaluasi, terutama jika klub Liga 1 mengalami kekalahan dari klub Liga 2 ataupun Liga 3. Suyase menjelaskan tujuan utama Bupati Cup tetap menemukan bibit terbaik yang akan diproyeksikan membela Buleleng pada Porprov Bali. Kejuaraan ini sekaligus diharapkan mendorong klub-klub di Buleleng memperkuat pembinaan pemain secara berkelanjutan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Pemerintah

0: pemerintah Desa Taman Ayu Gerung, Lombok Barat, berkomitmen menjaga keberadaan lahan pertanian produktif di tengah meningkatnya kebutuhan lahan untuk permukiman dan pembangunan usaha. Pariwisata Bali didorong untuk terus memperkuat prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam pelayanan kepada wisatawan. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Edi Suhandi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 01 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang tetap setia mendengarkan siaran kami ya di Pro 1 RRI Mataram di sore hari ini. Dan suasana akhir pekan kali ini tentu terasa sedikit berbeda ya, khususnya bagi masyarakat NTB karena sejak kemarin ya 9 Oktober hingga besok, perhatian banyak orang tertuju di kawasan Mandalika tempat berlangsungnya gelaran MotoGP. Nah, untuk Anda bagi yang berada di sekitar Mataram, Lombok Tengah maupun daerah lainnya, mungkin suasana jalan, pusat kuliner, tempat nongkrong, sampai kawasan wisata ini terasa lebih ramai ya dari biasanya. Banyak tamu dan wisatawan datang dan ini tentu menjadi momen yang menarik untuk menikmati suasana NTB yang sedang begitu hidup. Nah, bagi pendengar yang sore ini sedang keluar rumah, mungkin ada yang baru pulang dari Mandalika, ada yang sedang mencari tempat makan atau sekedar menikmati suasana Sabtu sore ya, tetap hati-hati di jalan. Kalau Anda memang punya agenda menikmati suasana MotoGP, jangan hanya memikirkan bagaimana bisa sampai ke lokasi ya. Perhatikan juga kondisi kendaraan Anda, bahan bakar, cuaca, kepadatan lalu lintas, dan yang paling penting adalah jaga stamina dan kesehatan. Nah, bagi Anda yang tidak datang langsung ke Mandalika, tidak perlu merasa kehilangan suasana ya. Akhir pekan tetap bisa dinikmati dengan cara yang sederhana. Mungkin jalan-jalan sore, menikmati kuliner lokal, berkumpul bersama keluarga atau sahabat ya. Atau mungkin bisa mencari tempat yang nyaman untuk menikmati sunset. Yang menarik, gelaran besar seperti MotoGP ini juga menjadi kesempatan bagi kita ya untuk memperkenalkan wajah NTB, bukan hanya sirkuitnya saja, tetapi juga keramahan masyarakat, kemudian kuliner, UMKM, budaya, dan destinasi wisata yang kita punya. Jadi untuk Anda yang sedang menikmati Sabtu sore ini, selamat menikmati suasananya, tetap santai, tetap aman di perjalanan, dan jangan lupa setelah seharian beraktivitas, tubuh juga membutuhkan waktu untuk beristirahat. Baik pendengar, menemani suasana sore Anda, sembari menanti mutiara sore juga nanti ya, kami hadirkan beberapa lagu untuk Anda. Tetaplah bersama kami.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, saatnya kami mengajak Anda untuk kita sama-sama menanti tibanya kumandang azan maghrib ya. Nanti di pukul 18 lewat 13 menit waktu Indonesia Tengah. Di mana menanti tibanya azan maghrib, kami temani Anda dalam Mutiara Sore Islami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda besar.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah. Saat ini kami temani Anda dalam Mutiara Sore Islami, menanti tibanya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya.

Pendengar Pusat RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun berada, menanti tibanya azan maghrib di pukul 18 lewat 13 menit waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa, kami mengajak Anda untuk kita sama-sama menyimak renungan senja dengan topik renungan pendidikan dan nasihat cinta untuk anak yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Ramli Ahmad QH SHI MPD.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang telah mengaruniakan kepada kita keturunan, mengaruniakan kepada kita anak-anak yang soleh dan salihah. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang suami, seorang ayah, seorang kakek yang sangat baik di tengah-tengah keluarganya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tema renungan kita kali ini adalah pendidikan dan nasihat cinta untuk anak-anak kita. Saudaraku pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus bagi ayah dan bundaku yang mempunyai anak laki-laki. Sudahkah menuliskan pesan-pesan untuk anak lelaki kita, wahai ayah dan bundaku? Kalau belum, marilah belajar bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah mendidik. Tuliskanlah dan kumpulkan pesan-pesan terbaik untuk mereka, karena kelak di pundaknya lah qawamah kepemimpinan itu akan dibebankan. Di pundak anak laki-laki lah tanggung jawab syurga dan neraka keluarganya dipertanyakan. Di pundaknya lah tanggung jawab penghidupan. Di pundaknya lah tugas mendidik istri hingga mampu lurus berada dalam bingkai ketaatan. Di pundaknya lah rencana besar pengasuhan dan tanggung jawab seluruh urusan pendidikan. Maka jika hari ini anak laki-laki tidak kita kuatkan, kita patut khawatir dengan gempuran serangan perusak peradaban. Jika jiwa mereka rapuh, tak berartilah tubuh kekar lagi menawan. Jika iman mereka kosong, takkan berguna sebanyak apapun harta dititipkan. Jika prinsip hidup mereka tak kuat, tak berarti sebagus apapun mereka memiliki kedudukan. Semoga setiap ayah dan bunda dimanapun dimampukan. Semoga setiap ayah dan bunda dimampukan Allah menjadi pendidik terbaik bagi para pewaris peradaban. Berikut nasihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, yang berharap anak lelakinya tumbuh menjadi muslim sejati, memiliki semangat juang dan berbudi pekerti. Maka ia tulis surat ini untuk anaknya. Surat dengan bahasa yang indah dan menggugah. Syarat makna dan pesan bekal kehidupan perjalanan dunia yang penuh godaan dan rintangan. Pesan yang pertama kepada anak-anak laki-laki kita. Wahai anakku, ya bunaya, la tashtari dunyaka bi akhiratika. Wahai anakku, janganlah kau beli duniamu dengan akhiratmu. Hindarilah berucap menyangkut apa yang engkau tidak ketahui atau berbicara yang bukan urusanmu. Jangan cari tahu yang tidak perlu kamu tahu, dan jangan bicarakan hal yang tidak perlu kamu bicarakan. Nasihat yang kedua untuk anak laki-laki kita. Ya bunaya, inna kullal amal alladhi yu'jibuni fika huwa taqwallah. Wahai anakku, sesungguhnya semua amalan yang aku sukai dari dirimu ialah bertakwa kepada Allah. Kerjakan segala yang wajib terlebih dahulu, baru engkau amalkan semua sunnahnya. Teladani orang-orang soleh dan para leluhur dari kerabatmu. Nasihat yang ketiga untuk anak-anak kita. Ya bunaya, ij'al nafsa qudwata bainika wa baina ghairik. Wahai anakku, jadikanlah dirimu tolak ukur antara dirimu dan selainmu. Cintailah kerabatmu dengan seutuhnya, seperti halnya kau mencintai diri sendiri. Janganlah kau mengucapkan tentang suatu hal yang tidak kau ketahui, meski pengetahuanmu itu sedikit. Dan jangan kau ucapkan sesuatu yang engkau tidak senang ketika orang lain mengucapkannya kepadamu. Nasihat yang selanjutnya adalah, ya bunaya, la ta'mal amalul kabirah. Wahai anakku, jangan berharap dengan harapan yang terlalu besar. Orang yang hebat adalah mereka yang mengukur sebuah harapan dengan kemampuannya. Maka gunakanlah kesempatan, karena sebaik-baiknya kesempatan ialah yang menasihatimu. Jangan engkau mengandalkan angan kosong, karena angan-angan kosong adalah sikap yang picik. Saudaraku, pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendidikan anak, khususnya di jenjang pendidikan tinggi, harus mengutamakan penguasaan adab dan akhlak yang mulia, serta penguasaan ilmu-ilmu fardu ain dan fardu kifayah secara proporsional. Dalam bahasa sederhananya, punya ilmu dan keterampilan untuk cari makan itu penting, tapi menjadi orang baik, berilmu, berakhlak mulia, dan bisa cari makan itu jauh lebih penting lagi. Yang terakhir, keberhasilan dalam mendidik anak bukanlah membuat mereka menjadi orang kaya, membuat mereka menjadi terkenal, atau membuat mereka berpangkat. Namun lebih dari itu, keberhasilan ialah bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita agar menjadi jiwa-jiwa yang lisannya senantiasa bertasbih, mensucikan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya anak itu, ayah bunda, bukan untuk pamer-pamer dan bangga-banggaan. Maka didiklah dengan pendidikan terbaik kita. Wahai ayah dan bundaku, insyaAllah Allah akan mempermudah semua jika diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian renungan kita kali ini. Semoga anak-anak kita, keturunan kita semuanya menjadi ahli kebaikan, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi anak yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah kita dengarkan bersama renungan senja yang tadi disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Ramli Ahmad QHSHI MPD dengan topik renungan pendidikan dan nasihat cinta untuk anak. Selanjutnya pendengar, marilah kita resapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Surah Al-Tahrim ayat 1 hingga ayat 5 yang akan dibacakan oleh Qori Wais Al-Karni.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: صدق الله العظيم.
1: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya telah kita resapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Surah Al-Tahrim ayat 1 hingga ayat 5 dibacakan tadi oleh Qori Wais Al-Karni. Pendengar Pro 1 RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, saat ini pukul 18.13 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya.
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Quran Surah An-Nur ayat 31.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kisah Abdullah bin Abbas tauladan dalam menuntut ilmu. Sahabat Nabi yang menjadi tauladan dalam menuntut ilmu adalah Abdullah bin Abbas atau yang lebih dikenal sebagai Ibnu Abbas. Sejak usia muda, beliau memiliki semangat belajar yang luar biasa. Suatu malam, Ibnu Abbas sengaja menginap di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dapat menyaksikan bagaimana Rasulullah melaksanakan salat malam. Saat Rasulullah bangun, Ibnu Abbas segera menyiapkan air untuk berwudu. Melihat kesungguhan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya agar Allah menganugerahkan kepadanya pemahaman agama yang mendalam dan kemampuan menafsirkan Al-Qur'an. Ketika salat, Ibnu Abbas sempat mundur karena merasa tidak pantas berdiri sejajar dengan Rasulullah. Namun Rasulullah menariknya kembali ke samping beliau, lalu kembali mendoakannya. Setelah Rasulullah wafat, Ibnu Abbas tidak berhenti belajar. Ia mendatangi para sahabat Nabi satu persatu, rela menempuh perjalanan jauh demi memperoleh ilmu. Ketekunan itu menjadikannya salah seorang ulama besar yang dihormati. Ketika ditanya bagaimana ia memperoleh ilmu, beliau menjawab dengan lidah yang gemar bertanya dan akal yang suka berpikir. Kisah ini mengajarkan bahwa ilmu tidak datang kepada orang yang hanya menunggu. Ilmu akan menghampiri mereka yang rendah hati, tekun, dan tidak pernah lelah belajar. Teruslah menuntut ilmu karena setiap langkah menuju pengetahuan adalah langkah mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, waktu terus merapat ya ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Artinya semakin merapat pula waktu saya untuk mengakhiri ya kebersamaan di tugas saya untuk malam ini 10 Oktober 2026. Sudah siap rekan kami Putri Mentari yang akan menemani ruang dengar Anda nanti di NTB malam hingga menjelang, hingga bergantinya hari ya, menemani Anda bermalam minggu hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram. Dan saya Andi Suhandi pamit dari ruang dengar Anda. Kita akan bersua kembali nanti di tugas-tugas saya berikutnya. Selamat malam, selamat menikmati malam minggu Anda. Dan kami masih hadirkan beberapa lagu religi islami ya, hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam mendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Putri Mentari hadir malam ini pendengar untuk menggantikan rekan saya Andi Suhandi untuk menemani Anda merangkai NTB malam sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Nyapanya aku satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar tahu nggak sih kalau sekarang ini kan lagi ada MotoGP Mandalika ya, di Mandalika tepatnya. Cerorot Aslaris Manis ternyata pendengar di MotoGP Mandalika. Ajang MotoGP Mandalika 2026 tidak hanya menyedot perhatian pecinta balap, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku UMKM lokal. Dan salah satunya pendengar Dapur Luna yang menjual cerorot, jajanan tradisional khas Lombok yang nyaris diburu penonton. Pemilik UMKM Dapur Luna Mahayani mengaku bersyukur dagangannya mendapat sambutan positif sejak hari pertama gelaran MotoGP Mandalika 2026. Penjualan cerorot bahkan mencapai ratusan buah setiap harinya. Beliau juga menyebutkan bahwa cerorot yang dijualnya dibanderol Rp10.000 per 3 buah di lokasi MotoGP. Dan menariknya pendengar, jajanan berbahan tradisional ini tidak hanya menarik minat pembeli lokal. Sejumlah penonton dari luar daerah juga penasaran, bahkan ada yang bertanya bagaimana cara menyantap cerorot yang memiliki bentuk khas tersebut.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Persatu, karena informasi dan inspirasi, kita akan jeda musik dan informasi. Kita akan mendengarkan kumandang Azan Isya untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya. Tepat di pukul 19:23 waktu Indonesia Tengah.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar Pesatu, karena informasi dan inspirasi. Tadi kita membahas tentang cerorot yang ramai dan laris di MotoGP Mandalika. Informasi terbaru juga, pendengar, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, atau yang sebut kita Jokowi ya, Pak Jokowi, menyaksikan gelaran MotoGP Mandalika 2026 dari Tribun Grandstand A, Sirkuit Mandalika, hari ini di hari Sabtu 10 Oktober 2026 sore. Tribun tersebut, pendengar, berada di sisi yang menghadap langsung ke arah start sirkuit. Kehadiran Bapak Jokowi menarik perhatian penonton setelah dirinya beranjak dari tempat duduk usai menyaksikan balapan. Sejumlah warga kemudian mendekat untuk bersalaman dan mengabadikan momen bersama mantan presiden tersebut. Pada momen tersebut, pendengar, Bapak Jokowi juga memberikan komentar positif mengenai kondisi sirkuit Mandalika yang semakin baik. Sementara itu, antusiasme penonton terlihat dari banyaknya warga yang berusaha mendekati dari berbagai sisi tribun. Mulai dari area podium hingga bagian bawah tribun, penonton berupaya mendapatkan kesempatan untuk bersalaman maupun berfoto bersama Bapak Jokowi.

0: Madrasah NWDI serta seluruh poro-poronya dan NW-nya sendiri diikanin hidup subur makmur, maju membimbing memajukan umat zahir batin dunia akhiratnya dalam lingkungan inayah ridha, inayah taufik hidayah maghfirah Tuhan.
1: Hadiri dan sukseskanlah peringatan Hultah ke-91 Madrasah NWDI yang akan diselenggarakan pada hari Ahad 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, 11 Oktober 2026 Miladiah, di Lapangan Umum Umunah Hajah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid, Komplek Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon Anjani Lombok Timur.
2: Madrasah NWDI yang lahir pada tahun 1937 didirikan oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang saat ini telah dianugerahi gelar sebagai pahlawan nasional.
1: Madrasah NWDI adalah madrasah pertama yang menjadi cikal bakal berdirinya Madrasah NBDI dan organisasi Nahdlatul Wathon, mahakarya Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, dan menjadi nahkoda bagi segenap lembaga Nahdlatul Wathon dalam mengembangkan pendidikan, sosial, dan dakwah Islamiyah.
3: Sepanang mulia palang bakti aku nak ngejeda kebaktian tuai gurungku. Sepanang majuan Nahdlatul Wathon. Nah gurungku ijanyu aku ma. Jadi nak ngejeda arangku jalan temulia. Amin bakti tuai ngejebakti aku. Nah nemen sedak kebaktian tuai gurungku. Nah oi nak darak min. Palang ngene me sedak orang yang enesin ija. Karena menyeda arahan kuli gurung pusing no aku na kangen le aku tu anda menyeda aku nawak nawang pasabi aja hidu semua sarabi tu aja hidu semua aja hidu mana baca tak agen dah nak tempora hasiana bicaran simulai ada tanda tanda kenakal.
2: Maka dalam rangka menampakkan rasa syukur atas anugerah besar ini, diserukan kepada segenap keluarga besar Nahdlatul Wathon di mana saja berada untuk menghadiri Hultah ke-91 Madrasah NWDI yang akan diselenggarakan pada hari Ahad 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, 11 Oktober 2026 Miladiah, di Lapangan Umum Umuna Al-Mujahidah Hajah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid, Komplek Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon Anjani, Lombok Timur.
4: Petugas di padang di daerah sini. Satu sini. Satu agende. Satu. Awas ya, dah. Menakota. Tidak takut menggulang uang habis itu. Nasib sama itu. Namun seluruhnya tidak baik menurut nasihat dan jadi pencinta. Sekurang-kurangnya. Uang hoka sumbangan sebelumnya oleh daerah. Mas sekali setahun dengan ketakut bernafas.
1: Dengan menjaga kemurnian dan merawat perjuangan Hamzan Wadi untuk meneguhkan kedaulatan negeri, mari bersama ngiring Umuna Al-Mujahidah Putri Maulana Hamzan Wadi I, teguhkan hati, luruskan niat, lanjutkan perjuangan Nahdlatul Wathon bersama Maulana Hamzan Wadi II.
5: Jajarnya Muhammad Zainuddin Syani jadi penerus. Ganti Haji Muhammad Zainuddin Sitokol Sineno.
1: Semoga Allah senantiasa meridhoi perjuangan kita.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional, sehingga sekarang lebih tertib.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama baik di nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Saudara-saudara sekalian, apa yang telah dihasilkan dalam beberapa tahun ini sungguh sesuatu yang patut kita banggakan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa perkembangan bangsa Indonesia tidak terlepas dari peranan para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang menaruh kepercayaan besar dalam berinvestasi di Indonesia. Hal ini diungkapkan kepala negara saat meresmikan peluncuran perdana ekspor baterai kendaraan listrik dan 11 proyek hilirisasi di kawasan Wedabe, Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara pada Kamis 8 Oktober kemarin. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut bahwa kepercayaan para investor yang mau menanamkan sahamnya di Indonesia ini harus dijaga sebagai upaya menjaga hubungan baik kemitraan Indonesia. Kepala negara bahkan menilai komitmen menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor asing maupun dalam negeri ini adalah sebagai bentuk menjaga kehormatan bangsa Indonesia.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia. Kita berkomitmen untuk menjaga kemitraan kita dengan sebaik-baiknya. Adalah masalah kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga mitra-mitra kita.
3: Bahkan lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menuturkan dalam menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor ini juga harus diliputi dengan rasa kekeluargaan. Sebab Presiden Prabowo mengatakan para investor yang menanamkan investasinya di Indonesia ini tidak hanya terkait urusan bisnis semata, namun juga para investor ini kerap membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah yang menjadi perhatian dalam pengembangan investasinya.
1: Mereka yang percaya sama Indonesia, mereka yang berani bekerja sama di wilayah baru sama Indonesia, kita anggap saudara kita, adalah tradisi bangsa Indonesia, adalah adat bangsa kita. Saya kira di setiap suku, mereka yang datang, mereka yang bekerja sama kita, mereka yang membantu kita, kita angkat sebagai saudara kita. Dan kita menjaga mereka sebagaimana kita menjaga keluarga kita sendiri.
3: Untuk itu, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh investor yang mau menanamkan investasinya di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam. Dengan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan para investor ini, dikatakan Presiden Prabowo dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memberi kepercayaan kepada kita untuk bersama-sama dengan kita membangun suatu kesejahteraan bersama, untuk menciptakan suatu kemakmuran bersama.
0: Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik, sehingga pagu anggaran untuk Badan Gizi Nasional dapat diefisienkan hingga Rp38 triliun. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih.
4: Kementerian Keuangan mengapresiasi perbaikan yang telah dilakukan Badan Gizi Nasional atau BGN dalam melaksanakan program makan bergizi gratis MBG sehingga programnya lebih tepat sasaran. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG juga sudah semakin selektif melalui sertifikasi. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan pada Jumat 9 Oktober 2026. Menteri Keuangan Suhasil mendorong Badan Gizi Nasional untuk terus melakukan perbaikan karena akan berpengaruh pada alokasi anggarannya.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih tertib, dan saya memahami bahwa teman-teman di BGN terus mencari upaya perbaikan terus. Ini bagus, sehingga nanti anggarannya ngikut. Anggarannya itu menyesuaikan berapa yang nanti diperlukan, kita akan sediakan.
4: Pada kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, hingga September 2026, Kementerian Keuangan telah melakukan efisiensi di Badan Gizi Nasional yang nilainya mencapai Rp38 triliun dari pagu anggaran BGN sebesar Rp268 triliun. Namun Sudarto menegaskan, Kementerian Keuangan fokusnya tidak hanya pada masalah efisiensi, tetapi juga bagaimana program MBG dapat mencapai target seperti yang diharapkan.
5: Pada awal tahun DIPA, pagu anggaran dari BGN itu 268 triliun. Saat ini pagu efektifnya menjadi 229 triliun. Artinya sudah sekitar 38 triliun sudah terjadi efisiensi. Kita sangat-sangat mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan terus oleh BGN. Fokusnya tentunya tidak sekedar efisiensi, tapi lebih ke arah bagaimana program pemerintah yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharap.
4: Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga 30 September 2026, anggaran MBG yang sudah terrealisasi mencapai Rp153,2 triliun dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 57 juta penerima. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan akibat kondisi kabut asap semakin pekat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edi Suroso.
6: Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla serta kekeringan hingga 9 November 2026. Keputusan ini diambil guna memperkuat penanganan bencana melalui evaluasi berkala dan koordinasi lintas sektor. Hal ini disampaikan Wali Kota Palangkaraya Farid Nafarin melalui Wakil Wali Kota Ahmad Jaini. Saat ini kondisi kabut asap di Palangkaraya masih pekat dan berisiko terhadap kesehatan masyarakat.
6: Kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya, ya. Di luar Palangkaraya juga terjadi kebakaran. Nah saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin, begitu ya. Anginnya juga mempengaruhi asap kita. Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat, ya, pekat sekali. Tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak, yakni Polri, Lerawan, kebakaran kemarin, bahan bakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap gitu ya.
7: Perpanjangan masa tanggap darurat ini merupakan langkah strategis untuk memantau perkembangan situasi harian sekaligus memastikan kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat. Karena penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai elemen. Sinergi yang kuat mutlak diperlukan agar langkah di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Sementara itu, dalam rangka pemadaman titik api, Polda Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai upaya. termasuk mengoptimalkan cairan ash fire, bahan dari serbuk tepung dicampur air. Hal ini terbukti efektif memadamkan api di lahan gambut. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Budi Rahmat.
8: Menerapkan cairan ash fire dalam rangka mengoptimalkan proses pemadaman karhutla. Jadi cairan ini dinilai lebih efektif, efisien. Ya, efektifnya bisa memadamkan api lebih optimal, kemudian menggunakan efisien, menggunakan air yang lebih hemat, lebih sedikit. Di musim kemarau saat ini, khususnya wilayah Palangkaraya, memang kendalanya untuk air.
7: Ia mengatakan saat ini Kapolda Kalteng, Irjen Polisi Iwan Kurniawan turun langsung memantau penanganan kebakaran hutan di kawasan Jalan Cirikriwut kilometer 39. Karena pengecekan lapangan ini dilakukan guna memastikan penanganan dan pemadaman titik api di kawasan rawan karhutla berjalan secara maksimal serta efektif di lapangan. Langkah ini diambil mengingat jalur Trans Kalimantan merupakan akses vital masyarakat yang rawan terdampak asap dan paparan kebakaran. Edi Suroso melaporkan.
0: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus diperkuat, yang salah satu langkah konkretnya dikirakan oleh Puskesmas Badas melalui inovasi gerdu penting. Anne Kusuma menyampaikan laporannya.
9: Pencegahan stunting di Kabupaten Kediri diperkuat melalui gerakan terpadu penanganan stunting atau gerdu penting yang dilaksanakan oleh Puskesmas Badas. Upaya ini dilakukan melalui intervensi gizi bagi balita serta pengoptimalan pemantauan kesehatan ibu hamil sebagai bagian dari pencegahan gangguan pertumbuhan sejak dini. Penanggung jawab klaster 2 Puskesmas Badas, Dr. Farita Dirhardian, menjelaskan bahwa penanganan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia balita. Kondisi kesehatan dan juga kecukupan gizi ibu hamil menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan, termasuk penanganan anemia dan juga kekurangan energi kronis.
10: Kedepannya itu kan kita tata laksana balita stunting kan dari ibunya ya. Dari ibunya. Jadi kalau ibunya ada kendala-kendala seperti ibu hamil yang anemia, ibu hamil yang kurang energi kronis, itu kita tata laksana dulu. Nah, nanti pada balitanya ada lagi, kalau misalnya sudah terlanjur jadi anaknya stunting, ya itu melalui inovasi gerdu penting. Jadi angka stunting per Agustus kemarin 7,2% ya. Bulan September sudah ada, tapi ada beberapa sedikit kenaikan, tapi nggak terlalu banyak. Dengan adanya gerdu penting itu, alhamdulillah ada penurunan ya, ada penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Badas ini.
9: Sementara itu, Kader Penyuluh Kesehatan Desa Canggu, Sukatiawani Hayati, menjelaskan bahwa pencegahan stunting ini juga perlu memperhatikan periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
11: Kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk ibu hamil ya, harus mengkonsumsi dengan gizi seimbang. Kita juga mengadakan penyuluhan mas, penyuluhan ke posyandu-posyandu. Terus ada juga untuk kelas ibu hamil di Desa Canggu, dilakukan 1 bulan sekali. Imbauan kita untuk masyarakat mungkin ya, kedepannya bisa lebih baik, bisa kita bisa kerjasama, bisa mengatasi stunting paling enggak ya, lebih menurun untuk Desa Canggu ya, untuk stuntingnya, wastingnya.
9: Melalui gerdu penting ini, Puskesmas Badas berupaya untuk memperkuat kolaborasi tenaga kesehatan, kader, dan juga keluarga dalam pencegahan stunting di Kabupaten Kediri. Pemantauan gizi ibu hamil dan juga pertumbuhan balita secara berkala diharapkan dapat membantu mendeteksi risiko lebih dini, sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat dan juga berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kereta Api Indonesia atau KAI mematangkan rencana pengembangan stasiun Tugu dan Lempuyangan, Yogyakarta, menjadi stasiun intermoda yang terintegrasi. Laporan selengkapnya bersama dengan Dian Parwanto.
12: Kita harus mengkampanyekan integrasi antar moda, pengembangan transportasi publik yang lebih nyaman, dan kita juga mendukung adanya pengembangan-pengembangan seperti di
13: PT Kereta Api Indonesia Persero terus mematangkan rencana pengembangan stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan sebagai stasiun intermoda masa depan. Langkah ini diambil guna merespon lonjakan mobilitas masyarakat serta mendukung integrasi transportasi publik secara berkelanjutan di daerah istimewa Yogyakarta. Vice President Corporate Communication PT KAI Anne Purba menyampaikan bahwa peningkatan volume pengguna jasa kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta terus menunjukkan tren positif. Tercatat kinerja hingga September kemarin mengalami peningkatan lebih dari 11% atau hampir 12 juta penumpang. Ana menjelaskan, arah pengembangan stasiun-stasiun ini, baik stasiun Lempuyangan maupun stasiun Yogyakarta, mencakup 4 fokus utama, yakni perbaikan akses, integrasi antar moda, peningkatan kualitas layanan stasiun, hingga penataan kawasan berbasis transit-oriented development atau TOD.
12: Kita utamakan akses dulu, karena kita mobilisasinya tadi targetnya 15 juta pelanggan. Ini harus ada aksesnya kan? Safety itu akses harus nomor satu, gitu ya. Kemudian ada integrasi antar moda supaya mengurangi kemacetan di Jogja. Pengembangan stasiun Lempuyangan dan juga Jogja itu adalah terkait dengan integrasi antar moda, ya. Jadi itu harus ada, ya. Kemudian untuk pelayanan stasiun, jalur masuk, jalur keluar, area parkir, kemudian ada area-area layanan, layanan untuk komersil dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penataan kawasan. Jadi KAI nggak sendiri.
13: Sementara itu, manajer humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menekankan pengembangan khususnya stasiun Lempuyangan tetap memperhatikan aspek pelestarian sejarah.
12: Jadi stasiun Lempuyangan itu untuk saat ini pengembangan tahap pertama. Pengembangan tahap pertama itu kita fokus untuk membangun jalan raya baru khusus untuk akses masyarakat umum yang tidak perlu mengakses ke stasiun. Jadi jalan existing yang ada saat ini nantinya akan hanya untuk pelayanan naik turun penumpang yang ingin mengakses ke stasiun saja. Untuk masyarakat umum saat ini sedang kita bangun. Nah, karena memang kapasitas stasiun Lempuyangan itu sekarang kan sangat terbatas. Sementara proyeksi sampai 2029 kita mungkin akan mengangkut 15 juta penumpang nantinya. Makanya kita butuh ruang yang lebih untuk bisa menampung semua kebutuhan itu.
13: Melalui langkah transformasi ini, PT KAI berharap stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan tidak hanya menjadi pusat layanan transportasi kereta api yang andal, melainkan juga bertransformasi menjadi simpul transportasi terpadu yang terhubung langsung dengan berbagai kawasan wisata, bisnis, dan moda transportasi publik lainnya di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Faiz Putra menyampaikan laporannya.
14: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara atau turats yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kofifa saat menghadiri acara launching program studi Magister Kajian Turats dan Beasiswa Gubernur Jawa Timur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Sabtu 10 Oktober 2026. Sebagai langkah penyelamatan, Pemprov Jatim berupaya melakukan inventarisasi dan digitalisasi naskah-naskah kuno langsung dari sejumlah pesantren. Sempat menemui keraguan dari pihak pesantren yang khawatir naskahnya rusak atau dibawa keluar, Gubernur Kofifa memastikan bahwa naskah tersebut tetap berada di pesantren asalnya, sementara tim ahli melakukan proses digitalisasi.
15: Saya menyampaikan bahwa naskah itu akan tetap di masing-masing pesantren di tempat yang sama, tim akan mendigitalkan dan seterusnya sampailah kemudian ada 400 turos, 200 sudah didigitalkan, ada 2 ikhtisar, 2 kitab, dan itu bahkan saya pernah menyerahkan langsung kepada Grand Syekh Al-Azhar.
14: Sementara PLT Direktur Pascasarjana UINSA Profesor Haji Masdar Hilmi mengungkapkan apresiasi kepada Gubernur Kofifa dan Pemprov Jatim atas upaya pelestarian turats di pondok pesantren hingga dapat diwujudkan menjadi program studi di UINSA.
16: Ini hadir karena perhatian, keprihatinan seorang pimpinan, seorang kepala daerah, seorang gubernur. Begitu pedulinya beliau dengan dunia keilmuan di perguruan tinggi, dengan pelestarian turos di pondok pesantren, akhirnya beliau mencetus, menggagas prodi ini agar dimunculkan di kampus kita.
14: Beragam bidang keilmuan yang terkandung dalam turas karya ulama Indonesia, mulai dari geopolitik, geostrategi, hingga astronomi, menunjukkan betapa luar biasanya nasab dan sanad keilmuan para ulama Nusantara. Harapannya melalui launching program studi tersebut, mampu meningkatkan kualitas keilmuan dan memberikan kontribusi di bidang terkait bagi Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kesepakatan Tiongkok dan Uni Eropa tersebut juga diharapkan membuat stabilitas ekonomi menjadi lebih berimbang sambil menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk mekanisme konsultasi perdagangan dan investasi pada Maret 2027 mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Saat ini sedang berlangsung laga eksibisi legenda Manchester United dan Arsenal bertajuk Champions Impact in Jakarta di Revalery Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
17: Baik, terima kasih dan terima kasih. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Dari tempat kami melaporkan di tribun media yang berada di sisi kanan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, masih berlangsung atau tengah berlangsung laga yang mempertemukan para legenda dari dua tim raksasa Liga Inggris,

yaitu oleh Ashley yang membukukan gol pertama tadi di menit ke 15. Dan saat ini gol ataupun skor masih 1-1. Dan pada pertandingan malam hari ini yang dijalankan ataupun pada ajang Champions Impact in Jakarta, the rivalry comeback between North London Legends versus United Legends ini juga dihadiri tentunya oleh masyarakat ataupun para supporter yang sudah lama menantikan kehadiran dari tim-tim ataupun para legenda yang sudah lama tidak menyambangi Indonesia, di mana tentunya ini dinantikan oleh mereka yang memang mencintai kedua klub tersebut dan sudah lama menanti hadirnya para legenda tersebut untuk bisa datang ke Jakarta dan bisa menyaksikan mereka bertanding. Dan pada malam hari ini, dari yang bisa kami sampaikan, ini memang tidak terlalu penuh untuk ukuran sebuah pertandingan yang dinanti, memang karena yang bisa kami sampaikan yang baru cukup terisi itu di sisi sebelah barat, sementara untuk sisi timur ini cukup menyebar di bagian kategori tiket 1 dan 2 serta di kategori upper yang di bagian atas di sisi timur, sementara yang cukup terisi juga di bagian atau sisi selatan. Sementara untuk sisi utara ini sudah ada terbentang salah satu spanduk raksasa bertuliskan Arsenal Indonesia, namun memang tidak terlalu terisi penuh. Sementara itu juga terpantau tidak jauh dari tempat media ataupun tribun media di sisi kategori tiket 1 ini ada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka beserta keluarganya yang juga ikut hadir untuk nonton. Dan ini cukup unik karena beliau nonton berbaur bersama dengan masyarakat di kategori untuk tiket kategori 1, sementara biasanya tamu-tamu VIP seperti ini harusnya hadir di Royal Box ataupun di tribun VIP di Royal Box. Namun nampaknya pada malam hari ini beliau memilih untuk berbaur dengan kalangan masyarakat biasa di kategori tiket kategori 1. Dan sampai saat ini di menit ke 24 sudah memasuki menit ke 24, tapi skor masih 1-1 antara North London Legends kontra United Legends. Mungkin sementara pendengar yang ingin sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Mirabilis 23 RRI, terus memudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik. Sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya. Mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, bersama-sama sudah kita ikuti berita lintas berita Jakarta yang kami siarkan dari Pro 3 Jakarta. Dan selanjutnya, pendengar, PT Pertamina Patraniaga mendukung pemberdayaan 139 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang kita sebut dengan UMKM ya, lokal yang berpartisipasi dalam Lombok Sumbawa Festival di area Grandstand Bay Pertamina Mandalika International Circuit hari Sabtu 10 Oktober 2026. Dukungan tersebut, pendengar, diwujudkan melalui pemberian produk Bright Gas secara gratis untuk membantu kebutuhan operasional UMKM selama penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Dukungan ini juga merupakan bagian dari komitmen Pertamina dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemberdayaan pelaku usaha lokal, sekaligus mengoptimalkan dampak ekonomi dari penyelenggaraan ajang balap motor internasional di Nusa Tenggara Barat.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar sementara itu Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB, Ahmad Nur Aulia mengatakan, Lombok Sumbawa Festival menjadi wadah untuk memperkenalkan potensi budaya dan ekonomi kreatif NTB kepada masyarakat luas, termasuk wisatawan yang datang untuk menyaksikan ajang balap motor internasional tersebut. Menurut beliau, festival ini diharapkan tidak hanya menjadi ruang promosi produk dan budaya lokal, tetapi juga memberikan dampak ekonomi, sosial budaya, serta manfaat positif bagi lingkungan. Ya, pendengar, itu dia informasi yang saya bagikan terkait MotoGP Mandalika 2026, di mana Pertamina mendukung UMKM NTB lewat Bright Gas gratis. Untuk berita selengkapnya, Anda bisa cek website kami di rri.co.id, dan untuk berita secara streaming, Anda bisa download aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Lintas, informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Provinsi NTB menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan 6 standar pelayanan minimal atau SPM terintegrasi melalui Posyandu. Kebijakan ini mendorong Posyandu tidak hanya fokus pada layanan kesehatan, tetapi menjadi pusat pelayanan dasar masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri mengatakan, integrasi 6 SPM ditujukan untuk menghilangkan ego sektoral antar OPD dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. 6 bidang tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dan sosial. Indah menyebut Posyandu dipilih karena telah dekat dengan masyarakat dan melayani warga dari balita hingga lansia. Melalui Posyandu, berbagai persoalan masyarakat diharapkan dapat terdeteksi lebih awal sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pak Rudi, laporan kunjungannya terpaksa diundur dulu ya. Di luar pekat, jarak pandang cuma sekitar 30 meter. Udara juga udah semakin parah. Bukan cuma bau sangit, tapi bikin mata perih dan tenggorokan kering.
1: Ispu tadi pagi udah masuk kategori tidak sehat, Don. Dikit lagi menembus berbahaya. Kamu udah baca surat edaran dari Pemkot belum?
0: Baru aja keluar, Pak. Mulai besok, semua instansi non-pelayanan publik disuruh WFH. Sekolah-sekolah juga disuruh libur tatap muka. Balik lagi belajar dari rumah.
1: Daring lagi ya? Cesa pasti bosan di rumah. Padahal baru seminggu dia udah suka kalau bisa ketemu teman-temannya di sekolah. Tapi ya mau gimana lagi? Keluar rumah sekarang sama aja kayak ngirup racun.
0: Ini bukan cuma masalah udara, Pak. Kalau di rumah Bapak air ledingnya gimana? Tempat saya dari kemarin rasanya makin asin.
1: Oh, di tempat kamu juga asin ya? Saya kira di kompleks saya aja.
0: Kemarau panjang nih, Pak. Bikin air sungai surut, air laut pasang, terus nyerang masuk ke intake PDAM. Jadi, air bersih yang sampai ke keran rumah kita, ya air racikan laut campur lumpur, Pak.
1: Asap di udara, garam di keran air. Lengkap sudah penderitaan kita, Don. Saya harus telepon Lina sekarang.

0: Diberitahukan kepada seluruh siswa dan siswi menindaklanjuti keputusan Dinas Pendidikan terkait kondisi kabut asap yang semakin memburuk, mulai besok seluruh kegiatan belajar mengajar tatap muka ditiadakan. Siswa diwajibkan mengikuti kelas online dari rumah hingga pemberitahuan lebih lanjut.
1: Daring lagi, laptop lagi. Ini baru iya, belajar di kamar sambil menahan sesak. Di rumah pun asap masuk bah lewat celah atap tuh. Mau sembunyi di mana lagi lah kita nih. Air minum di rumah pun rasanya asin nih. Jangan-jangan emak lupa nih masak air pakai air keran.

0: Pak Usman, ngapa bayam ni tak segar?
1: Mau segar macam mana, Bu? Sayur dari ladang jadah kena asap. Tapi biarpun daunnya agak layu, tapi masih manis, Bu. Tak seperti air ledeng kita yang rasanya asin.
0: Pak Usman, air ledeng asin enggak? Saya kira lidah saya yang bermasalah nih. Soalnya tadi pagi saya bikin teh manis, jadi asin pula.
1: Itu akibat air laut sudah masuk ke sungai dan masuk ke tampungan air PDAM kita. Dahlah, kemarau kering, asap tebal, air asin. Komplit penderitaan kita.
2: Bu Lina, Pak Usman, masih sempat-sempatnya gak ngobrol di sini? Yuk, cepat ke ujung jalan.
0: Ada apa, Bu Sari? Bawa galon banyak gitu?
2: Itu, Bu Lina, mobil tangki bantuan air bersih dari relawan baru datang. Antrinya udah panjang. Kalau gak cepat, kita gak bisa masak air tawar hari ini. Air ledeng di rumah saya nih jangankan buat minum. Buat cuci muka aja, aduh, langsung perih.
0: Alhamdulillah, tangki air dah datang. Pak Usman, ini uangnya. Bayamnya simpankan dulu ya. Saya mau balik loh, mau ambil galon.
1: Aman, Bu. Saya juga mau antri. Kalau tak kebagian, bisa mandi air garam saya hari ini.
2: Ya ampun. Langit gelap, Bu. Sekarang baru jam 4 sore, tapi udah kayak mau masuk malam nih. Karena asap, bukan karena mendung.
0: Itulah, Bu. Tadi saya ini makin sesak rasanya. Mana tadi belum sempat ambil inhaler cadangan untuk Cesa. Anak saya itu asmanya gampang kumat kalau udah udara nih kayak gini.
2: Itulah ya, Bu Lina ya. Saya juga khawatir sama Cesa anak ibu tuh. Di dalam rumah pun harus pakai masker.

0: kembali di Metro Siang. Kebakaran hutan dan lahan masih melanda sebagian wilayah di Indonesia. BNPB dan pemerintah berupaya keras untuk mengendalikannya. Di Kalimantan Barat, kabut asap masih menyelimuti kota Pontianak.
1: Aduh,
0: untuk informasi selengkapnya,
1: mandi pakai air ledeng nih kami, malah bikin badan rasanya makin lengket dan gatal. Garamnya terasa sekali di kulit.
2: Pak, air di kamar mandi rasanya asin seperti air laut ya?
1: Iya nak, air laut sudah masuk ke sungai kita. Sabar ya, mama lagi antri air bersih di tangki relawan luar. Cesa, kamu kenapa Cesa? Kenapa nak?
2: Sesak pak, dada Cesa terasa sesak.
3: Akhirnya dapat gak air tawar nih, antriannya dah kayak. Loh, Cesa? Astagfirullah Cesa, papa. Cesa itu ngapa?
1: Asmanya kumat, mah. Asap dari luar sepertinya masuk lewat ventilasi dapur tadi.
3: Cesa, Cesa sayang, lihat mama ya. Tarik nafas pelan-pelan. Pa, inhalernya mana, pa?
1: Di mana simpannya, mah? Di kotak obat nggak ada?
3: Itu di dalam tas sekolahnya, cepat ambil, pa.
1: Ini inhalernya. Tarik, buang pelan-pelan, nak. Papa ada di sini, tenang-tenang.
2: Sudah agak mendingan, Pak. Ma.
3: Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Pak, sampai kapan kita harus begini nih? Tiap tahun bergelut dengan asap pekat. Tambah lagi ledeng pun ikut asin. Kita nih diancam racun asap. Kehabisan air sama udara bersih. Kita nih harus lari kemana lagi lah, Pak.
1: Gak usah mikir jauh-jauh dulu, Ma. Yang penting kita saling jaga. Selama masih ada satu sama lain, pelan-pelan pasti ada jalan kok, Mah. Kita berdoa aja, minta semoga semua ini segera berakhir.

Ya, pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ternyata hari ini tanggal 10 malam minggu ya pendengar. Bagaimana kabar Anda? Semoga sehat dan di malam minggu ini Anda bahagia ya. Dan juga semoga isi dompet masih sanggup diajak kompromi sampai nanti di akhir bulan. Oke, pendatang, pendengar selamat datang untuk pendengar yang saat ini mungkin di perjalanan atau mungkin yang lagi nongkrong bareng teman, yang lagi makan bakso seperti saya barusan, yang lagi ngopi dan tentunya yang sedang rebahan di atas kasur kesayangan Anda. Nah, aduh pendengar, kalau sudah rebahan malam minggu itu emang berat ya. Mau bangun malas, mau tidur belum ngantuk, mau keluar lagi atau mau jalan bareng teman, lihat dompet langsung ingat masa depan. Ya, pendengar malam minggu ini sedang yang jalan sama pasangan atau mungkin yang suami istri atau yang masih sedang pacaran, saya ucapkan selamat menikmati malam minggu pendengar. Ingat ya, jangan cuma romantis di awal bulan, tetapi hilang sinyal di akhir bulan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, untuk Anda pendengar, kira-kira kalau di malam minggu seperti ini, apa sih kegiatan pendengar pada umumnya? Apakah ada yang bersantai di rumah atau memang lebih senang keluar atau jalan-jalan bareng teman ya? Mungkin ada yang nonton bioskop atau mungkin hanya sekedar nongkrong atau minum santai di kafe. Nah, pendengar kalau sudah ketemu dengan teman-teman, biasanya kegiatan apa yang sudah dilakukan? Kalau untuk yang bertahan atau lebih memilih tinggal di rumah, apa sih kegiatan yang biasa Anda lakukan? Mungkin ada yang, kalau saya sendiri biasanya saya bertahan di rumah itu ya, biasanya sih saya baca-baca. Kebanyakan baca buku atau mungkin menemani anak untuk belajar di malam hari ya. Dan yang paling tidak bisa dihindari adalah ketika ketemu bantal dan juga kasur kesayangan. Rasanya dunia ini damai sekali ya pendengar, apalagi kalau besoknya tidak ada kegiatan, alarm pun rasanya tidak perlu dipasang. Dan untuk Anda pendengar yang malam minggunya tidak harus selalu pergi kemana-mana seperti saya di rumah ini, kadang duduk santai di rumah mendengarkan musik atau sambil ngobrol ringan juga cukup ya, membuat hati bahagia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Persatukan Informasi dan Inspirasi, apapun kegiatan Anda pendengar di malam minggu ini, semoga semuanya bisa membawa ketenangan dan juga bikin hati bahagia ya. Yang sedang saat ini ada di luar, yang sedang jalan sama teman, atau mungkin sedang nongkrong di kafe, hati-hati ketika berkendara, pastikan keselamatan Anda yang utama. Dan untuk yang Anda pendengar yang mungkin saat ini beristirahat di rumah, yang baca buku, atau mungkin sekedar berkumpul bersama keluarga, selamat menikmati waktu, semoga kebahagiaan selalu menyertai Anda semua.

Kejadian kecelakaan bus penumpang bisa diminimalisir apabila Anda dan kita semuanya sebagai calon penumpang turut serta memeriksa kelayakan bus yang akan kita tumpangi dengan cara periksa kelayakan terkait dengan pengukur kecepatan, kaca spion, wiper atau pembersih kaca, dan klakson. Dan juga Anda bisa memeriksa kelayakan bus dengan memeriksa pintu darurat, jendela darurat, alat pemadam, pemecah kaca, dan kotak P3K. Juga sistem penerangan dan juga kelistrikan yang ada di dalam bus. Juga sistem kendali ataupun sistem kemudi, yang ini merupakan hal yang sangat vital bagi keselamatan penumpang dan bus. Kemudian Anda juga bisa memeriksa pintu masuk pengemudi, pintu masuk penumpang, kondisi kaca depan, kondisi kaca jendela, serta juga ban serep ataupun ban belakang dan ban depan, juga sistem pengereman, velg, as roda, dan kondisi kesehatan para pengemudi, dan juga waktu kerja pengemudi. Juga Anda bisa memeriksa kelayakan terkait dengan buku panduan penumpang, pengetahuan medan jalan, dan mempersiapkan GPS atau GMAP. Juga kelengkapan kendaraan bisa Anda cek kelayakannya atau memeriksa kelayakannya, adakah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak dan kunci roda, lampu senter dan lain-lainnya. Dan itulah beberapa hal untuk memeriksa kelayakan bus yang akan kita gunakan dan akan dikendarai. Dan kita tidak mungkin untuk bisa memberikan kenyamanan, keamanan tanpa memeriksa kelayakan bus itu sendiri.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Jangan berhenti di tengah badai. Seorang anak mengemudikan mobilnya bersama ibunya. Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba awan hitam datang bersama angin kencang. Langit menjadi gelap, beberapa kendaraan mulai menepi dan berhenti. Bagaimana Bu, kita berhenti? Si anak bertanya. Teruslah, kata ibu. Anaknya tetap menjalankan mobil. Langit semakin gelap, angin semakin bertiup kencang. Hujan pun turun. Beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Terlihat kendaraan-kendaraan besar juga mulai menepi dan berhenti. Bu, teruslah mengemudi, kata ibu sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap mengemudi dengan bersusah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan, hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai takut, namun tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilo ke depan, dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Setelah beberapa kilometer, sampailah mereka pada daerah yang kering dan matahari bersinar cerah. Silakan berhenti dan keluarlah, kata ibu, agar kau bisa melihat seandainya berhenti di tengah badai. Sang anak berhenti dan keluar. Dia melihat jauh di belakang sana, badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai, karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Jika kita sedang menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan, jangan berhenti dan putus asa, karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang dapat kita lakukan dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tetapi maju terus karena kita yakin bahwa di depan sana kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Hidup tak selamanya berjalan mulus, butuh waktu kerikil supaya kita berhati-hati. Butuh semak berduri supaya kita waspada. Butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih. Butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan. Butuh pengorbanan supaya kita tahu cara kerja keras. Butuh air mata supaya kita tahu merendahkan hati. Butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan senyum supaya kita tahu mengucapkan syukur. Butuh orang lain supaya kita tahu kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan sabar, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Jangan takut, saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Perbuatan baik yang paling sempurna adalah perbuatan baik yang tidak terlihat, namun dapat dirasakan hingga jauh ke dalam relung hati. Jangan menghitung apa yang hilang, namun hitunglah apa yang tersisa. Sekecil apapun penghasilan kita, pasti akan cukup bila digunakan untuk kebutuhan hidup. Sebesar apapun penghasilan kita, pasti akan kurang bila digunakan untuk gaya hidup. Tidak selamanya kata-kata yang indah itu benar. Juga tidak selamanya kata-kata yang menyakitkan itu salah.
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.

0: Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.
1: Pro 1

0: Ya, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat memori dan lagu. Bertemu kembali di Ruang Rindu malam ini pendengar, tanggal 10 Oktober 2026. Ruang Rindu bersama saya Putri Mentari sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu, seperti biasa formatnya Anda bisa kirim-kirim salam atau kirim pesan ya. Tapi untuk lagunya kita sudah disiapkan dan hanya memutar lagu saja. Dan saya informasikan lagu malam ini lagu mancanegara tahun 80 sampai 90-an. Yang mau berbagi rindu di Ruang Rindu malam ini boleh silakan langsung masuk di line telepon kita. Halo Ruang Rindu.
1: Selamat malam Bang Rindu.
0: Selamat malam Bang Raja, silakan.
1: Selamat malam Mbak Putri.
0: Iya Bang Raja.
1: Apa kabar?
0: Kabarnya kurang baik, sedang batuk flu.
1: Kenapa?
0: Ya Bang Raja, gimana kabarnya?
1: Ya, kira-kira gitu deh.
0: Oke deh, silakan. Kenapa Bang Raja?
1: Emangnya sakit?
0: Lagi batuk flu lah. Biasalah penyakit-penyakit musim kemarau.
1: Cuaca.
0: Iya benar.
1: Panas. Tempat hujan soalnya.
0: Iya benar. Silakan Bang Raja.
1: Salam-salam dulu ya.
0: Ya.
1: Bunda Isa ya, selamat malam. Terus siapa lagi? Terus Mila, Pak Irwan, Pak Yamantan, Lerat, Tufinanti, Pak Warni Pancake, Nelly, Kinza, Kinzu, Bang Ordes, Bang Alvin, Yang Baik, Bunda Masnya, Bunda Cipi Hajar, Bunda Cahaya, si Yogi juga ya, yang lupa juga sama aku sama Yogi ya. Lagi ya?
0: Ya.
1: Ya gitu dulu semuanya.
0: Oke, Bang Raja.
1: Terima kasih. Selamat bertugas, semoga ketemu ya.
0: Amin, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya di Ruang Rindu malam ini silakan langsung bergabung. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu. Selamat malam, Mbak Putri.
0: Selamat malam, Irian.
2: Selamat malam, suaranya Mbak Putri.
0: Kenapa, Mi?
2: Batuk pilek suaranya.
0: Iya benar, lagi kurang
2: semoga
0: fit ini.
2: Semoga cepat sama Putri ya.
0: Amin, terima kasih Mirian.
2: Ya, makasih Putri, salam sedikit Mbak Putri.
0: Ya.
2: Buat yang percaya, anak-anak dan Bunda harus membahas keluarga semoga selalu. Ada Bang Raja, ada Bunda Aisyah, Pak Haji Herman, Pak Moin, Pak Mahibin, Pak Norsa, Pak John, Pak Andi, Ordes, ada Mbak Melati, Bunda Cajar, Bunda Cahaya, Bunda Maya Mantang, ada siapa lagi Bang Singgo, Kinanti, Pak Muhyiddin, Pak Ramin Gedor, semuanya ada Mbak Putri ya?
0: Iya, Mi.
2: Ya, Mbak Putri, terima kasih selalu. Matur terbiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ruang Rindu.
3: Halo.
0: Ya, Bunda Marni, boleh agak jauhan dari radionya?
3: Oh iya. Bagaimana kabar Mbak Putri?
0: Kabarnya baik, Bun. Gimana kabar di sana?
3: Alhamdulillah sehat, Bunda.
0: Alhamdulillah, silakan Bunda.
3: Lagu?
0: Lagunya kita sudah disetting, Bun. Jadi nanti kita hanya memutarkan
3: Mbak.
0: Ya.
3: Nyapa-nyapa dulu.
0: Boleh, silakan.
3: Bicara Mbak Putri sekeluarga, semoga sehat panjang umur rezeki. Bicara Kinan Tiara Indah, bicara Bunda Maya, semoga sehat panjang umur rezeki. Buat selaku-laku nah Mbak Putri.
0: Iya Bun.
3: Ya, terima kasih Mbak Putri. Sama-sama. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu ya. Halo Ruang Rindu.
4: Halo Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Mbak Lale.
4: Iya, gimana kabarnya Mbak Putri?
0: Kabarnya baik. Mbak Lale apa kabar?
4: Alhamdulillah, masih belum 100%.
0: Kenapa masih kurang sehat juga?
4: Pusing gitu.
0: Iya sama.
4: Tapi
0: nih kayaknya kita
4: udah
0: nih.
4: Kita minum obat.
0: Saya juga ke kantornya bawa obat Mbak Lalu.
4: Karena terlalu panas kayaknya.
0: Benar.
4: Tapi alhamdulillah langsung kita dipanggilin dokter datang ke rumah gitu.
0: Alhamdulillah.
4: Gitu. Tadi barusan minum obat.
0: Iya Mbak
4: Lalu. Cepat sehat 100% gitu.
0: Amin.
4: Jangan salam bikin Gi.
0: Boleh, silakan.
4: Yang pertama buat Bu Hati yang ada di tengah raja mengobati selalu diberikan kesehatan, panjang umur, yang merenjaki selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wataala. Terus ada Pak Mauin, Pak Marisa, ada Bunda Cahaya, Bunda Sejajar, Mbak Kenza, Pak Kenjo, Mas Fajar, Mas Raja, Pak Hadi Sabudin, Pak Ordes, Pak Mauin, siapa lagi? Ya buat semua-semuanya dan dari asam perjuangan
0: okay, yang Mbak belum disebut
4: namanya ntar di belakangnya lalu yang disebut pasangannya Gi.
0: Ya.
4: Yang bersari jadinya tak ngomong buat Putri udah bilang namanya udah bilang pasangan gitu.
0: Ya,
4: apa-apa. Buat Mbak Putri, moga-moga Mbak Putri selalu diberikan kesehatan, panjang umur, rezekinya semakin dilancarin,
0: ada
4: di sisi Allah Subhanahu wa taala Gi. Disampunnya kiatur tiang Mbak Putri matut kampiasi atas waktunya. Sirang rangkung tu tiang abah sana sampure abang alis sana purung di lagunya lalu tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar kita ke lagu dulu ya. Seperti tadi yang saya sampaikan, lagu kita malam ini di lagu mancanegara tahun 80 sampai 90-an. Selamat mendengarkan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Oke, silakan bergabung kembali pendengar di Ruang Rindu malam ini. Dan saya informasikan kembali Ruang Rindu kita sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Halo Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, Ruang Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bang Fajar.
1: Iya, bagaimana cerita kabarnya Mbak Putri?
0: Kabarnya baik, disertai flu batuk.
1: Iya, mantap. Mungkin cuaca.
0: Amin. Silakan.
1: Boleh.
0: Iya, Bang Fajar.
1: Salam sedikit.
0: Boleh, silakan.
1: Ada Bang Yogi, Bang Raja, selamat datang, Bang John. Bajang lepa mau itu makhluk terhadap benda yang benda tidak ajar benda kena tidak oleh cahaya maya oleh ada Mbak Ila terus ada Mbak Kiza Mbak Ayu Bang Irwan Bang Anwar terhadap bajang lepen Bang Alten ada dia banyak bajang listrik ada Mbak Nade Bunda Mubeng Bunda Kartini Bunda Nusmiah Bunda Narni dan Pak Sukri. Semuanya.
0: Oke, Bang Fajar.
1: Selamat datang dan tetap menyambut dan Mbak Putri keluarga dan semua keluarga besar RRI tetap sehat menjalani berbagai.
0: Amin.
1: Iya, terima kasih Mbak Putri. Selamat malam dan selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya di belakang Bang Fajar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Tengahnya. Memori berbagi rindu melalui lagu. Bersama Mawin di Tanjung Lombok Utara.
0: Ya Pak Mawin, silakan.
2: Salam-salam ya Mbak Putri ya.
0: Ya.
2: Salam sama Pak Haji Sabudin, Bunda Aisyah, Kina Cinta Bidasan Grace, ada Bunda Ratu Lale, Pak Marisa, Pak Ordes, Pak Fajar, Pak Irwan di Lombok Timur, Sanubaya, ada Bunda Cahaya, Bunda Maya Mantan, Bunda Siti Hajar, Bunda Aries, ada Bunda Kartini, Pak Tinggu, Bang Raja tadi, Pak Jamaluddin, ada juga Bunda Widya, termasuk bajang listriknya, Bang Yogi, ada Mami Rian, Cinca, dan semua ada gitu ya Mbak Putri ya.
0: Ya Pak Mawin.
2: Terima kasih Mbak Putri. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu penelpon lagi di Ruang Rindu kita malam ini ya. Silakan langsung bergabung. Halo Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu Mbak Putri.
0: Selamat malam Mbak Ila.
3: Gimana kabar Mbak Putri?
0: Kabarnya baik, Mbak Ila apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, silakan Mbak Ila.
3: Jalan-jalan dulu ya Mbak Putri ya.
0: Iya.
3: Kan lagi menuju negara Mbak Putri ya.
0: Kenapa Mbak Ila?
3: Kan lagi menuju negara.
0: Saya udah sering kok malam.
3: Ada lagu barat gitu ya.
0: Kalau memang di malam minggu memang kita lagunya lagu barat Mbak Ila.
3: Salam buat Irwan yang ada di Timur, buat kami Pandai Umur, buat Mbak Inanti, Mbak Tinggal, Bang Pinto, Bang Syahril, Mbak Isya, terus Bang Raja, Bunda Marni, Kak Putri, Bunda Hini, Mbak Nyi, Mama Iria, Bapak Sekali ya semuanya. Terus Seti Herman, Bunda Gadin, buat semuanya aja deh Mbak Putri.
0: Iya Mbak Ila.
3: Buat Mbak Putri, selamat berjalan, selamat sekali, panjat untuk menyelamatnya, assalamualaikum, selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, saya cukupkan untuk sesi telepon malam ini di Ruang Rindu ya. Dan kita akan mendengarkan lagu Ruang Rindu sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Kenapa normalnya Gibran pengen sekolah?
1: Saya Vika, bosan di rumah. Enggak tuh, Vika di rumah kreatif loh teman-teman. Bantu ibu masak buat bola tahu. Itu cara bermain Vika.
2: Ya, karakter anak itu sangat berbeda. Ada yang pendiam, ada yang suka tantangan, ada yang tidak betah, ada yang banyak ngomong, macam-macam. Oleh karena itu, kita harus bisa memahami. Peran orang tua harus memahami. Kita harus mengenali bagaimana sisi anak itu sebenarnya. Seperti apa sih karakternya. Sehingga kalau mereka memahami dengan baik, maka orang tua dapat memberikan hak-haknya. Hak apa saja? Hak bermain, hak pendidikan, perlindungan. Ya, ada 10, termasuk hak makanan, rekreasi, dan kesamaan. Jadi itu mereka harus bisa memberikan hak-hak tersebut. Jadi ada anak yang mungkin barangkali kurang kreatif, maka orang tua harus merangsangnya bagaimana cara pembelajarannya. Jadi orang tua harus mengajak dia, orang tua harus lebih aktif. Ya, membuat metode pembelajaran dengan baik, mengajarkan bagaimana mereka bisa lebih kreatif. Tetap semangat belajar, jadikan hari-harimu menjadi hari yang indah, sehat, dan bermanfaat untuk masa depan kalian. Saya, Nurse Muhammad Sunarto, spesialis keperawatan jiwa, Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, Provinsi NTB.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia nggak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Beh, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

Ayolah, 50 juta kali ini harus gacor ini. Ayo.

0: anak muda.
1: Siapa kamu?
0: Aku adalah Jin Slot. Jika kau terus menyukaiku, aku akan membawa pasukanku. Pasukan Jin kesusahan, pasukan Jin kebangkrutan, dan pasukan Jin kemiskinan. Kami akan terus menghantuimu.
1: Ampun Jin. Saya ingin kaya. Saya hanya ingin kaya. Saya ingin memperbaiki keuangan saya, Jin. Ampun.
0: Jika kau terus memeliharaku, itu hanyalah khayalan dan mimpi belaka, anak muda.
2: Kerja dong.
3: Judi online memiskinkanmu. Hentikan sekarang. Selamatkan masa depanmu.
4: Pro 1 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi, deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: ada orang di ruang tamu. Perasaan tadi udah dikunci. Siapa ya?
1: Halo, selamat siang Mbak Putri. Ini saya bawakan tagihan Anda.
0: Apa ini? Bukan cuma buat bulan ini, tapi buat masa depan anak cucu Anda. Maksudnya? Aduh, saya kan cuma lupa matiin lampu sama AC pas tidur aja.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas,
0: wes. Mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Dek, entah kenapa, cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta, di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau! Cuy.
3: Wow! Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa, cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu. Abang

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya, terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat dan bahkan dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram Program 1 kembali mengudara hari ini Minggu 11 Oktober 2026 sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara dari kami dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda pagi hari ini pendengar? Saya Sari Wisdawati menjumpai Anda lagi. Hari ini kita sama-sama ya di hari Minggu hari ini bersama dengan rekan saya ada Amel di meja operator. Pagi ini pendengar kami informasikan bahwa ada sedikit terjadi gangguan teknis, jadi kita tidak bisa mengikuti rangkaian siaran subuh terutama untuk waktu sholat subuh pagi hari ini. Namun pendengar, nanti kita pasti akan terus berupaya agar kita bisa tetap mengikuti kuliah subuh pagi ini. Untuk itu pendengar, sembari menanti, kami hadirkan pendengar beberapa tembang-tembang religi berikut ini.

Baik, mendengar Prosa Tera di Mataram, kita ikuti selanjutnya rangkaian siaran subuh dari Masjid Hubul Waton Islamic Center.

Mari jemaah, sebelum kita mulai kajian kita, duduk lebih mendekat, lebih merapat untuk kesempurnaan majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdal syakirin, hamdan na'imin, hamdal hamidin, hamdal radin, hamdal mustaghfirin bil ashar, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-muqarrum, Bapak-Tuan Guru yang sama-sama kita muliakan, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, hadirin jamaah salat subuh Masjid Ria Hubbul Wathon Islam Center Nusa Tenggara Barat, dan para pendengar RRI Pro 1 Mataram dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, baru saja kita telah menunaikan kewajiban salat subuh secara berjamaah. Dan mari kita masang niat etikaf kita mengikuti kajian tafsir pagi ini. Salawat dan salam atas junjungan alam lebih besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kerabatnya, sahabat-sahabatnya serta umatnya, dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah dan pendengar rahimakumullah, kajian tafsir kita pagi ini bersama al-muqarram Bapak Tuan Guru Haji Muharrar Mahfuz, yang akan melanjutkan kajian pada surah At-Tur, surah yang ke-52 pada ayat 29 sampai dengan 34. Sekali lagi jamaah bisa membuka Al-Qur'annya di Qur'an surah At-Tur, surah yang ke-52 pada ayat 29 sampai dengan 34. Insyaallah kajian kita akan berlangsung sampai dengan masuknya atau syuruk jam 5 lewat 52 menit. Untuk barokahnya kajian kita, mari kita awali bersama dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita baca terlebih dahulu.

أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون.

0: Artinya, maka peringatkanlah, karena dengan nikmat Tuhanmu engkau Muhammad bukanlah seorang tukang tenun dan bukan pula orang gila. Bahkan mereka berkata, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya. Katakanlah Muhammad, tunggulah, sesungguhnya aku pun termasuk orang-orang yang menunggu bersama kamu. Apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini, ataukah mereka kaum yang melampaui batas? Ataukah mereka berkata, dia Muhammad, mereka-rekanya tidak, merekalah yang tidak beriman. Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengannya Al-Quran, jika mereka orang-orang yang benar. Maha benar Allah dengan segala keagungannya. Kepada Engkau Rabbana Tuhan Guru di silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, jamaah majlis ta'lim, jamaah hubul wathon rahimakumullah yang saya muliakan, begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah muslimin muslimat yang mengikuti kajian kita melalui Radio Republik Indonesia Mataram yang saya muliakan. Alhamdulillah, Allah selalu anugerahkan kepada kita rahmat, taufik serta hidayah. Saat ini kita bisa laksanakan salat subuh secara berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan kajian. Semua ini harus kita rasakan, harus kita akui sebagai nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita istiqomah. Istiqomah dalam iman, istiqomah dalam takwa, sekaligus istiqomah dalam mengembangkan berbagai macam amal soleh, termasuk istiqomah dalam menyempatkan diri berada dalam majelis ilmu seperti keadaan kita hari ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bersama bagaimana tantangan-tantangan yang dihadapi oleh baginda Rasulullah di dalam menyampaikan risalah. Maaf. Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh beliau, ada tantangan yang bersifat fisik, di mana beliau diancam secara fisik untuk dibunuh, disiksa, dan bahkan diejek, diolok dengan ejekan, olok-olokan yang melampaui batas kemanusiaan. Satu contoh, Bapak Ibu, saat-saat beliau memulai menyebarkan risalah, begitu beliau berjalan menuju Masjidil Haram, saat itu ada lorong, ya, jalan menuju ke masjid. itu mesti beliau ditunggu oleh seseorang. Begitu beliau pulang naik di lorong itu, selalu setiap hari diludahi wajahnya, setiap hari. Ya, jadi begitu lewat di lorong itu diludahi, itu setiap hari. Begitu diludahi lari orang itu. Tapi maaf, satu hal yang tidak pernah diperkirakan oleh mereka saat itu. Satu saat mereka yang meludahi Nabi itu sakit sehingga tidak bisa melakukan hal yang sama. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Beliau bertanya, ada yang setiap pagi mesti berada di lorong ini. Sekarang kau tidak ada, hari ini kau tidak ada. Diberitahu baginda Nabi, oh dia sakit.

ini tidak pernah terbayang. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bapak-bapak dan saudara-saudara. Sehingga banyak, terutama kalangan orientalis, bapak ibu, yang menuduh bahwa Islam disebarkan dengan kekerasan, Islam disebarkan dengan pedang. Itu sebuah kesalahan besar. Adanya Nabi berperang karena dia karena beliau diperangi. Kalau tidak diperangi, masya Allah, ini gambaran yang nyata. Beliau justru datang kepada orang yang setiap hari mengolok, menjenguk dengan menggunakan kemudian kata-kata yang lembut, kata-kata yang halus. Apa yang kamu rasakan? Ini sehingga ada ungkapan beliau, bapak-bapak dan ibu-ibu, ini patut menjadi bagian dari yang kita ikuti. Baik kita sebagai orang tua, sebagai guru pendidik, apa yang terlihat pada perilaku Nabi? Apa kata baginda Nabi? Innallah lam yab'atsni mu'annitan wala muta'annitan walakin ba'atsani Allahu mu'alliman wa muyassiran. Ini penegasan baginda Nabi bahwa sungguhnya saya tidak diutus untuk kasar, untuk keras. Tidak sama sekali. Lam yab'atsnillahu mu'annitan wala muta'annitan. Walakin ba'atsanillahu mu'alliman wa muyassiran. Tetapi Allah mengutus saya sebagai seorang mu'allim. Mu'allim itu, maaf Bapak Ibu, pengajar. Sifat pengajar itu memberi pelajaran. Baik dengan ucapan tentang materi pelajaran ataupun memberikan pelajaran dalam bentuk perbaikan akhlak, perilaku dengan keteladanan. Nah, itulah yang diperankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau katakan ba'atsanillahu mu'alliman wa muyassiran. Dan aku diutus oleh Allah tidak untuk mempersulit tetapi untuk mempermudah. Sehingga sangat tidak benar kalau dinyatakan bahwa Muhammad menyebarkan Islam dengan kekerasan, dengan paksaan. Bahkan turun ayat khusus la ikraha biddin qad tabayyana ar-rusul minal ghayy, bahwa tidak ada paksaan dalam agama Islam, tidak ada sama sekali. Yang ada adalah dakwah. Dakwah itu bil lisan dan bil hal, bapak-bapak dan saudara-saudara. Tidak bisaib, tidak dengan pedang. Nah, ini hal-hal yang patut untuk kita jiwai bersama, bahwa baginda Nabi di dalam menyebarkan Islam dengan penuh kasih sayang, dengan kelembutan. Sampai-sampai di dalam ayat Al-Quran secara tegas sifat baginda Nabi itu diuraikan. Ya, diuraikan oleh Allah Subhanahu wa taala terutama dalam ayat 3 ayat terakhir surat At-Taubah. Ya, di situ secara tegas Allah katakan bagaimana Allah mengutus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bapak-bapak dan saudara-saudara, termasuk yang kita kaji saat ini, apa yang mereka tuduhkan? Begitu baginda Nabi menyebarkan Al-Quran, apa kata mereka? Muhammad ini adalah kahin. Kahin itu tukang tenung. Ya, bahkan dalam berbagai istilah yang mereka pakai, ya, Ar-Rob. Ar-Rob itu juga agak sama, mirip dengan kahin. Tapi dalam ayat ini yang disitir oleh Allah adalah bagaimana mereka menuduh baginda Nabi sebagai kahin, sebagai tukang tenung. Ada tiga istilah, bapak-bapak dan saudara-saudara. Pertama, kahin. Kedua, ar-rab. Ketiga, sahir. Kahin ini tukang tenung yang merasa mampu meramalkan nasib dan masa depan orang. Itu awalnya terdahulu, bapak-bapak dan saudara-saudara. Itu di satu

0: Posisi pada saat itu jin, setan masih bisa naik mendengar goretan takdir pada sebelum baginda Nabi melaksanakan Isra dan Mi'raj. Jadi jin itu bisa naik langsung ke Lauhil Mahfuz mendengar goretan takdir dan bahkan ketentuan-ketentuan Allah. Itu mereka bisa curi di situ, mereka bisa tahu. Nah, sehingga pada saat zaman itu apa yang dikatakan oleh kahin itu cenderung ada kebenaran karena berasal dari apa yang mereka dengar di Lauhil Mahfuz. Tetapi begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan Isra dan Mi'raj, itu tertutup bagi mereka untuk langsung tembus menuju ke Lauhil Mahfuz. Bapak-bapak dan saudara-saudara, hal ini pun pernah dilakukan oleh Nabiullah Musa. Ya. Nabiullah Musa itu justru bisa menyaksikan berbagai kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi dan umat baginda Nabi. Itu beliau baca di Lauhil Mahfuz. Sehingga kata Musa kepada Allah, "Ya Allah, qara'tu fil alwah." Saya baca di dalam berbagai catatan. Ada umat, ada hambamu, ya Allah, yang mereka justru salat yang mereka lakukan itu menjadi mukaffirat lima bainahunna. As-salawatul khams wal-jum'atu ilal jum'ah. Wa Ramadan ila Ramadan mukaffirat lima bainahunna, salat yang lima waktu dikerjakan, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu menjadi penghapus dosa terhadap kesalahan dosa yang diperbuat di antara dua ibadah. Subuh kayak saat ini kita salat, nanti begitu kita keluar sudah mulai mata ini menghasilkan dosa. Mulai telinga, mulai kita berinteraksi sosial, mulai kita berinteraksi dengan lingkungan, maka saat itu sudah mulai kita berdosa. Sebab kadang-kadang, maaf, mata ini al-ainani yazniyani wazinahuma an-nazru, kata Nabi. Mata ini bisa berzina. Al-ainani yazniyani, kata Nabi, mata ini bisa berzina. Wazinahuma an-nazru, zinanya mata adalah melihat. Ya mudah-mudahan Allah berikan kita penjagaan sehingga mata ini tidak terlalu banyak menghasilkan dosa. Maaf bapak-bapak dan saudara-saudara, di dalam kitab fikih diuraikan, ya, yahrumu 'alal rajul nazru unukil mar'ah wa ra'siha. Ini penegasan ulama. Haram bagi seorang laki-laki untuk melihat leher dan kepala wanita yang terbuka. Ya harum. Ya maaf. Tentu itu kalau pandangan yang disertai dengan syahwat, pandangan yang disertai dengan nafsu. Kita katakan demikian terlihat pada kasus Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib suatu saat pulang memperlihatkan wajah yang susah kayak orang dibebani beban yang berat. "Ya Ali, bagaimana engkau?" kata Rasulullah kepada Ali. "Ya Rasulullah, saya liwat di tempat biasa orang-orang musyrik mandi. Mereka bertelanjang semuanya, dari yang tua sampai remaja telanjang semua, ya Rasulullah. Saya berdosa, ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah? "Lakal ula wa alaika tsaniyah." Untuk pandangan kamu yang pertama tidak apa-apa. Tetapi begitu kamu ulang pandangan itu, kamu berdosa. Artinya pandangan pertama tidak ada nafsu. Tapi begitu mengulangnya itu tentu dasar nafsu. Maka kamu tidak berdosa. Ini penegas. Oleh sebab itu, begitu kita melihat, maka maaf, mudah-mudahan Allah selalu jaga kita. Ya, selalu jaga mata kita, supaya kalau tuh juga melihat, tidak disertai oleh nafsu. Begitu nafsu yang mendorong kita senang melihat, maka sejak nafsu muncul, dosa sudah ada. Disitulah sekali lagi penegasan Rasul, al-ainani yazniyan wazina huma an-nazru. Kedua mata ini bisa berzina, zinanya mata itu adalah dengan melihat. Wal yadani yazniani wazina huma al-batsu. Kedua tangan ini pun berzina. Berzinanya tangan adalah dengan memegang atau dengan menyenggol. Ya maaf, bisa pemampatan tangan dengan pemampatan yang haram. Nah maaf, begitu mata, anggota tubuh kita ternyata tidak bisa tercegah dari perbuatan dosa, maka ini sudah membuat dosanya menumpuk, dosa kita menumpuk. Nah ini bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya muliakan. Nah Nabiullah Musa, ini konteksnya, Nabiullah Musa melihat kok begitu banyak dosanya umat ini, tetapi begitu salat mereka terhapus dosanya. Ya Allah, ij'alhum min ummati, ya Allah, jadikan mereka itu umat saya. Apa kata Allah? Ini yang patut kita syukuri. Apa kata Allah? La ya Muhammad, haula min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kamu tidak bisa berharap untuk itu umatmu, itu umat Muhammad itu. Ini salah satu, saya tambahkan lagi satu tentang ini. Ya Rasul, ya Rab, kata Nabi Musa kepada Allah, saya juga baca ada umat yang begitu berencana saja berbuat baik, dia sudah mendapatkan pahala. Begitu dia kerjakan apa keinginan berbuat baik, dia mendapat pahala yang berlipat ganda. Pada saat umat itu ada rencana berbuat jelek, itu sudah, tetapi tidak jadi dia kerjakan, dapat pahala. Tapi begitu keinginan berbuat jelek dan dia kerjakan, dapat dosa satu. Jadi istimewa sekali umat Nabi Muhammad. Apa kata Musa? Ya Rob, ij'alhum min ummati, jadikanlah mereka itu umat saya, ya Allah. Tapi kembali Allah tegaskanlah, haula min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah umat Nabi Muhammad. Jadi patut kita bersyukur bapak-bapak dan ibu-ibu. Baru kita maaf, berencana saja berbuat baik, pahala sudah Allah berikan. Begitu kita perbuat rencana berbuat baik itu, itu pahala kita berlipat ganda, adhafa mudhafa. Sebaliknya begitu kita berencana berbuat jelek, tidak jadi kita kerjakan, Allah berikan pahala. Tapi begitu jadi kita kerjakan, dosa hanya satu sesuai dengan perbuatan itu. Dan penegasan Nabi, haula min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah umat Nabi Muhammad. Jadi patut kita bersyukur Bapak Ibu sebagai umat Nabi Muhammad yang Allah berikan berbagai macam kelebihan yang tidak diberikan kepada umat yang lain. Ini. Nah, dalam kaitan ayat ini Bapak Ibu, saat itu pun jin bebas pergi ke Lauhil Mahfuz. Bebas mendengar goretan takdir. Tapi begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, itu Allah tutup kemungkinan itu. Sehingga jin-jin setelah itu tidak akan bisa mengemukakan ramalan-ramalan yang tepat. Kalau pada saat itu mereka mendengar, begitu dia balik, mereka bisikkan, maaf, tukang tenung atau dukun yang berprofesi sebagai tukang tenung. Begitu tukang tenung mengembangkan profesi menjadi tukang tenung, menjadi dukun, apa katanya? Ini akan meninggal tanggal sekian, tanggal sekian. Sulit obatnya ini. Kenapa dia berani katakan begitu? Karena dia dengar. Nah tetapi setelah itu ditutup oleh Allah, tidak memungkinkan. Ini dari kaul ulama, pandangan uraian para ulama, itu apa yang diperoleh oleh jin tidak seperti yang diperoleh oleh jin terdahulu, oleh setan terdahulu. Sehingga yang dikembangkan adalah ramalan-ramalan terdahulu yang punya dasar kebenaran, tetapi kemudian saat ini sudah tidak lagi punya dasar kebenaran. Karena apa? Tidak lagi bisa mereka merebut atau mencari tahu tentang berbagai macam ketentuan Allah yang ada di sana. Nah ini bapak-bapak dan saudara-saudara. Nah pikiran sebagai tukang tenung itu sudah merata di kalangan mereka. Begitu sakit mereka ke dukun. Dukun sekaligus berprofesi sebagai tukang tenung. Begitu ada yang sakit bukannya mengobati saja, tapi selalu meramal. Ini kena ini kena ini kena ini. Itu tukang tenung. Sampai kepada ada istilah lebih tinggi lagi, Ar-Rab. Kalau Ar-Rab ini, maaf, meminta atau memberikan ramalan-ramalan tentang nasib. Ya, taruhlah, maaf, sisa-sisanya masih ada kadang-kadang di tengah-tengah kehidupan kita. Ada orang mau kawin, maaf bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda mau kawin, bisa saja datang ke Ar-Rab atau kepada kahin, minta bagaimana nasib kalau saya kawin dengan A. Itu ada pakai hitung-hitungan, dipakai hitungan. Oh, siapa nama kamu? Oh, nama saya Badar umpamanya. Ya, oh dihitung Ba, Dal, A, R, ini nilainya sekian. Terus kamu punya calon siapa, apa namanya, Siti umpamanya. Dihitung, oh kalau dijumlahkan angka ini dan angka ini, oh ini untung-untungan yang luar biasa. Ini untung-untungan yang luar biasa. Ya ini kemudian ditaati itu, maaf, sisa-sisa itu masih ada sampai sekarang. Kita tahu, maaf, dulu beberapa puluh tahun yang lalu ada SDSB. Undian yang dilakukan oleh dinas sosial, ya, dengan apa, nomor, membeli nomor terdahulu. Di situ semakin tukang tenung, tukang ramal, Ar-Rab itu punya pekerjaan yang luar biasa meningkatkan. Karena apa? Setiap orang datang bina nomor. Oh, yang akan keluar nanti nomor sekian, nomor sekian, nomor sekian. Padahal apa yang mereka lakukan itu tidak punya dasar kebenaran sama sekali. Hanya perhitungan-perhitungan. Berbeda, saya ulangi, dengan tukang tenung, tukang ramal dulu sebelum baginda Nabi Isra Mi'raj. Kalau sebelum Isra Mi'raj, mereka bisa mendengar takdir, goresan takdir, sehingga ramalan mereka bisa tepat. Tetapi setelah itu tidak ada lagi. Apa kata Nabi di dalam sebuah riwayat? Nabi ditanya, bapak-bapak dan saudara-saudara, ini saya tentang kahin. Kita tidak sekedar kaji lafaznya, tapi apa pelajaran yang ada di situ. Aisyah meriwayatkan, suatu saat orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang kuhan, tentang tukang tenung ini. Apa pertanyaan mereka, ya Rasulullah? Kata mereka, ya, bahwa innahum yatahaddatsuna ahyanan bisyai'in fayakunu haqqan. Ya Rasulullah, kadang-kadang tukang tenung itu menyatakan ramalan tentang sesuatu itu ternyata benar, ya Rasulullah. Jadi itu disampaikan, ditanyakan. Tidak sedikit tukang tenung yang punya ramalan benar. Nah, apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Rasulullah, ya, tilkal kalimah minal haq. Kalimat itu memang punya sumber terdahulu. Sumber kebenaran. Ya, itu ada. Tetapi ya sampai Nabi katakan yahtabuhal jinnu. Jin bisa mengambil, menyambar di situ goresan takdir. Sehingga apa yang dikatakan oleh jin ke tukang tenung itu adalah ada sumbernya. Tetapi kata baginda Rasul, saat ini sudah tidak lagi ada seperti itu. Saat ini kata baginda Nabi, begitu yakirruha fi uzuni walihi, begitu jin itu membisikkan sesuatu kepada ketelinga para dukun, para tukang tenung, kata Nabi, payakhtalituna ma'aha mi'atu kadzbatin, bercampur dengan ratusan macam kebohongan sehingga tidak lagi punya nilai kebenaran. Nah, lebih-lebih saat ini Bapak Ibu, ya, oleh sebab itu Alhamdulillah kalau saya lihat, maaf ini, sudah tidak banyak. Tukang-tukang tenung sudah tidak banyak. Kalau dulu tukang tenung, maaf, apalagi sepeda motor yang hilang. Dulu sekedar, maaf, sekedar baju hilang, lari ke tukang tenung. Ya, tapi alhamdulillah karena tukang tenung sudah, maaf, banyak yang meninggal. Pewarisnya sudah tidak banyak. Sehingga hampir boleh dikatakan sedikit sekali. Nah, oleh sebab itu, jangan lagi hidup tukang tenung. Ya, sebab tukang tenung itu bermendasarkan ramalannya hanya dengan bisikan setan, bisikan jin yang sudah tidak lagi punya nilai kebenaran. Berbeda dengan jin terdahulu masih ada. Masih ada dia jiplak apa kebenaran yang terdahulu, taruhlah tentang obat umpamanya. Si A sakit, obatnya ini. Itu masih bisa lewat jin yang punya, maaf kalau bahasa kita, dokumen-dokumen pengobatan. Arsip-arsip pengobatan itu bisa dia ambil. Itu bisa ada. Tapi kalau untuk saat ini sudah 100% kebohongan ada. Alhamdulillah ya, dunia semakin maju, pemikiran semakin maju, tukang tenung ini pun sudah hampir boleh dikatakan tidak ada lagi. Hampir. Kalau toh juga ada, kelangsotan. Ya, keterlaluan kalau toh juga ada. Nah, dalam ayat ini, bagi dan Nabi diperintah, bagaimanapun kamu dituduh jadi tukang tenung, kamu dihambat, tetap fadzakir. Kamu tetap sampaikan peringatan. Sampaikan dakwah Islamiah. Jangan sampai surut karena kamu dituduh macam-macam. Fama anta binikmati rabbika bikahin wala majnun. Dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu, hai Muhammad, kamu tidak jadi kahin. Tidak menjadi tukang tenung, tidak menjadi dukun, tidak menjadi, maaf, kalau dukun pengobatan biasa-biasa, pakai doa-doa, maaf, silakan hidup. Tetapi menggunakan doa-doa yang tidak mengandung syirik. Nabi ditanya tentang ini, bagaimana tentang jejampi, ar-ruqyah, maaf, suratul fatihah, suratul ruqyah. Ya, sehingga jejampi silahkan, tetapi jangan ada unsur syirik. Lebih-lebih, maaf, surat Ar-Ruqyah itu nama lain dari surat Al-Fatihah, Bapak Ibu. Sehingga kalau saya ajak Bapak Ibu, ya, kalau ada yang sakit, panas, cobalah pakai air, kemudian bacakan surat Al-Fatihah. Ya, surat Al-Fatihah itu Nabi katakan itu surat Ar-Ruqyah. Surat Ar-Ruqyah itu surat yang bisa dipakai menjadi jejampi. Jejampi untuk pengobatan. Dan ini terbukti, maaf Bapak Ibu, pada saat seorang ketua kaum, kafilah ketua kaum di sebuah wilayah di Arab, itu disengat sama binatang berbisa. Sehingga sakitnya luar biasa, tidak pernah tidur dan bengkak. Akhirnya utusannya menunggu orang yang lewat di jalan. Setiap orang lewat di jalan dimintai obat. Pada saat yang sama, kafilah Islam datang, umat sahabat, kafilah para sahabat. Kemudian si utusan apa ketua kaum ini katakan, siapa di antara saudara-saudara yang bisa mengobati ketua kaum saya yang sakit karena disengat oleh binatang berbisa, ambil kambing. Sebagai, maaf, kalau bahasa kita sebagai andang-andang, sebagai, ya, sebagai hadiah, ambil, pilih kambing. Akhirnya maju. Tahu-tahu yang maju ini tidak pernah dikenal sebagai dukun. Apa yang dia lakukan? Dia tiup dengan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Tahu-tahu beberapa kali bacaan surat Al-Fatihah kempes dan mengurangi sakitnya. Dalam waktu yang singkat, di doa dengan surat Al-Fatihah sembuh total. Sehingga apa kata mereka, silakan pilih kambing itu. Langsung dipilih yang paling besar, ya, yang kemudian, maaf, disembelih di tengah perjalanan waktu pulang ke Madinah. Maaf, ini meluas sedikit. Begitu mereka bakar kambing, muncul ikhtilaf antar para sahabat. Apabila sahabat yang memanfaatkan orang tidak pernah makan kambing sekian hari dalam perjalanan. Yang kali kalau bahasa kita, ya makan kambing di tengah perjalanan pulang. Tapi sebagian sahabat tidak, saya tidak mau. Apa kata dia? Yastaruna bi ayatillah tsamanan qalila. Untuk apa saya makan kambing ini menjual ayat tadi? Dia ayat dijual, bacaan Al-Fatihah sembuh, itu diongkos dengan kambing ini. Akhirnya terjadi perdebatan, perbedaan pandangan. Nah, begitu sampai ke Madinah, kata putus ada pada Rasulullah. Apa kata Rasulullah pada saat ini begini, begini, begini. Ditanya, siapa mana yang mengobati? Saya ya Rasulullah. Apa yang kamu pakai? Suratul Fatihah. Suratul Fatihah dipakai new. Apa kata Nabi? Suratul Fatihah, suratul ruqyah. Itu memberikan satu bahasa kita, legitimasi, pembenaran terhadap penggunaan surat Al-Fatihah sebagai ruqyah, sebagai jejampi yang Allah turunkan kesembuhan kepada yang bersangkutan. Nah, ini juga menjadi legitimasi pembenaran terhadap, maaf kalau bahasa kita, sasak, dukun, apa andang-andang. Ya, orang sudah mengobati, maaf kalau saya di kampung, di desa-desa sering saya katakan, justru terlalu rendah ongkos dukun-dukun nganak di kita. Pekerjaannya sama dengan perawat di rumah sakit, dukun-dukun nganak di kita. Tahu-tahu apa yang terjadi? Hanya diberikan beras 2-3 kobo. Itu maaf ibu-ibu, terlalu rendah. Ya, jadi harus ditingkatkan penghasilan para, maaf, dukun-dukun yang sudah terlatih untuk membantu orang melahirkan itu. Nah, jadi boleh kita pakai ayat Al-Quran, bahkan surat Al-Fatihah, maaf, mari kita amalkan. Ya, jadi tiup air atau tiup tempat sakitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma ada ungkapan dari kalangan orang-orang saleh. Disambung, diwasal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Sambil dipegang, sambil ditiup tempat sakit. Cuma apa, bapak-bapak, ibu-ibu. Nabi pun ngajarkan doa-doa tentang itu. Nah, jadi ini. Nah, kahin dulu sebagai tukang ramal. Nah, Quran ini karena banyak bicara tentang masa depan, bicara tentang akhirat. Wah, ini kahin ini. Muhammad ini adalah kahin. Nah, Nabi jangan berkecil hati dengan tuduhan itu. Allah katakan kepada beliau, "Fadzakir fama anta bi ni'mati rabbika bi kahin wala majnun." Hai Muhammad, terus saja kamu berdakwah. Kamu sampaikan peringatan. Bagaimanapun kamu itu bukan kahin seperti tuduhan mereka. Juga mereka itu bukan, Nabi Muhammad itu bukan orang gila. Ini penegasan dari Allah. Nah, saya lanjutkan sedikit. Am yakuluna syairun. Atau mereka berkata Muhammad itu penyair. Karena memang Quran itu gaya bahasanya, maaf Bapak Ibu, itu sangat mendalam dari sisi ilmu bahasa Arab. Ya, dulu orang-orang Arab itu mereka memiliki penyair-penyair yang luar biasa bakat dalam bersair. Nah, karena Quran itu, maaf, itu ayat-ayatnya dalam tinjuan mereka itu adalah susunannya adalah susunan syair, asy'ar. Sehingga Muhammad dikatakan syair. Syair itu penyair. Nah, ini yang dibantah. Hai Muhammad, am yakuluna syair. Mereka pun akan berkata kamu itu sebagai penyair. Tapi katakan, ya, natarabbasu bihi rabbal manun. Mereka sampai katakan, kita tunggu kapan Muhammad ini mendapatkan hal yang bersifat musibah. Kita tunggu Muhammad akan mati, kita tunggu Muhammad celaka. Dia itu seorang penyair yang mampu dengan Quran, dengan bersair, mampu menarik hati orang. Mati, maaf, di satu sisi kita pahami ayat-ayat Al-Quran. Begitu kita pahami semakin mendalam, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudaraku, semakin mantap di dalam hati. Sehingga wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Ini karena apa? Semakin susunan Quran melebihi susunan syair di zaman itu, tetapi kemudian pengaruhnya ke dalam hati itu luar biasa. Nah itu karena banyak di antara kita tidak paham. Akhirnya ketinggian susunan bahasa daripada Quran tidak punya pengaruh pada sebagian besar umat karena ketidakmengertian. Nah disinilah kita minimal pernah dengar terjemahan Al-Quran, pernah dengar bahasan Al-Quran kayak kajian-kajian kita ini. Di sini Bapak Ibu, jangan tidak pernah sama sekali. Ya seperti ini. Ya, kita akhirnya mendengar apa tuduhan mereka. Kenapa Quran dikatakan sebagai sebuah syair? Ya, Muhammad Rasulullah sebagai dikatakan syair, penyair. Sampai mereka katakan ini kita tunggu Muhammad ini mati. Sempengaruh Quran itu luar biasa. Maaf, di antara mereka Umar Ibn Al-Khattab, Bapak Ibu, Umar Ibn Al-Khattab awalnya mau membunuh baginda Nabi, mau membunuh itu beliau cari Nabi Muhammad, ketemu adiknya, adiknya yang sudah masuk Islam, ketemu adiknya, ternyata adiknya sedang membaca surat Al-Nasalah Toha, ma anzalnal Quran litasko illa tadzkiratan liman yakhsha. Itu sedang dibaca oleh adiknya. Maaf, Umar bin Khattab sudah bawa kelewang, pedang untuk membunuh Nabi Muhammad. Akhirnya dia cari adiknya yang sudah masuk Islam, tanya, di mana Muhammad? Pas begitu masuk ruangan adiknya, adiknya sedang baca Al-Quran. Yang dia baca surat Toha, beliau sadar, Toha. Ma anzalnal Quran litasko illa tazkiratan liman yakhsha. Kami tidak turunkan Quran untuk kamu celaka, tetapi justru Quran itu tazkirah, peringatan untuk orang yang bertakwa. Nah ini Bapak Ibu, yang Umar begitu dengar itu, maaf, itu lemah. Adiknya sembunyikan Quran itu. Engkau najis, engkau tidak berhak untuk pegang Quran ini. Ini suci, kata adiknya. Tidak, aku ingin baca apa yang kamu lihat, kamu baca tadi. Akhirnya Umar begitu membaca meneteskan air mata. Padahal tadinya membunuh, sekarang Muhammad di mana? Ya dikasih tahu ada di rumahnya. Beliau dalam keadaan pedang yang belum disarung, terhunus. Itu mau masuk ke tempat Nabi, para sahabat semua mencegah. Apa kata Nabi? Biarkan. Biarkan Umar masuk. Dia akan dapat petunjuk dari Allah. Akhirnya Umar masuk, pedang itu langsung dipatahkan di depan Nabi. Ini pengaruh Quran kepada Umar Ibn Al-Khattab. Jadi bagi orang yang paham isi Quran, masya Allah, bapak-bapak dan saudara-saudara, ya disitulah maka Allah katakan, idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Sehingga minimal Bapak Ibu, kita bukan orang Arab, bahkan orang Arab saja kalau tidak berpendidikan tidak paham isi Quran, ya yang berpendidikan itu yang paham. Ya, kita pun kalau tidak mau mendengar sama sekali, tidak mau ngajar sama sekali, tidak tahu kita isi Quran. Nah disinilah program kajian Quran di masjid kita ini, Hubul Wathon, luar biasa, merupakan langkah yang sangat tepat. Nah ini bapak-bapak dan saudara-saudara, apa perintah Allah kepada baginda Nabi? Kul tarabbasu, ini ma'akum minal mutarabbisin. Ya sudah, kamu tunggu, kamu silakan tunggu akan kecelakaan, akan apa yang bakal terjadi bagi Muhammad. Kami pun tunggu apa yang bakal kamu hadapi. Jadi maaf kalau bahasa kita, mereka menantang Nabi, diperintah ku terima tantanganmu. Seperti itu bapak-bapak dan saudara-saudara. Jadi patarabbasu, ini ma'akum minal mutarabbisin. Tunggu, mereka katakan kita tunggu apa yang bakal membuat Muhammad menderita, Muhammad mati, kita tunggu. Tapi Nabi Muhammad diperintah, kul Muhammad tarabbasu, tunggu, ini ma'akum mutarabbisin, kami pun menunggu apa yang bakal menimpa kalian. Nah ini bapak-bapak dan saudara-saudara, Nah, kemudian am ta'muruhum ahlamuhum bihadza am hum qaumun tagun, atau kamu sekalian itu dipengaruhi oleh pikiran-pikiran. Maaf, ini tidak semata-mata mereka. Kalau pikiran-pikiran mereka, maaf, sangat sederhana. Pikiran-pikiran mereka dalam menentang Quran yang berdasarkan akal pikiran sederhana. Nah, saat ini, ya, saat ini, maaf bapak-bapak dan saudara-saudara, kalau dulu pikiran mereka sederhana, tapi diucapkan juga oleh Allah dalam am ta'muruhum ahlamuhum, adakah yang menyuruh mereka kufur seperti itu pikiran mereka? Amhum qaumun tagun, atau mereka kaum yang memang, maaf, saat ini tidak sedikit berapa video yang mempertontonkan kepada kita orang yang secara rasional menentang Quran. Maaf, kalau mereka dari kalangan non-muslim wajar. Tapi ada muslim yang mencoba-coba mendominankan akal saat ini. Mencoba-coba mengkritisi isi Al-Quran. Dulu bukan mengkritisi, tetapi memanfaatkan kemampuan rasional untuk menterjemah Al-Quran dan mengambil intisari yang ada. Muncul beberapa tafsir yang disebut oleh para ulama tafsir birra'yi. Ada namanya tafsir Al-Kashaf Zamasari. Itu banyak menggunakan kaedah-kaedah bahasa, kaedah-kaedah rasional. Tetapi itu bukan untuk mengkritisi Quran, untuk mempertegas, memperjelas keindahan isi Quran. Kalau sekarang enggak, tidak sedikit. Maaf, pernah, malah masih hidup orangnya, pernah kita singgung terdahulu. Ada yang katakan, enggak ada perintah bagaimana kaifiyatus shalah di dalam Al-Quran, sehingga dia tidak mau sholat. Padahal kalau tidak mau sholat, ya apa maknanya sebagai seorang muslim? Alasan mereka adalah tidak ada dalam Al-Quran. Ya, makanya maaf Bapak Ibu, saya pernah ikuti videonya Ustaz Hidayat. Ya, Ustaz Adi Hidayat. Itu dialog orang yang sangat rasional. Tapi beliau pun dengan rasional menjawab. Itu bagus sekali Bapak-bapak dan saudara-saudara. Saya kalau yang begitu-begitu tertarik. Itulah video itu kita manfaatkan. Jangan ini video dimanfaatkan hanya yang mempertontonkan paha. Ya maaf bapak-bapak, ibu-ibu. Coba lagi, bila perlu dicari. Itu bagus sekali. Ada yang pertanyakan, saya belum pernah jumpai ayat Quran di mana ada ayat Quran yang begini-begini. Ustaz Adi Hidayat uraikan dengan nomor ayatnya. Di situ kelebihan beliau. Ya maaf, saya akui betul bagaimana keahlian Adi Hidayat itu. Ya, saya ikuti. Dan beliau tepat sekali berbicara tentang waktu salat, ini ayatnya. Berbicara tentang, lengkap sekali. Jadi orang kalau ingin mencari kebenaran, fas'alu ahlazikri, tanya orang yang ahli. Ini dia olah sendiri padahal tidak punya keahlian sama sekali. Bahasa Arab saja tidak bisa sama sekali, Al-Fatihah saja mungkin tidak bisa baca dengan benar. Itu yang mau mencoba-coba mengkritisi Islam, dia malah bisa benar. Ya, yeah? Dan tidak akan ada kebenaran untuk mengkritisi Quran itu. Oleh sebab itu kalau saya anjurkan, seperti seorang remaja kalau tidak salah mahasiswi, itu banyak keraguan, tanya kepada yang ahli. Dia ketemu Ustaz Hidayat, Adi Hidayat, tanya, Adi Hidayat uraikan itu, Masya Allah. Saya lihat itu, maaf, bisa dicari videonya itu. Ya, bagaimana dialog beliau. Nah, jadi di situ, maaf, begitu orang tidak bertanya kepada ahlinya, dia ikuti maunya sendiri, dia sesat. Sampai dia katakan, saya tidak mau salat karena Quran tidak bicara tentang salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Nah ini, jadi oleh sebab itu, fas'alu ahlazikri. Kalau di Jakarta, kalau yang tuntas, tanya Adi Hidayat, tanya Abdul Samad. Itu orang-orang penceramah yang alim, yang faqih. Ya maaf, gembira kita lihat apa yang dikatakan oleh Al-Ghazali, dikhawatirkan oleh Al-Ghazali, sekalipun tidak dalam protes persentase besar, tapi ada dan di, maaf, di kita luar biasa para tuan guru kita yang sudah doktor, yang sudah profesor memberikan kajian. Ya maaf, kalau kita apa yang dikhawatirkan oleh Imam Ghazali sudah bisa terantisipasi. Apa yang dikatakan oleh Ghazali, nanti akan datang satu zaman di mana akan banyak khutabah penceramah kalilun fuqaha, sedikit faqih, yang ahli fikih sedikit, yang penceramah yang banyak. Ya maaf, pernah terjadi penceramah yang menerjemah Al-Qari'ah menjadi Al-Qari'ah, antara Ain dan Hamzah tidak bisa dibedakan. Diterjemah Al-Qari'ah menjadi perempuan yang membaca, itu karena ketidaktahuan. Nah ini bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya muliakan, sehingga ayat ini memberikan desakan, jangan hanya ikuti pikiran saat ini, tanya kepada orang ahli. Kita di sini banyak pada tuan guru kita, sehingga maaf kalau di Lombok, jangan ada lahir orang yang sangat rasional mengabaikan Al-Quran. Karena apa? Tuan guru sekian banyak tempat bertanya, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Ini, nah terakhir bapak-bapak dan saudara-saudara, fal ya'tu bi haditsin mitslih in kanu shodiqin. Maka fal ya'tu, cobalah desak. Kalau mereka ragu kepada Quran, coba datangkan yang seumpama dengan Quran. Tidak mungkin mereka bisa lakukan itu. Nah inilah bapak-bapak dan saudara-saudara kajian kita. Semoga kahin Ar-Rab tidak berkembang di kita. Menutup kajian ini, saya sampaikan satu hadis tentang kahin, tentang tukar ramal. Sebagai penutup hadis ini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, ya, ini diriwayatkan oleh sebagian istri Nabi. Apa kata beliau? Man ata kahinan, ya, barang siapa yang datang kepada tukang tenung, ya, man ata kahinan, atau di dalam hadis yang lain, man ata arropan, barang siapa yang datang kepada tukang ramal, fasa'alahu, kemudian dia bertanya, fasaddaqahu bima yaqul, kemudian dia benarkan apa yang dia katakan. Apa kata baginda Nabi? Lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman, tidak akan diterima salatnya 40 hari. Jadi sudah, jangan ada yang datang-datang ke tukang ramal, ke tukang tenung, sebab satu pertanyaan dan dibenarkan. Lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman, tidak diterima salat kita 40 hari. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mohon maaf kalau ada yang kurang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, 'allimna ma la na'lam, 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa mitna bi mautil ulama wa syuhada. اللهم انصرنا يوم القيامة في زمرة المجاهدين والأولياء والعلماء والمرسلين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا موفقا معصوما. واغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وجميع أقربائنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Sebelum kita tutup, jemaah kami sampaikan undangan dari panitia Safari Solawat Pulau Lombok, Majelis Ar-Rahimin, bahwa insyaallah dilaksanakan selawat bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segab, Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Jindan, Dr. Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi MA, Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habshi Kuitang. InsyaAllah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2026 pada pukul 19.30 atau ba'da salat Isya, bertempat di lapangan balik kita atau kawasan Barat Islam Center Nusa Tenggara Barat, di lapangan sebelah barat nih, geng. Insyaallah jamaah dan seluruh pendengar bisa menghadiri safari salawat 10 Lombok bersama Majelis Ar-Rahimin. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian yang kedua, undangan haul Pondok Pesantren Darul Habibi di Praya Lombok Tengah, insyaallah yang mestinya pada hari Ahad tanggal 18 menjadi hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2026. Insyaallah jamaah bisa berkumpul dan berangkat bersama di Masjid Raya Hubbul Wathon Islam Center Nusa Tenggara Barat. Demikian jemaah, mari kita tutup kajian kita dengan bersama melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio Rusatu RI.

Baik, mendengar pelesat Terari Mataram. Demikian sudah kita ikuti rangkaian siaran subuh untuk pagi hari ini langsung dari Masjid Hubbul Watan Islamic Center. Dan kita lanjutkan kembali program siaran Pro 1 di NTB.

dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Terutama untuk kalian yang baru saja mendengarkan siaran dari Perusahaan Terari Mataram pagi hari ini. Selamat hari Minggu. Salam hangat untuk Anda warga Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok, Sumbawa, Bima, Dompu, dan semuanya yang saat ini sedang menikmati segarnya udara pagi. Senang sekali mendengar, saya Sari Widawati masih menemani ruang dengar Anda pagi ini di Perusahaan RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi bersama dengan rekan saya Amel. Apa kabarnya pagi ini pendengar? Ya, semoga semua dalam keadaan sehat, pendengar bahagia, dan tentu saja siap juga menikmati libur akhir pekan hari ini bersama dengan keluarga atau bahkan kerabat tercinta, atau bahkan yang mau nonton MotoGP udah siap-siap. Oke, buat Anda yang pagi ini sudah siap-siap mau Car Free Day di Udayana ya, atau mungkin jalan-jalan ke Pantai Ampenan atau naik ke Sembalun, ini pas banget ya, karena pagi ini mendengar saya menemani Anda sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah, tentu saja dengan lagu-lagu pilihan dan informasi menarik seputar NTB pagi ini. Dan nanti di jam 7 pagi seperti biasa akan ada dinamika olahraga.

MotoGP Mandalika hari ini hari terakhir ya. Ya Allah, nanti bakalan ada Agnes Mo pengen nonton. Tapi ya, MotoGP Mandalika tahun ini memang dia menjadi MotoGP yang target penontonnya itu paling tinggi di antara yang tahun-tahun sebelumnya ya. Cuma memang kalau lihat trennya, pendengar, trennya itu selalu naik ya. Dari 100 ribuan menjadi 120. Udah gitu bahkan tahun lalu itu sekitar 140 ribu penonton lebih. Dan tahun ini ditargetkan menjadi 145 ribu penonton lebih. Kita lihat nanti ya rekapan jumlah penonton totalnya itu berapa orang. Tapi yang pasti pendengar, kehadiran atau pelaksanaan event MotoGP Mandalika ini bisa dia menjadi panggung sekitar 130-an UMKM NTB yang go internasional. Kita anggap aja seperti itu ya, karena memang event Mandalika ini sendiri atau event MotoGP Mandalika sendiri, pendengar, ini adalah event internasional yang dilaksanakan di Nusa Tenggara Barat, tepatnya di sirkuit Mandalika setiap tahun. Jadi ada lebih dari 100 UMKM yang ikutan akhirnya bisa mempromosikan produknya sekaligus juga menjaring pembeli mancanegara di tengah gelaran MotoGP Mandalika ini sendiri. Dan tentu saja festival yang digelar di belakang Grandstand B Sirkuit Mandalika ini juga menghadirkan produk lokal, mulai dari pertunjukan seni tradisional Ciloka ya, ada tarian khas Sumbawa juga. Dan produk-produknya ini juga, pendengar, yang dihadirkan tuh gak cuma kuliner ya. Tapi yang jelas kalau kuliner ini sudah pasti mendominasi, karena orang tuh pasti akan penasaran sama kulinernya tuh seperti apa gitu ya. Dan juga ada produk-produk kriya yang juga Anda bisa sasar langsung di situ ya. Kalau misalnya pengen lihat sebanyak dan sehebat apa UMKM NTB, pendengar, saya pikir ini waktu yang tepat ya. Langsung aja datang ke MotoGP Mandalika.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.

Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, mendengar Prosa Tera di Mataram, Januari di Kota Dili. Ini salah satu lagu yang nostalgic banget untuk saya. Kenapa dia nostalgic? Karena lagu ini sih zaman-zaman saya masih SD atau SMP kelas 1 deh kayaknya ya. Dan saat itu Indonesia masih bersatu dengan Dili sebagai ibu kota timur-timur waktu itu ya. Ya, oke lah pendengar, kita beralih dulu ya. Kalau kita mau bernostalgia emang nanti gak kelar-kelar ya. Karena nostalgia itu memang satu hal yang menyenangkan. Apalagi kalau misalnya memorinya itu adalah memori yang baik. Dan pendengar Pro 1 RRI Mataram, pagi ini saatnya kami menghadirkan informasi prediksi cuaca untuk Anda.
1: Info cuaca hari ini
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pendengar Pro 1 RRI Mataram, saatnya kita simak informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Barat hari ini di Minggu 11 Oktober 2026. Ini berdasarkan dengan rilis resmi dari BMKG untuk wilayah NTB. Kita langsung aja masuki untuk wilayah Pulau Lombok. Pendengar, secara umum wilayah Pulau Lombok ini di keseluruhannya, di sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Barat NTB, Pulau Lombok hari ini didominasi oleh kondisi cerah berawan hingga berawan. Diawali dari Kota Mataram, pendengar, dan juga Lombok Barat yang pagi hari hingga siang hari ini diperkirakan cerah hingga cerah berawan dengan suhu berkisar antara 23 sampai dengan 33 derajat Celcius. Ini sangat mendukung untuk Anda yang ingin beraktivitas di luar ruangan. Sementara jika kita bergeser ke wilayah Lombok Tengah dan juga Lombok Timur, pendengar, untuk cuacanya sendiri kondisinya cuaca cenderung berawan. Namun khusus untuk kawasan dataran tinggi seperti Sembalun, pendengar, dan sekitarnya, BMKG mengimbau ada potensi hujan ringan yang dapat terjadi pada siang menjelang sore hari.

0: Sementara itu pendengar, untuk cuacanya sendiri ya, suhunya sendiri masih berkisar antara 22 sampai dengan 33 derajat Celcius. Ini untuk wilayah Lombok Tengah dan juga Lombok Timur. Lombok Utara sedikit berbeda pendengar, diperkirakan cerah berawan sepanjang hari dengan suhu relatif sejuk untuk hari ini. Lombok Barat ya, bukan Lombok Barat, Lombok Utara. Suhu berkisar antara 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Oke, kita langsung menuju ke Pulau Sumbawa, pendengar, beralih ke Pulau Sumbawa. Untuk wilayah ini, pendengar, mulai dari Sumbawa Barat, kemudian Kabupaten Sumbawa hingga Dompu dan juga Kabupaten Bima serta Kota Bima, pendengar, hari ini diprediksi didominasi cuaca cerah berawan. Suhu udara maksimal di wilayah Sumbawa atau Pulau Sumbawa ini berkisar antara berada di kisaran 34 derajat Celcius maksimal pada siang hari, dengan kelembaban udara berkisar antara 50 sampai dengan 85%. Cukup panas sih untuk hari ini ya pendengar ya. Jadi sekali lagi untuk Anda yang akan beraktivitas di luar ruangan terutama ya, tetap pastikan Anda menghidrasi tubuh, kulit juga, gunakan sunblock secukupnya. Seharusnya memang seperti itu pendengar ya. Sementara untuk nelayan, penyeberang maupun pelaku wisata bahari, angin hari ini ya, angin permukaan ini bertiup dominan dari arah tenggara menuju timur dengan kecepatan 10 hingga 30 km/jam. BMKG sendiri pendengar memberikan peringatan dini untuk potensi gelombang sedang hingga tinggi di perairan Selat Lombok bagian selatan dan Samudra Hindia Selatan, dengan tinggi gelombang mencapai 1,5 hingga 2,5 meter. Harap tetap waspada untuk beraktivitas pelayaran kecil dan pelahu nelayan. Baik, pendengar, demikian, meskipun di beberapa titik dataran tinggi berpotensi hujan lokal ringan, BMKG menginformasikan, ya, mengkonfirmasi bahwa sebagian besar wilayah NTB saat ini masih berada dalam periode musim kemarau. Tetap jaga kecukupan cairan tubuh Anda saat beraktivitas di siang hari dan hindari terlalu banyak terpapar sinar matahari, terutama di siang hari. Untuk Anda yang hari ini mau nonton MotoGP Mandalika, pastikan Anda terlindungi dengan baik ya, pakai topi, karena nggak boleh bawa payung, jadi pakai topi yang tebel, kacamata hitam, itu perlu sekali, sunblock dan juga air, jangan lupa ya. Air itu penting sekali. Pendengar, demikian informasi prediksi cuaca untuk hari ini.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Oke, pendengar Presa TRRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kita sudah mendekat ke pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah ya. Akan ada informasi berita seputar dunia olahraga di dinamika olahraga yang nanti akan kami hadirkan tepat pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Nanti kita dengarkan ya, apakah akan ada update-update seru dari pagelaran MotoGP Mandalika tahun ini ya. Karena pendengar, kemarin memang ada banyak banget peristiwa begitu ya. Ada Pak Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia yang juga ikutan nonton bersama sang anak Kaisang Pangarep. Dan malamnya dia datang ke acara nikahannya seseorang gitu lah ya. Ada undangan beliau ya, jadi nonton MotoGP langsung kondangan malamnya, seru banget. Udah gitu Marc Marquez pendengar menang sprint race ya. Ada apa lagi ya peristiwa kemarin? Oh, Topak crash pendengar di FP2 MotoGP Mandalika ya. Apalagi ada banyak banget informasi-informasi seputar Mandalika dan juga pagelaran MotoGP Mandalika yang bisa Anda akses di rri.co.id. Dan kita akan segera ikuti pendengar dinamika olahraga pagi hari ini sesaat lagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, ragam berita olahraga akan kami hadirkan untuk Anda, di antaranya Marc Marquez berhasil menjadi yang tercepat pada sprint race Sabtu kemarin. Siap benahi pembinaan atlet, Mohan bakal maju jadi balon ketua KONI NTB. Bersama saya Reza Kurnia, inilah dinamika olahraga selengkap.

sengit-sengit mewarnai sprint race MotoGP seri ke-17 di sirkuit Mandalika, Indonesia, Sabtu 10 Oktober 2026. Marc Marquez sukses keluar sebagai pemenang setelah memanfaatkan peluang di tengah insiden yang melibatkan dua pebalap terdepan. Sementara Jorge Martin, yang sempat tampil konsisten, harus puas mengakhiri balapan di posisi keempat. Balapan yang berlangsung selama 13 lap tersebut menyajikan drama sejak awal. Insiden kecelakaan yang melibatkan Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi yang menepati posisi terdepan mengubah peta persaingan dan membuka peluang bagi pembalap lain untuk merebut posisi teratas. Marc Marquez yang memulai balapan dari posisi keempat setelah menjalani sesi kualifikasi kedua mampu memanfaatkan situasi tersebut dengan baik. Meski tidak langsung memimpin sejak start, pembalap asal Spanyol itu perlahan menunjukkan kecepatannya dan terus menekan para pesaingnya. Di sisi lain, Jorge Martin sempat tampil impresif dengan mempertahankan posisi terdepan pada lap-lap awal. Konsistensinya membuat Martin terlihat berpeluang mengamankan hasil maksimal dalam balapan sprint kali ini. Namun, jalannya balapan mulai berubah ketika Marquez berhasil menyalip Martin di tikungan pada lap ke-8. Sejak saat itu, keduanya terlibat persaingan ketat untuk memperebutkan posisi teratas. Aksi saling kejar membuat persaingan semakin menarik hingga memasuki lap-lap akhir, memasuki fase penentuan. Tekanan persaingan membuat posisi Martin semakin sulit dipertahankan. Ia akhirnya kehilangan posisi kedua yang kemudian direbut oleh Ogura, sementara Martin harus turun ke urutan keempat hingga garis finish. Sebaliknya, Marc Marquez mampu menjaga keunggulannya hingga akhir balapan dan memastikan kemenangan sprint race MotoGP Mandalika. Hasil tersebut sekaligus menambah perolehan poinnya dalam persaingan kejuaraan dunia musim ini.

0: Kejutan besar terjadi di sesi kualifikasi kedua MotoGP Mandalika Sabtu siang kemarin. Pembalap Super Pile Track Host MotoGP Team, Raul Fernandez, tampil luar biasa dan berhasil merebut pole position usai mencatatkan waktu tercepat 1 menit 28,852 detik. Fernandez unggul tipis 0,109 detik dari pembalap Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, yang harus puas mengamankan posisi start kedua. Sementara itu, urutan ketiga diisi oleh pembalap Pertamina Enduro PR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio. Persaingan sengit juga mewarnai barisan depan. Juara bertahan Marc Marquez bakal mengawali balapan dari posisi keempat setelah mencatatkan waktu 1 menit 29,118 detik. Di belakangnya, menguntit Jorge Martin di posisi kelima. Sebaliknya, nasib apes dialami sang juara bertahan Francesco Bagnaia. Pembalap Ducati Lenovo Team tersebut kedapatan kelimpungan dan tertahan di posisi ke-10 dengan jarak selisih waktu 0,934 detik dari sang pemuncak. Pembalap Ducati Lenovo Team Francesco Pecco Bagnaia memprediksi balapan MotoGP Mandalika 2026 tidak akan mudah. Keterbatasan waktu untuk bekerja dan melakukan persiapan di trek menjadi salah satu tantangan bagi pembalap dan tim. Pecco mengatakan, tim harus bekerja lebih efektif karena waktu di lintasan untuk melakukan persiapan cukup terbatas.
1: No, it will be the same because the amount of time on track will be the same. The thing is, for us it's more difficult when we need to focus on working on race. So, and the time on that will be less. So for me, it will be the same. I think we cannot do a race without doing some laps before. Also, in case you crash in the sprint race, we need to be sure, we need to be ready.
0: Menurut Pecco, latihan tetap penting untuk memastikan pembalap dan tim siap menghadapi berbagai situasi, termasuk jika terjadi crash. Ia juga menilai format baru MotoGP yang mulai diterapkan 2027 menuntut pembalap lebih cepat beradaptasi dengan motor dan ban baru. Meski demikian, Pecco menyambut baik perubahan format tersebut, termasuk rencana penggunaan 2 sesi kualifikasi. Ia menilai perubahan itu menjadi peningkatan yang baik bagi MotoGP.

0: Dua lokal hero Indonesia, Mario Aji dan Peda Ega Pratama siap memberikan penampilan terbaik di MotoGP Mandalika 2026. Tampil di hadapan publik sendiri, keduanya membawa target berbeda. Mario membidik podium, sementara Peda mengincar finish di zona poin. Muhammad Halwi menurunkan laporannya.
1: Kita doakan Mario Peda bisa naik podium di ajang GP di Mandalika.
2: Dua pembalap muda Indonesia, Mario Aji dan Peda Ega Pratama, siap memberikan penampilan terbaiknya di MotoGP Mandalika 2026. Mario Aji yang turun di kelas Moto2 mengaku bangga bisa tampil di hadapan masyarakat Indonesia bersama Peda. Ia menilai antusiasme penonton tahun ini jauh lebih besar dibandingkan musim sebelumnya.
3: Luar biasa. Mungkin crowd-nya lebih ramai dua kali lipat dari tahun kemarin, dan sekarang ada dua wakil Indonesia. Jadi ya, kami punya perasaan terbangga sendiri dan ingin memberikan yang terbaik tentunya di sepanjang akhir pekan. Kami doakan yang terbaik, apapun hasilnya nanti tetap dukung kami.
2: Sementara itu, Peda Ega Pratama memilih target lebih realistis. Pembalap muda Indonesia itu membidik finish zona poin dan berharap mampu meraih hasil terbaik. Peda menyebut karakter sirkuit Mandalika yang cepat dan memiliki trek lurus panjang cukup sesuai dengan gaya balapannya.
4: Ya, targetnya finish di zona poin dan ya kalau bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Sirkuitnya ya, sirkuitnya kencang ya, trek lurusnya panjang dan ya saya senang. Ya pasti setiap sirkuitnya ada tantangannya.
2: Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka mengajak masyarakat memberikan dukungan penuh kepada Mario dan Peda. Troy berharap dua lokal hero Indonesia tersebut mampu mencetak sejarah dengan naik podium di Mandalika.
5: Ada pembalap kita, ada Peda dan Mario, dan thanks to Pertamina. Intinya kita minta doa dari seluruh masyarakat Indonesia untuk mensukseskan sama-sama Pertamina GP of Indonesia 2026. Dan yang paling penting kita doakan Mario Peda bisa naik podium di ajang GP di Mandalika.
2: Dukungan masyarakat Indonesia kini menjadi energi bagi Mario Aji dan Peda Ega Pratama untuk tampil maksimal dan mengukir prestasi di sirkuit Mandalika.

0: Dorna berkomitmen penyelenggaraan balap motor paling bergengsi MotoGP di Indonesia akan berlanjut hingga 2031. Fatmawati menurunkan laporannya.
1: Dorna Sport menegaskan komitmen jangka panjangnya untuk terus menggelar ajang balap motor paling bergengsi MotoGP di Indonesia. Chief Commercial Officer CCO Dorna Sport Carlos Espelete memastikan bahwa kontrak kerjasama dengan pemerintah Indonesia akan berlangsung setidaknya hingga musim 2031. 5+5 year agreement with the government of Indonesia. We're planning to be here for 2021. Selain membahas komitmen di Indonesia, Espelete juga merespon kekhawatiran terkait fleksibilitas jadwal kalender MotoGP di kawasan Timur Tengah, khususnya seri Qatar. Ia menegaskan bahwa pihak penyelenggara terus memantau dinamika situasi di kawasan tersebut secara intensif demi memastikan keselamatan seluruh pihak. Menurutnya, keselamatan personel, tim staff dan juga para penggemar merupakan prioritas tertinggi yang tidak dapat ditawar. Meski saat ini persiapan seri Qatar masih berjalan sesuai rencana, Dorna Sport telah menyiapkan berbagai skenario antisipasi jika terjadi dinamika yang tidak terduga. Espelete mencontohkan respon cepat Dorna saat menghadapi kendala mendadak pada pembatalan seri Valencia di musim 2024 lalu. Kala itu pihaknya mampu mengalihkan dan mengorganisasi lokasi balap alternatif hanya dalam kurun waktu 10 hari. Ia mengatakan keadaan yang tidak terduga selalu bisa muncul, namun ia terus bekerja sama dengan tim dan juga promotor lokal untuk memastikan seluruh aspek keamanan terpenuhi, sekaligus menyiapkan rencana darurat atau contingency plan jika sewaktu-waktu dibutuhkan.
0: Sementara itu di luar balapan, berfoto dan berburu tanda tangan pembalap MotoGP Mandalika 2026 menjadi salah satu aktivitas yang tidak disia-siakan para penonton. Mereka rela menunggu dan berdesakan agar momentum tersebut bisa direalisasikan. Reporter Hayatun Sopian menurunkan laporannya.
2: Aksi menarik di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tidak hanya terjadi di Denpasar Alat. Para penonton juga antusias berburu tanda tangan dan foto bersama para pembalap MotoGP Jumat 9 Oktober 2026. Penonton dari berbagai daerah rela menunggu bahkan berlarian untuk bisa bertemu langsung dengan pembalap idola mereka. Salah satunya James Daniel remaja asal Bogor, Jawa Barat. Ia mengaku telah berada di Lombok sejak Kamis dan menempatkan kesempatan tersebut untuk menonton balapan sekaligus berburu tanda tangan pembalap. James berharap pembalap andalannya Jorge Martin mampu meraih kemenangan dan naik podium di MotoGP Mandalika tahun ini.
3: Ya banyak, ya. Martin. Apa harapannya untuk Martin?
4: Ya, juara. Tadi berburu tanda tangan.
3: Ya, ya. Di selfie sama siapa aja?
4: Banyak,
3: siapa-siapa aja.
2: Sementara itu, para penonton asal Surabaya Jawa Timur mengaku senang bisa bertemu langsung dengan pembalap. Ia bahkan berkesempatan bertemu dengan Mark Marquez. Menurutnya, bertemu langsung dengan pembalap MotoGP menjadi pengalaman istimewa yang tidak bisa didapatkan semua orang.
4: Senang aja ketemu sama pembalap-pembalap, dapat kesempatan di sini. Tadi baru ketemu Marquez aja sih.
2: MotoGP Mandalika 2026 berlangsung selama 3 hari, mulai 9 hingga 11 Oktober 2026. Selain menyaksikan aksi pemanasan, kesempatan bertemu langsung dengan para pembalap menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton. Dari sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Hayatun Sopian, Pro 3 Kus Mudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke berita lainnya. Haji Mohan Rolis Kana resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon Ketua KONI Nusa Tenggara Barat periode 2026-2030 pada Kamis 8 Oktober 2026 sore kemarin. Mohan menyerahkan berkas pencalonan ke Sekretariat Tim Penyaringan dan Penjaringan, TPP, dengan membawa dukungan dari 6 KONI Kabupaten Kota dan 33 pengurus cabang olahraga cabor di NTB. Mohan menyebut, pencalonannya bertujuan membenahi tata kelola pembinaan atlet dan meningkatkan prestasi olahraga NTB, terutama dalam menghadapi Pekan Olahraga Nasional, PON 2028.
1: Ya, semangat kita sama lah ya semua. Saya kira kita ini insan olahraga dan selama ini kita juga mencermati perkembangan dinamika olahraga di Provinsi Tenggara Barat. Ya, tentu bagi saya, ide besarnya pemikiran saya adalah ya tentu kita akan melakukan penataan pengelolaan dengan baik dan sehingga prestasi olahraga itu bisa berjalan lebih optimal lah. Dan ini tentu akan memberikan dampak terhadap marwah daerah Tenggara Barat. Ya itu yang tentu target utamanya besok untuk persiapan KONI.
0: Menatap tahapan pemilihan Ketua KONI NTB, Mohan memastikan kesiapan lahir batin. Ia berkomitmen mengawal seluruh serangkaian pendaftaran KONI NTB hingga tuntas demi masa depan dunia olahraga daerah. Pendengar, demikian dinamika olahraga minggu ini. Saya Reza Kurnia, bersama seluruh tim kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Kita jumpa lagi dalam dinamika olahraga pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya, ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa. Dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita, ya. Ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: I'm feeling.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

Baik, mendengar berasa terhati mataram kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi ya kita ya, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan dinamika olahraga. Tadi ada banyak informasi-informasi seputar ini ya, MotoGP Mandalika yang digelar, yang disampaikan di dinamika olahraga. Jadi untuk Anda juga sekali lagi pendengar yang pengen banget tahu update-update-nya, boleh bisa langsung update di rri.co.id. Pendengar berasa terhati mataram, di situ informasinya lengkap sekali karena rekan-rekan kami yang bertugas di sana itu update hampir setiap hari, bukan hampir ya, hampir setiap saat begitu pendengar, karena di sana juga teman-teman konten juga bikin konten juga nih untuk Anda semuanya. Bisa juga nonton update-nya melalui konten-kontennya RRI Mataram, entah itu di Instagram, di TikTok maupun di Facebook. Tentu saja ini mudah-mudahan bisa menjadi sarana Anda untuk tahu update-nya ya, karena belum bisa tuh pergi nonton ke Mandalika.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

pendengar Perusahaan Terari Mataram. Kita beralih dari ramainya, gegap gempitanya informasi seputaran MotoGP ya. Kita beralih dulu nih pendengar. Gubernur Nusa Tenggara Barat lalu Muhammad Iqbal bersilaturahim dengan keluarga besar Nahdlatul Wathon di Pondok Pesantren NW Anjani Lombok Timur pada hari Sabtu kemarin 10 Oktober 2026. Kunjungan ini pendengar dilakukan menjelang puncak Hultah ke-91 Madrasah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah atau NWDI yang digelar pada hari ini. Beliau mengaku sebenarnya ingin menghadiri langsung ya puncaknya bersama dengan Kapolda NTB dan juga jajaran Forkopimda. Namun agenda ini bertepatan juga dengan puncak MotoGP Mandalika 2026. Namun ternyata pendengar meskipun tidak bisa hadir penuh di acara puncak, beliau menegaskan komitmen Pemprov NTB untuk terus bersinergi dengan Nahdlatul Wathon dalam membangun umat dan daerah. Dalam kunjungan ini juga pendengar, beliau juga melepas pawai jalan sehat yang menjadi bagian dari rangkaian Hultah ke-91 Madrasah NWDI, di mana sekitar 3.000 peserta ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Dan tidak hanya melepas, pendengar Iqbal juga memberikan hadiah utama berupa satu paket umroh bagi peserta yang beruntung. Di hadapan ribuan peserta ini pendengar, Iqbal mengajak masyarakat menjaga kebugaran sekaligus juga memperbanyak zikir dan salawat. Kedatangan Iqbal juga turut didampingi Kapolda NTB Irjen Pol Kalingga Rendra Raharja, kemudian Kasrem 162 Wirabakti Kolonel Infanteri Imade Atlet Yudana dan Kabinda NTB Amiruddin, dan rombongan juga diterima Ketua Panitia Huldah ke-91 Madrasah NWDI Tuan Guru Haji Lalu Gede Muhammad Hairul Fatih.

Ya, pendengar Pulsa TRI Mataram, nanti informasi-informasi menarik lainnya akan tersaji di seputaran ini ya pendengar ya. Nanti kita akan mendapatkan informasi-informasi nasional yang nanti akan kita dapatkan di Warta Berita melalui RRI Pro 3 Jakarta yang sesaat lagi nanti akan kita ikuti pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik.
2: Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orang hutan, dan kami coba atasi.

0: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi di negara Fiji. Sementara paparan kabut asap akibat karhutla di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Panama mengerahkan personil untuk menangani dampak gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi dengan menghadirkan undangan Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung di Albert Park. Kita simak laporan lengkap dari Bobby Sapulete berikut ini.
1: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 berada di